0: dilempit ngongko maning. Buat Bunda Tini, Bunda Wati juga selamat pagi, Ibu Karmina, Bu Heni pagi Ibu, laris manis, apa belum jualan? Buat Bu Asih, Bu Fatur, Bu Ayu juga selamat pagi, Bu Tiket Darmanto cantik, selamat pagi Ibu, Bu Ar, Mas Ibnu, Mas Hoyong, Mas Handi, Mas Andre, pagi Mas, ngopi ya. Mahin, ngopi Mahin. Sing lagi apa sing pahit? Buat Mama Asrof, Mama Fatma, Mama Naomi juga selamat pagi. Ada selimutan baik, awan menyat. Buat Mbah Warid, gak bisa naik ya Mbah? Maaf Mbah. Buat Mas Hamid Jami juga selamat pagi. Buat banyak kembar, Mbak Sri, Mama Rizky, Mbak Rizky juga selamat pagi. Buat semuanya lah ya, pokoknya A sampai Z. Ucapkan ke selamat pagi, selamat beraktivitas. Okay. Buat Mbak Nia metugas, tetap semangat, murah rezeki full baro.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Oke. Cukup ya. Sahabat Stara untuk teleponnya ya. Cibit baik gue Mbak Cindy, berisik banget. Iya, buku miss yuk, kita cibit bareng-bareng. Besok kalau ketemu ya. Halo Mbak Cindy cantik dari Mbak Yaya. Ikut gabung gak nih Mbak Yaya? Besok Mbak Yaya, tanggal 26 Mbak Yaya. Jangan lupa daftar ya. Ada Mbak Nun di Ponorogo. Waalaikumsalam, selamat pagi. Absen buat semuanya lagi konsen, lagunya ikut aja. Streamingnya mantap ya. Sehat selalu buat yang siaran. Makasih Mbak Nun. Oke, sahabat Star FM nih ya, yang ada masalah-masalah penglihatan ya. Masalah penglihatan, mata berair, mata kemerahan, perih, mau kerja susah, ya mau melek susah, aduh. Sedih gak tuh? Sedih lah ya, gak nyaman juga rasanya ya, sakit gitu penglihatannya. Nah sobat Stara, mending coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Nah Vitama emang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi yuk, tunggu apa lagi, beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk harga mulai dari Rp150.000. Satu botol isinya 50 kapsul, minumnya menggunakan air hangat ya. Oh iya, yeah, beli Vitama dapat bonus obat tetes di mata ya. Jadi obat tetes di matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut bareng lagu berikutnya. Ada koleksi dari Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Stay tune bareng ya di All These Memories.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kalikutih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum

0: kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf pencepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM,

Oke, masih bersama Nia di Oldies Way Boris. Asik banget. Lanjut sesi pon live kedua yuk Sobat Star FM. Ya mau naik aja.

0: Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Olivia Morris.
1: Waalaikumsalam, pagi Oldies, Mbak Cantik.
0: Pagi juga, Bu Sakinah. Apa kabar hari ini?
1: Aku alhamdulillah hari ini sehat. Udah selesai nyuci baju, nguras kamar mandi, masak,
0: alhamdulillah.
1: Olahraga, senam. Pokoknya udah tinggal mandi terus berangkat kerja.
0: Besok sampai-sampai tanggal 26 pangling ya.
1: Ya, pangling.
0: Udah kurus ya. Iya.
1: Pasti gak kebagian lagu.
0: Nah, betul sekali.
1: Apal.
0: Iya, apal.
1: Emang aku mau naikin lagu yang mana?
0: Ada Dingin, Hatiku Bagai Terpenjara, Bara Api Senyummu, sama Layar Tancap.
1: Aku mau yang dingin aja. Pokoknya request
0: dingin
1: spesial
0: ya,
1: buat okay. Mbak Putri. Jangan lupa Mbak Putri, malam minggu ditunggu karaoke di sini ya Mbak ya.
0: Iya, karaoke lagunya. Suaranya kangen ya Mbak Putri, lama gak nyanyi nih.
1: Iya, kangen. Aku kangen banget pokoknya. Terus buat apa tadi? Wah, udah lah aja, katanya Rama minta Layar Tancap.
0: Walah, gimana ibu sama anak beda?
1: Gak tahu nih, lagi gak sejalan.
0: Walah, oke.
1: Iya, pokoknya salamnya spesial buat Mbak Putri, Om Andre, Main, Bundar, Bunda Rukmi, terus Bapak Naura, Mbak Cindy masuk kurung.
0: Wah, enggak sih, kayak itu Layar Tancapnya Mbak Cindy tuh.
1: Mbak Cindy diunggah anak-anak kuat ton.
0: Aduh.
1: Acuk lagunya rogo di kantung. Terus buat AKBB lah, LKF. Tanpa terkecuali, ditunggu tanggal 26 di Pantai Setro Jenar, oke?
0: Okay?
1: Oke jangan lupa kita, silaturahmi di sana, temu kangen, oke? Dan Mbak Nia, jangan lupa ajak tuh Mbak Indri.
0: Iya,
1: kalau
0: besok,
1: kalau nggak mau, ntar tak seret nanti.
0: Dijemput ya besok ya, biar mau ya.
1: Ih, kan udah punya pengawal.
0: Tahu aja.
1: Tahu dong. Aku kan punya CCTV gitu loh.
0: Wah, pantas.
1: Pokoknya KPP lah, LKF, SS, Pemala juga KPP lah. Pokoknya ditunggu lagunya cantik, jaga kesehatan, umur panjang. Dan jangan lupa hati-hati pulangnya.
0: Oke.
1: Dan lalu hati-hati bannya, awas muter.
0: Bannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi. Memory.
0: Iya, pagi Pak Sutar. Apa kabar ini Pak Sutar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sehat sama ini alhamdulillah.
2: Lagi sarapan, Mbak.
0: Oh, lagi sarapan jam semene. Oh, sama apa nih sarapannya?
2: Sayur kentang sama tuntuman.
0: Wih, mantap. Enak banget itu ya. Beli di pasar ya? Enggak masak ya? Kan benar. Apa Luis?
2: Langsung ngenyuk aja. Lagi makan ngenyuk.
0: Walah.
2: Aku telaten ya.
0: Nek
2: orang ngemek, orang lega.
0: Iya.
2: Sudah sarapan bannya.
0: Aduh, kalau ini udah gasik dari jam 6:30 udah selesai. Oh, cuma nanya ya, kirain mau mau anterin ke sini sarapannya. Oh, jauh ya. Dilempar aja sampai bulpit sini.
2: Lari kepleset.
0: Wah, Pak Sutar mau
2: lagi ya.
0: Iya, mau salam-salam buat siapa nih Pak Sutar?
2: Ya, biar apa-apa ya, biasalah.
0: Siapa?
2: Sudah tahu.
0: Iya.
2: Sudah tahu jalannya licin, mengapa pakai sepatu. Ya, salamnya ya yang lagi monik semuanya acara pokoknya selamat pagi. Ya. Sama terkumpul ya doa yang utamanya Mbak Nia.
0: Oke, siap.
2: Dan selamat juga, semoga sehat walafiat berbarokah. Yang lagi kita ketemu selesai sembuh, biar kita lagi Mbak Nia. Dan amin Mbak Nia. Semuanya bukan secara yang berbeda.
0: Amin.
2: Yang biasa lah. Yang asik.
0: Asik banget.
2: Ya, Mbak Nia sama juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar. Cukup dulu ya Sobat Star untuk teleponnya. Ada Bunda Nesali, halo, waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Mania, sehat ya? Bunda Nesali, selasa Senin hadir monit acara All This Memories. Mau kirim salam buat Mbak Bubut, Mas Giman, Duren Ambal, Mama Izan, Mbak Salis, Mbak Sitas, Mbak Kakung, selamat pagi, semoga sehat-sehat. Buat Mandianya metugas ya, sehat selalu buat full barokah. Lagunya Teluk Bayur, aduh maaf banget lagunya udah penuh ya. Dari Mbak Yanti di Wonosobo, selamat pagi buat Mania. Matahari Jumat berkah, sukses terus ya. Aku lagunya Kaulah Segalanya. Salam buat Ayang yang jauh di sana dan selamat pagi buat semuanya aja. Makasih buat Mbak Yanti di Wonosobo. Kaulah Segalanya udah muncul ya. Ada Putri Selatan, selamat pagi ya. Lagunya udah penuh Putri Selatan. Salam buat Bufatur Bu Kumis, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Mas Hafid, Jambi, ada Papa Riro, Duren Diambal, Mas Giman Lajer, Kang Gendro, Kang Iman, dan buat semuanya ya. Mat pagi, buat Mania jangan lupa bahagia. Ya, makasih buat Putri Selatan.

Kalau belum, yuk langsung seduh beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, 15.000 udah dapat ekstrak serai sama ekstrak jahe yang bikin tubuh kita benar-benar hangat dan nikmat. Jangan lupa beli ya. Iya, betul banget. Pokoknya, sehatan badan bareng produk Denatur Indonesia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara Bojongsari Alian Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4

Sama juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa bareng DTL nanti. Stay tune terus sampai jam 10. Nia masih menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

Wah, balik lagi bersama dia lagi nih, bareng acara yang berbeda tentunya ya. Bareng acara apa kali ini? Ya, di DTL, Dangdut Tugelawati yang dangdutnya asyik banget. Asik dong, ya jelas ya. Stay tune terus yuk bersama nih ya, sampai jam 10 nanti. Ini ya, menemani Anda. Ya, ya bagi kita ikut gabung. Pengen gak nih? Silakan ya. Masih nih ya, tunggu untuk gabungnya di atensi melalui WhatsApp ataupun di SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, makasih udah ikutan gabung banyak juga hari ini. Masya Allah, sehat-sehat buat kita ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nanti nih ya bacain untuk atensinya satu per satu. Ditunggu ya, yang ada di WhatsApp, yang ada di SMS, ditunggu-tunggu-tunggu aja, oke? Hari ini diputar lagu apa sih? Lagu koplo boleh, versi DJ boleh ya, versi panggung terbaru boleh banget. Silahkan gabung-gabung aja, tenang, masih ditunggu-tunggu-tunggu ya. Oke, DTL juga masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Saya terus bareng produk Denatur Indonesia, Sobat Stara. Iya, sehat dong, sehat, alhamdulillah ya. Dan oke, nih lanjutin lagu berikutnya dulu ya. Tadi udah mengawali pagi kita, ada Satukanlah Hati Kami. Kali ini nih puterin deh, ada Tambal Ban. Stay tune bersama nih ya di DTL.

0: kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
1: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
0: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
1: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
0: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Pitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
6: 98.4 Radio Star.

Oke, masih bersama dia di DTL Dangdut, tegelamet yang dangdutnya asyik banget. Wah, selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Waduh, mantep banget ya. Hari ini sungguh-sungguh panas dan cerah ya. Semoga ya yang lagi jemur-jemur nanti kering ya, jemur padi, jemur baju gitu ya, biar segera selesai gitu ya jemurnya ya. Gak apa-apa deh, selamat pagi buat semuanya, sambil nyambi-nyambi sambil dengerin ya juga. Hai. Sambil ikutan goyang gak nih ya, lagi gak goyang dulu mbak dia, kenapa ya badannya begal-begal ya. Pegal-pegal, terus juga barangkali ada yang sering kena ini ya, nyeri sendi, encok, dan berbagai masalah sakit lainnya. Emang sih kalau pegal-pegal mau gerak aja, bangun tidur tuh rasanya remek semua badannya ya. Bangun tidur susah, ngapain juga susah. Nah ya, gak apa-apa, yang terpenting nih Sobat Sara harus pandai-pandai jaga kesehatan tubuh kita. Gimana nih jaganya ya, selalu rutin minum Habutop, obat herbal rawon Arab yang lagi ngetop. Nah pokoknya Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan rawon khas dari Raja-Raja Nusantara yang pastinya udah aman, halal, izin edar BPOM yang udah ada, herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk coba beli di apotek dan di agen-agen resepi kami. Habutop juga bagus banget ya untuk Sobat Setara nih, penderita sakit ya mah, asam lambung, asam urat, migrain gitu ya, masuk angin. Barangkali juga Sobat Sara nih ada yang kena diabetes ya, darah tinggi maupun darah rendah. Nah itu juga bisa coba rutin ya. Mau beli yang berapa kapsul, ada ya yang 100 kapsul, yang 50 kapsul, sama yang 200 kapsul. Mulai harga 100 ribu, 150 ribu rupiah, dan juga ada yang 230 ribu rupiah. Habutop, obat herbal, rawan Arab yang lagi ngetop. Oke, yuk dia lanjutin bacain atensi ya. Ini banyak banget yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang belum gabung silahkan gabung aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Oke, dari yang paling-paling bawah dulu ya, Bu Henny ya, selamat pagi Bu Henny, lagunya DJ Satukanlah Hati Kami ya, tadi udah muncul ya di opening untuk lagunya, dari kemarin pengen lagu itu. Iya, makasih buat Ibu Henny. Enakan Beni lagunya? Iya dong ya, semua lagu enak pokoknya. Ada Papa Ijo, selamat pagi jelang siang juga gabung di DTL yang dangdutnya asik banget. Mau minta lagu katanya Tukang Tambal Ban. Ya oke, Tambal Ban ya udah muncul Papa Ijo. Salam-salam katanya fotokopi aja di Oldies. Nambahin dikit buat Bapak Romeo Pak Soeharto dan buat manianya metode sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Ya terima kasih buat Pak Paijo ya. Coba deh ada siapa lagi. Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam DTL yang lagunya bikin asyik banget, semangat pagi. Katanya lagunya punya Tasya Rosmala ya, Kesepian. Tolong di-play ya kak. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Astra, Mbak Cindy, Mbak ya, ada Bu Yati, Mbak Amat, Mbak Warit, Pak Desa Songko, Mas Andre, Pak Nyinawara, dan buat semua penggemar Radio Setara FM Kebumen. Selamat mendengarkan. Buat teknikanya terima kasih. Makasih buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari.
Ada Mas Andre, buat Jumat berkah buat Mas Andre hari ini. Ikutan gabung di detailnya dari Yasik banget, lagunya Denny Caknan, Tunggal Eka. Lagunya spesial buat kedua ibu angkat aku di pasukan PBM, ada Bu Fatur Cantik dan Ibu Ayu Gemoy. Terima kasih selama ini udah banget baik banget sama Andre. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan buat tim kepanitiaan acara Kopdar Anniversary ke-6 Fans Tara FM Kebumen, semangat terus ya untuk memberikan hasil yang terbaik. Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin. Buat Mania tetap semangat siarannya dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Ya, lanjut dari Mbak Yaya cantik, selamat pagi buat Mbak Yaya. Sehat-sehat ya Mania. Salam buat Mama Rosita, Mama Fitri, ada Mbak Liana, Mbak Warit, Pak Riono, Mas Ibnu, Mas Sandi. Lagunya Benci punya Juragan ya. Makasih Mania sama tugas. Ya, makasih buat Mbak Yaya cantik. Ada Neng Apri di Ambal, selamat pagi. Mania lagunya ada di mana-mana ya, dari koleksinya Selfie Yama. Boleh. Salamnya buat semuanya lagi monitor Star FM, buat manianya terima kasih. Makasih buat Neng Apri di Ambal. Ada Mama Farel di Kedawung ya. Lama banget enggak dengerin radio, tahu-tahu udah ganti nama. Iya dong. Nama baru, semangat baru, banyak pendengar baru juga ya. Sehat Mbak Nia, request lagunya Fendik Adela, Kuli Bangunan. Makasih buat Mbak Nianya, matugas sehat selalu. Makasih buat Mama Farel ya. Ya, dari Bundanya Salis. Halo Mbak Nia, Bundanya Salis, lanjut monitor Mbak Nia di acara DTL yang dangdutnya semakin asyik. Lagunya katanya tolong puterin Cincin Kepalsuan. Boleh, boleh, boleh, boleh. Dan salamnya buat semua sobat Star FM aja. Buat Mbak Nia, semangat lanjutin acara. Tak monit sambil ngemping Mbak Nia. Siap, siap, siap, siap. Terima kasih buat Bunda Nesalis ya, semangat ngempingnya. Ada Haryanto di Pagedangan, selamat pagi. Dari Haryanto di Pagedangan, lagi-lagi monitor nih Mbak Nia. Lagunya Andai Tak Berpisah. Salam buat yang lagi dengerin Star FM Kebumen aja. Oke, oke. Siap, siap. Makasih buat Haryanto di Pagedangan ya. Nih ya, cari-cari dulu lagunya. Semoga nanti masih kebagian waktu ya. Soalnya emang kalau lagu DTL tuh panjang banget. Jadi gak bisa memastikan kebagian atau enggak ya. Yang penting udah di list gitu ya. Ada juga dari siapa ini? Salam kenal ya. Dari Nairotul dari Banjur Pasar ya. Waalaikumsalam Mbak Nia, apa kabar hari ini? Hadir Nairotul dari Banjarpasar. Salam buat semuanya aja. Lagunya Pelampiasan 2 dari Latasya. Semangat buat Mbak Nia sama tugas. Makasih buat Nairotul. Ya, nanti Nia coba download lagunya ya. Semoga masih kebagian juga ya. Soalnya enggak tahu nanti waktunya. Emang kita berpacu pada waktu ya. Oke, sobat Star FM, yuk kita lanjut hobah goyang bareng lagu dari koleksinya Denny Caknan, ada Tunggal Eka. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutoarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutoarjo, Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Radio Star.

0: Masih bersama dia di DTL yang dangdutnya asyik banget. Yuk lanjut sesi ponlap yuk. Kayaknya udah banyak yang desel-desel nih. Yuk pencet-pencet ya. Nomornya nih ya, ulangi dulu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia DTL?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Om Pariyono?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah dingin.
1: Cerah iya.
0: Biar nggak dingin besok ikut Om ke Pantai Seterojenar, yeah. Panas di sana.
1: Saya mau ini caranya gimana sih Mbak Nia?
0: Oh, daftar aja, nanti Nia list, nanti bayar 20.000 bisa transfer yang jauh-jauh gitu.
1: Per orang itu 20.000.
0: Iya, betul.
1: Kalau ngajak saudara tuh bisa belum?
0: Bisa, ya bayar sendiri iya. Saudaranya. Gitu.
1: Yang penting satu orang 20.000 gitu ya.
0: Betul, betul. Iya. Kita ketemu di sana besok.
1: Insya Allah kalau ada waktu dan sehat ya Mbak Nia, insya Allah sehat.
0: Amin, sehat-sehat ya.
1: Pokoknya saya nanti di list aja itu.
0: Minta di list, oke. Iya. Nanti Nia bilang ke Bunder ya, biar di list.
1: Om
0: Pariyono sama siapa? Dua orang?
1: Kayaknya tiga orang kayaknya.
0: Tiga orang ya. Iya, nanti ditulis aja Om Pariyono 1, 2, 3 ya. Oke.
1: Iya, iya Mbak Nia.
0: Siap, siap, makasih. Iya. Mau lagu apa nih Om Pariyono?
1: Lagunya... Ya, apa ya... Selendang Biru aja lah.
0: Selendang Biru, kayaknya lagu favorit ya.
1: Oh ini, Selendang Biru sama Salam Tresno itu favorit saya itu dua-duanya.
0: Iya, dua-duanya itu. Kalau nggak Salam Tresno ya Selendang Biru ya.
1: Selendang Biru ya. Salam-salam ya Mbak Nia.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Ase, mudah-mudahan cepat sembuh ya, lagi sakit ya Mbak Nia.
0: Iya.
1: Lekat sembuh, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus buat Bunda Tika Darmanto, buat Bu Titin Wardani, Bunda Warti, terus Bu Heni, terus buat Erosita, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Asra, Mama Naomi, Bunda Heni, Bunda Rukmi, terus Bunda Admini, Bunda Tini, terus Mama Ria Ponorowo, terus Mbak Sibat, Putri Selatan, Mbak Yaya, Mbak Cindy, terus Mbak Rizky, terus Mbak Nur Klirong, terus buat Om Kendrop, Pak Ijo, Mas Oyo, Mas Imam Putu, terus Ki Baruna Cahya, Putra Sulung, terus buat Mas Andri, Mas Franky, Mbak Hendut, Mbak Sutar, Bapak Kainaura, Mas David Jambi, Mbak Warid, Mbak Ahmad, terus buat Pak sampai itu Wadi Slamet, Pak Yono, Mas Ibnu, Mas Iman Laje, dan semua Mas itu yang di Maron siapa itu ya?
0: Pak Yanto Maron.
1: Pak Yanto, iya itu Pak Yanto, Mas Dian Ambal, dan semua penggemar setara Kumen FM di mana saja berada.
0: Siap.
1: Saking banyaknya nggak apal Mbak Nia.
0: Iya banyak banget ini listnya juga udah hampir 150 orang. Masya Allah yang mau ikut.
1: Setiap hari pasti ada fan baru ya Mbak Nia.
0: Iya pasti ada nomor-nomor baru. Makasih.
1: Ya gitu aja Mbak Nia.
0: Iya,
1: untuk Mbak Nianya selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin ya Rabbal.
1: Jangan lupa pesan Mas Andre.
0: Jangan lupa bahagia. Siap.
1: Itu aja, terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Jangan lupa nanti di list ya, Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Pariono. Iya, Nia udah sampaikan ke Bundar ya, biar di list besok gabung ya Om Pariono ya. Lanjut lagi, halo. Assalamualaikum. Kok sudah dipencet? Nah ini nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia. Apa

0: Sehat-sehat ya.
1: Iya. Minta lagu Mbak Nia.
0: Lagunya apa ini?
1: Dibolak-balik aja enggak?
0: Dibolak-balik?
1: Iya.
0: Kayak apaan tuh dibolak-balik kayak gitu? Bentar ya Nia cari ya Bu, dibolak-balik.
1: Iya, salam bisa salam ya Mbak.
0: Ya silakan, silakan Ibu.
1: Salam buat Umi Hani, Bu Saminten, terus Bu Tika Termanto, Bu Ase, Bunda Sito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Parti, Mama Serop, Mbak Sakina, Bu Heni, terus Sarosita, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yansi, Pak Yanto, Mbak Rizky, Mbak Nur Kirom,
0: yeah.
1: Mbak Nia Kangsari, terus Mbak Rika,
0: yeah.
1: Mbak Bu Ayu, Bu Tinggrabat, Mas Oyong, Mas Jarminto, Mas Ibnu, Mas Ucup, Mas Giman Nader, Bapaknya Naura, Mbak Ahmad, Bu Karmina, Mbaknya Kembar, Mbak Putri Mbah Kakung, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Rizky, terus Kak Mamat, Tadi Samet, Duren Ngambal, Pak Paryono, terus Pak Sutar, Pak Gendrom, dan semuanya aja Mbak lupa.
0: Oke, okay. Ibu lagunya gak ada Bu, yang versi koplo adanya yang gak jadul
1: ada.
0: Oh gak ada.
1: Ya udah, lagunya musibah aja.
0: Musibah aja ya, oke okay, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Ibu Yati ya. Semoga tambah sehat, tambah semangat ya Ibu ya. Lanjut lagi, coba ini ada yang berdering. Diangkat-angkat dulu ya. Aduh, kok gak bisa diangkat. Susah banget, ini notifnya berubah-ubah terus. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Loha, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL.
0: Hai, pagi Mbak Cindy. Iya, dan
2: kalau ini berdering, tadi mama
0: tadi kenapa?
2: Orang udah berdering, kesondong.
0: Iya, nggak tahu notifnya langsung berubah dari seluler.
2: Kesondong Bu Yati ya sudah.
0: Iya, seluler selalu
2: terjungkel-jungkel jadinya.
0: Ber.
2: Iya, dari bulu pitu ke jungkel-jungkel, ada marem ini nonongnya. Iya. Bu Yati ya. Oh, nyadol Cindy jadinya nih jatuh nih.
0: Gak apa-apa, yang penting bisa naik Mbak Cindy. Mbak Cindy tuh jagoan loh,
2: ya,
0: bisa
2: bo,
0: naik terus.
2: Biasa, Bo. Biar ada ketawanya gitu lah.
0: Iya,
2: jangan sepaneng ya Mbak Rina ya.
0: Ngapain sih sepaneng-sepaneng.
2: Nanti sepaneng ya gimana lah. Lagunya Cinta Mulia ya.
0: Cinta Mulia, oke.
2: Aku pengen dengerin itu.
0: Siap.
2: Ya salamin fotokopi sama Pak Paryono. mau datang ya Pak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah gitu dong, jangan di Gunung Dieng terus ya, ke pantai. Iya, Pak Pariono.
2: Nanti mampir ke tempatnya Cindy ya Pak ya.
0: Nah gitu, akhirnya bisa ketemu ya.
2: Kan dekat Pak, dari rumah Cindy Pak.
0: Nah mampir Pak, tinggal nanti dibawain mendoan Pak nih.
2: Oh nanti gorengin malah di rumah kalau mau mampir.
0: Iya, siap siap siap.
2: Bu Yati juga ya Bu, ikut gak Bu? Lis Bu, ini Bu Yati Bun, mau ikut gak tanyain Bu?
0: Iya, Bunda lagi
2: mau ikut.
0: Lagi tugel ini Bunda.
2: Ya alhamdulillah lah, biar rame seduluran salawase silaturahmi ya Mbak Nia ya.
0: Iya.
2: Nggak apa-apa lah. Tahu sekali kita kumpul-kumpul. Menambah seduluran pokoknya. Ya salamnya buat kafe baik, aku fotokopi. Buat Mbak Nia yang bertugas tetap semangat, udah rezeki full barokah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Boleh satu penelpon lagi, tapi lagunya udah penuh ya. Maaf ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: DTM. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Nia. Aku di rakober deh, pencet-pencet ya Mbak Nia.
0: Lagi sibuk ngapain nih Mbak?
3: Pokoknya lagi sibuk gitu aja. Ini lagi majai ini. Besok kalau Mbak Putri mah tergantung Eyang Siti. Kalau Eyang Siti
0: ya, ikut
3: Mbak
0: dong
3: bisa, gitu.
0: Oh ikut yang bonceng ya.
3: Iya kan aku nebeng di belakang.
0: Iya iya ya udah.
3: Mbak Cindy, ditunggu Mbak Putri ya, Mbak. Gak api kaketane. Ini habisnya nanti malam jam 3 23 itu jam berapa nih ya?
0: Jam 11 malam.
3: Oh iya ya, jam 23 lebih 55 habisnya pakai tanah ini. Makanya eman-eman, nek orang ngomong enggak gitu. Terus kalau WA mah enggak pernah kehabisan Mama Cindy.
0: Ada terus WA-nya ya.
3: Aja deh.
0: Oh Cinta Mulia ya dinaikin,
3: ya,
0: oke deh.
3: Ya salame. Oh ya Bu Asih masih sakit itu.
0: Iya, masih sakit kemarin ya telepon suaranya Ibu, juga kayak gitu.
3: Cepat sembuh ya Bu, didoain banyak teman-teman, insya Allah cepat sembuh Bu. Amin.
0: Amin.
3: Mbak Nia, terima kasih. Mbak Titin, jangan telepon, aku lagi sibuk ini.
0: Iya, nanti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Putri, semangat Mbak Putri ya. Ya udah. Cukup dulu ya Sobat Setara untuk telepon-teleponnya ya. Dan yang lagi-lagi dilanda gelisah ya. Gelisah selalu buat dia, kenapa nih ya. Mau pergi-pergi tuh malu sebenarnya nih. Ya jerawat melanda, gak tahu kenapa. Banyak pikiran mungkin ya. Capek, banyak pikiran. Terus ya mungkin ada rindu yang belum terungkap. Asik. Katanya gitu kalau jerawatan ya. Enggak lah ya. Ya udah deh, olesin sultan aja biar jerawatnya tuh kering. Enggak perih-perih lagi dan juga enggak tumbuh lagi jerawatnya ya. Olesin pakai sultana minyak herbal serbaguna. Udah coba atau belum nih minyak herbal sultana? Belum ya? Aduh, beli dong di apotek dan di agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir ya. Jadi udah tersedia banget ya. Dan buat sobat-sobat Sarah nih, barangkali pengen beli sultana ke radio tuh, boleh kayak Mas Giman kemarin ya. Boleh beli aja ke radio Setara FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa 71 RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun Kabupaten Kebumen. Banyak banget khasiatnya, bisa untuk stok satu keluarga di rumah sultana ya. Belinya yang paling gede yang 100 mili biar isinya lebih banyak, harga lebih hemat ya. Iya Kerbal Sultan, iya Kerbal Serbaguna. Bisa untuk yang pengen kerokan, yang mabuk perjalanan, yang kesleo, yang pijat urut, yang kuta air. Pokoknya banyak banget manfaatnya ya. Yuk kita goyang bareng lagu Selendang Biru. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: menjadi salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama dia di DTL Dangdut untuk lewat yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi malam kedua ya. Yuk sobat Sara FM yang mau ikutan naik-naik aja di 0851-8606-9984 ya, walaupun gak kebagian lagu masih ada waktu ya. Yuk yang mau naik-naik aja di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mat pagi juga. Apa kabar Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituru?
1: Kabarku baik. Cuma ini enggak mantep kalau enggak pakai radio, pakai streaming beda ya.
0: Iyalah, kurang jos gimana gitu ya.
1: Loading dulu
0: suaranya
1: juga ya kan.
0: Pelanggaran sabar, Bunda Ervis masuk. Julid nih, lagi galau Julid nih.
1: Iya, Julid gangguin melulu no. Katanya dia pingin itu, pingin lagunya apa ya tadi ya, yang punya Inul itu loh. Kok seolah sempurna katanya.
0: Itu yang minta Julid atau Bunder ini, Bu Gi kali yang
1: Bunder
0: minta.
1: Atas nama Julid katanya gitu, dia nggak bisa naik tahu.
0: Dasar wala dua orang ya.
1: Aku cuma mau ini nih, ngucapin terima kasih yang setulus-tulusnya buat Pak Pariono yang udah jauh-jauh dari Wonosobo ya Mbak Nia yo.
0: Iya,
1: menyempatkan waktunya buat kumpul sama kita. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Pak Pariono keluarga sehat selalu, biar bisa kumpul sama kita nanti di tanggal 26 Juli di pantai apa Mbak Nia?
0: Pantai Setrojenar, Pantai Bocor.
1: Iya, iya, enggak bocor, udah ditambal pantainya.
0: Iya.
1: Aman pokoknya. Ya terima kasih ya Pak Pariono ya, udah aku masukin list Pak Pariono tadi yang udah masuk hari ini, ada Ki Blangkon, ada Ki Baruna Cahya, terus siapa tadi ya? Tigaan juga pokoknya udah pada masuk, udah aku masukin list. Ayo buat semua-mua yang belum pada ini masuk list, mumpung masih ada waktu Mbak Nia ya.
0: Iya dong, ayo daftarkan.
1: Iya, kita happy-happy bareng-bareng ketemu sobat, enggak cuma di udara tapi kita ketemu di darat langsung ya kan. Pengen ketemu Mbak Nia kok ya, opo ya Mbak Nia yang mana sih gitu kan, yang belum pernah ketemu nih. Oh ini ya, cantik banget.
0: Aduh,
1: pokoknya ya
0: Bunda
1: kan.
0: Bunda juga super duper ramah ya.
1: Iya, buat semua-mua fan Stara FM yang pengen ketemu DJ-DJ-nya Stara FM yang keren-keren, pokoknya besok bisa ketemu insya Allah ya kan. Pengen ketemu siapa sih, A, si B, besok bisa ketemu semuanya, kita happy-happy
0: iya,
1: tanggal 26.
0: Gak hanya berbincang di udara tapi ketemu juga ya.
1: Iya,
0: di nyata,
1: kita
0: di
1: seru-seruan, ada kupon untuk door prize, ada buat snack ya kan. Pokoknya buat tukar bakso juga gitu, pokoknya happy, tiada gak ada bandingannya gitu ya kan Mbak Naya. Udah
0: iya
1: makin
0: dong.
1: Banyak yang makin banyak yang pada daftar. Terima kasih yang udah pada masuk list, semua yang belum masuk, ayo kita tunggu, masih ada waktu. Terima kasih buat semuanya, buat Mbak Nia juga, terima kasih. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Apa judulnya? Seolah Sempurna, makasih.
1: Seolah Sempurna, padahal gak ada kesempurnaan, kesempurnaannya milik Allah ya Mbak Nia.
0: Iya,
1: terima kasih, assalamualaikum, bye-bye, maksimal.
0: Wah, terima kasih buat Bunder ya. Radio rusak langsung on lewat streaming ya. Kita lanjut deh, satu orang penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi DTL.
0: Pagi Juli 2. Ini mulai Juli 1 atau Juli 2 sih?
2: Katanya Bunda bilang lagu itu.
0: Pada ngarang lah, wis penuh, wis kebek lah.
2: Emang nggak boleh minta?
0: Nggak boleh, wis melewet, kayak air udah melewet, nggak muat.
2: Beli deh kalau nggak boleh minta,
0: beli gelas lagi buat doloh airnya.
2: Nggak boleh minta lagu.
0: Aduh.
2: Kalau beli boleh.
0: Kasian deh loh.
2: Kamu ngapain?
0: Nggak tahu ah, ngapain sih dirimu naik-naik ke sini lah. Udah siang juga.
2: Tadi nggak niat.
0: Iya.
2: Ya jangan lupa pendengar yang budiman bayar 20.000.
0: Iya, happy-happy. Bareng Bunda Juli dan lain-lain.
2: Om, ingat 20.000. Gak banyak-banyak. Buat begitu aja deh, aku gak kebagian lagu. Lagunya yang mau diputar apa selain punya Inul?
0: Iya, selain punya Inul ada nih, punyanya Cinta Mulia, punya Divarina Indra sama Andai Tak Berpisah.
2: Nah, ikut aja deh.
0: Ya udah deh.
2: Buat semua yang aku hormat pagi, hormat aku Kusuta, semoga beres sehat selalu.
0: Amin. Buat amin juga. Amin.
2: Lihat di jalan.
0: Assalamualaikum. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Julit ya. Oke. Cukup-cukup ya sobat Star FM Kebumen. Yang mau ikutan besok Kopdar, segera daftarkan diri ya, jangan lupa ya. Nanti kita ketemu dengan semua orang ya, ratusan orang udah list ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oh iya, ini ada banyak pesan yang belum dia baca dari Maningsi Plesung. Selamat pagi buat Maningsi. Monitor bayi mania sinambi gawe sing manis-manis. Salam yang GKB bayi, semoga Jumat berkah. Semoga rezekinya bertambah lancar. Sampai ketemu besok di Kopdar semuanya. Gomania matunggal sampai tuntas. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Makasih buat Maningsi. Ya, see you besok ya. Hamin berapa hari nih? Ya 23 hari ya, 3 minggu lagi ya. Ada Mbak Yuni di Kuta Bidangun. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya Andai Tak Berpisah Mbak Nia. Buat Mbak Nia, makasih Mbak Tersawan. Makasih buat Mbak Yuni, nanti ditunggu ya. Mama Asraf, Kang Mamat, Mama Naomi, Mbah Warid. Banyak banget nih Andesel ya. Ada Bu Karbina, banyak kembar, selamat pagi. Mama Ririn cantik, selamat pagi jelang siang ya. Salam-salam nih buat Bu Rukmi, Bundar, Mbah Putri, Bu Kumis, Mama Fitri, Mama Fian, Mama Asraf, Putri Selatan, Mas Andre, dan ada Ibu Ayu di Buto ya. Buat banianya tetap semangat, matugas, sehat selalu, full barokah. Makasih buat Mama Ririn. Kang Yadi Antika ya, selamat pagi. Salam fotokopi tadi pagi aja. Lagunya ikut aja. Makasih buat Kang Yadi. Duren diambal, mot pagi juga masih monitor ya. Nembe beres dapur, persiapan mandi OTW Jumatan. Wih, mantap. Iya, banyak banget nih. Ada Kang Sripi juga, mot pagi. Ada dari Jihan di Kebumen, selamat pagi juga ya. Salam buat yang udah naik, semoga pada sehat semuanya. Salam sehat dari Mas Jihan di Kebumen. Ada Mas Giman Lajer juga. Wah, banyak banget ya yang hadir pagi ini ya. Selamat pagi buat Mas Giman di Lajer. Hadir Jumat 3 Juli ya. Kirim salam buat Tamar Rizky, Bu Sakina, Bunda Wartik, Umi Hanif, ada Mama Azril, Bu Sakina, Bu Emi, Mama Cindy, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Bapak Ijo, Bapak Rino, Pak Sutar, Mami Irfan, yang Apri, dan buat bundanya Salis ya. Makasih juga ya. Dari siapa ini katanya, salam-salam buat anak-anak konveksi DSDR Babah Anyar Mirit Kebumen. Dari 3835 ya. Banyak banget pendengar-pendengar baru yang tidak disebutkan namanya ya. Namanya masih diproses begitu ya. Aduh, gak ada namanya ini. Ya, salam kenal semuanya, semoga bisa jadi pendengar setianya Star FM Kebumen. Oke, okay. Ya hari ini lagi haus gitu ya, panas-panas. Enaknya minum teh moro deh ya. Teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Belinya di mana? Di apotek dan agen-agen resmi kami, mulai 15.000 aja ya. Anda bisa rasakan khasiat dan kesegaran teh moro.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangnya salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu bareng Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Ada apa sih, Pak?
1: Ini loh, Ibu tahu nggak? Udah beberapa hari ini, uang Bapak yang ijo-ijo di dompet kok hilang-hilang terus ya? Padahal itu uang Bapak kumpulin buat beli habutop loh, biar bisa beli yang gede.
0: Lah, Bapak kok nggak bilang sih?
1: Bilang gimana maksudnya? Lah, ini Papa bilang.
0: Ya maksudnya kenapa baru bilang sekarang, Pak? Sebenarnya yang suka ngambilin uang 20-an Bapak yang di dompet itu Ibu, Pak.
1: Emang uang yang Bapak jatah buat Ibu masih kurang? Ibu buat apa ngambilin uang Bapak di dompet? Jangan-jangan buat bayarin paket COD ya?
0: Enggak kok, Pak, enggak. Uang jatah dari Bapak khusus buat keperluan dapur, air, listrik, kadang masih suka nombok. Nah, kalau uang yang Ibu ambil dari dompet Bapak itu, sebenarnya Ibu juga kumpulin buat beli habutop yang besar, Pak.
1: Lah, ada tuyul gede ternyata.
0: Ya maaf ya, Pak. Kalau tahu ternyata Bapak juga ngumpulin uang buat beli habutop, ya nggak akan Ibu ambil itu uangnya. Orang tujuan kita sama. Soalnya kalau nggak maksa ngumpulin begitu, nanti susah, Pak. Uangnya yang disisihin pasti kepake lagi sama kebutuhan dapur.
1: Ya udahlah, nih uangnya Bapak kasihin semua aja. Beliin habutop besar langsung loh ya.
0: Iya, Pak. Habutop kan penting banget buat menjaga daya tahan tubuh kita, Pak. Biar sehat terus dan bisa menua bersama.
1: Enak aja, Ibu aja yang tua, Papa enggak.
0: Lah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: lagu tadi kita penuhi.
1: Request lagu ada Lost Doll tadi. Terima kasih yang sudah menyawer. Ini Mbak Aning dari Ude Setiatani. Terima kasih Mbak Aning, lancar sukses barokah.
0: Amin.
1: Sudah menyawer 200.000, mantap. Yeah. Terima kasih. Lost Doll yang diminta ya Pak Agus. Pak Agus Wakiran di Wetanusiar tadi juga sudah menyawer, matur nuwun. Mbak Disi mau kemana? Oh iya mau curun. Makasih, monggo. Satu lagu terbingkis buat bapak ibu semuanya. Ada Lost.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Barat yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk ikan pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum, apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro.

0: hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi

0: Dengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya, untuk

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3, RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: ginjal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali enggak

0: saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
4: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa, Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
3: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
4: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
3: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
4: Bisa.
3: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
4: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
3: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
4: Ya, udah mendingan lah.
3: Udah mendingan?
4: Sudah bisa melihat jelas.
3: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
4: Ya, udah jelas.
3: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
4: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
3: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
5: 98.4 Stara FM.

0: balong basa balong tua nawa kayo tiye tokwe doyong ngalor ngidul walah
1: nang apa rika mbah ketone melasi temen
0: walah dul dul kie tenaga tua ya mekap mekap gawa semenepe rekasa temen jan
1: walah mbah mbah mulane nginum habu top mbah ben awake ora lemes kae mandeng kaki kasirun ngombe habu top saik tambah rosak
0: temenan apa kudul yang kola tak jajal nginum habu top.
2: Habu top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: apa-apa. Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak gak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak. Buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari. Masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 3 RW Loro. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalam.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

Wabarakatuh, selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Halo. Ada Rena temenin Anda siang hari ini di zona tersantui kita, zona Malaysia. Full lagu-lagu jiran jam 1 sampai jam 3 ya. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu 085186699984. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh. Kemana? Ke 085186069984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Datemoro, dan juga ada Otipus ya. Sudah dibuka satu lagu paling pertama, Siti Nurhaliza, Purnama Merindu. Okay. Kita ke lagu lagi. Udah makan belum sih pada? Belum ya, makan dulu lah. Makan, jangan sampai Anda sakit, nanti aku yang sedih. Selamat untuk Anda.

0: Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bu, kenapa bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

Oh gitu, dingin. Salah, dingin juga. Semangat ya. Biarpun dingin, pokoknya jam 1 sampai jam 3 gas terus, gak boleh geser-geser. Geser dikit gak boleh. Pokoknya jangan geser-geser ya. Anteng-anteng aja di sini. Oke. Ya mau gabung langsung aja SMS, WhatsApp, buruan. Kirimnya di 085-1860-6984. 085-1860-6984. Pilih lagu Malaysia yang pengen kamu dengerin. Oke. Belum lah, live-nya sabar. Nanti-nanti ya. Selamat siang juga Andre, halo. Ikutan gabung boleh. Lagunya udah tadi ya. Buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bunda Vito, ada Bu Kumis, ada Bu Karmina, Mama Fian, ada Mama Ririn, Mama Naomi, Mama Ashraf, Mbak Sakina, Mbak Warit, ada Kang Mamat, dan juga buat semua sobat Star FM Kebumen. Buat berenanya sama siaran aja. Oke deh. Thank you. Halo Mbak Sri, Waalaikumsalam, gabung lagi boleh? Baik kabarnya? Sehat? Dingin? Dingin, Pol? Iya deh, buat yang lagi dengerin aja. Siapa? Bu Yati, Bunda, Mbak Cindy, Bapak Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, ada Mbak Putri, Mbak Cindy, Bapak Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, ada Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakina, Bu Karmina juga. Oke deh, thank you ya. Ada Wang Sehoyong, apa kabar? Banyu Urip, panas, dingin, mendung, atau gimana nih? Dermaga birunya. Udah belum tadi? Belum ya, nanti dikasih ya. Salamnya buat Mama Akmal, Mama Ramdan, Mama Fian, Mama Kiki, Mama Asi, Mama Rizky, ada Mbak Sri, Mbak Ihai, Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Inai, Bu Saminten, Bu Heni, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bunda Warti, terus juga Pak Sutar, Bapak Nora, Pak Soeharto, Pak Pariono, terus juga Main, ada Mas Andre, Mas Frankie, Bang Genro, Mas Imam, Mas Tejo Ragil, Putra Sulung, juga buat semuanya aja. Iya deh, thank you ya. Halo, siang juga. Tejo Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya Putus Terpaksa. Kenapa Pak Terpaksa? Udah sih, kayaknya tadi lagunya selamanya buat semua fans Star FM aja mau dengerin. Oke deh, thank you ya. Lanjut, Waalaikumsalam, halo. Batrin sehat, udah makan belum? Harusnya sih udah. Kalau belum ya buruan lah makan, beli ya. Laguku, request laguku enggak ada. Nah ini aja, Niat Hati Tak Nak Berpisah, mau gak? Kok keyboardnya jadi jauh? Row, row-nya ditunggu ya.

Kembali kasih. Ada Mama Riva, Waalaikumsalam Mama. Lagunya Mbak Iklim. Selanjutnya buatin lagi monitor aja. Makasih ya. Udah dulu kali. Belum. Sabar, pon live-nya nanti bentar lagi ya. Nah iya, yang lagi dingin kan aku bilang, belilah teh Moro ya. Teh segar dengan kombinasi herbal murah banget, harganya cuma Rp15.000 aja. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu yang ini buat Mbak Tri nih, niat hati tak nak berpisah.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: mana kabelnya? Belum makan Rena. Tapi lagi ngemil. Manggel yang pedes. Kalian mau pon live enggak? Ini kabelnya udah nyolok nih tadi. Lepas. (0851860699) Halo Bang Franky, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen di zona Malaysia boleh. Buat Bunda Ervito buruk mi. Bu Oling sebut ini, Bu Harti, Mama Intan, Bu Ayu, Ainun Wafatur, Bu Kumis, Pak Juragan Wader, Mbak Putri, dan semuanya aja fans Star FM dimanapun berada. Mas siang, barenanya metugas sampai selesai. Lagunya Siti Nurhaliza. Udah. Pon live ya. Aduh susah. Susah lagi dipencet-pencet. Halo, masuk gak nih? Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang.
1: Iya, Mbak Rena ini.
0: Siapa nih? Kok belum ada namanya?
1: Ini Mama Sheila dari Kompleks Kembar Jaya.
0: Mama Sheila?
1: Iya, dari Kompleks Kembar Jaya.
0: Alamatnya mana? Salam kenal juga, alamatnya
1: iya,
0: mana?
1: Iya, mau salam-salam ya.
0: Ma, alamatnya mana, Ma? Kebumen?
1: Oh, alamatnya di Karangdur, di Mulyo Petanahan.
0: Oh, di Mulyo Petanahan. Oke, mau request lagu nggak? Biar iya, disiapin dulu.
1: Iya, baru gabung ini, mau salam-salam itu buat Mbak Titi Wardani.
0: Oh iya, siapa lagi? Oh,
1: biar kerjanya gak ngantuk, ngobrol iya, melulu katanya.
0: Waduh, ngobrol terus?
1: Iya, suruh ke Madinya apa? Iya, ini ada Ibu Nuci, Mbak Ina, ada iya, Mbak Rani.
0: Iya.
1: Mbak Depi juga, Mbakmu itu yang paling depan itu, biar gak ngantuk.
0: Pada ngopi
1: ini
0: lah.
1: Ini sama.
0: Mau lagu gak Mbak?
1: Oh, lagunya Hakikat Sebuah Cinta.
0: Boleh, ditunggu ya.
1: Puterin ya Mbak ya.
0: Iya. Makasih.
1: Jangan sampai gak diputer loh.
0: Siap, ditungguin aja. Makasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Kang Mamat. Siang
2: halo,
0: juga.
2: Halo.
0: Sehat Kang?
2: Alhamdulillah.
0: Bismindo.
2: Sehat selalu.
0: Indo urung.
2: Layam Indo karo bedruk, esok karo bedruk.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya apa nih?

0: Misterin.
1: Boleh, ditunggu. Salam-salam.
0: Salam, yang tadi masuk siapa itu?
1: Mama Sheila.
0: Oh iya, Mama Sheila, selamat siang. Besok tanggal 26 berangkat ya.
1: Oh iya, ayo kumpul.
0: Kita ngumpul kan mau main desa.
1: Udah berapa yang daftar ngelis, Kang?
0: 150.
1: Ayo
0: dipanjangin.
1: Ayo ya. Genepin 200 300.
0: Ya 300 400 lah.
1: Iyalah, sisan menakeh.
0: Iya sekali ya. Nah, setahun sekali loh, Mbak Rina.
1: Iya benar, harus diramaikan.
0: Iya, yang dari jauh aja, dari Wonosobo pada datang.
1: Nah, kan Wonosobo pada daftar iya. Tuh Bang Gondrong ya.
0: Tiketnya juga murah sekali kok, 20.000.
1: Nah, 20.000 dapat apa snack, aja? Snack,
0: dapat
1: terus?
0: Dapat snack, minuman, dorpesnya banyak juga. Bisa ke pantai juga.
1: Mantap, mantap.
0: Oke, ya semoga sukses saja ya, Mbak Rina.
1: Amin, amin.
0: Ya, salamnya banyak semua aja lah, fans. Okay. Setara FM dimanapun berada lah.
1: Iya.
0: Pokoknya pantang terus setara FM Kebumen, ramaikan lah pokoknya.
1: Iya
0: terima
1: dong.
0: Kasih Mbak Rena, silakan dilanjut, ditunggu waktunya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Mamat, satu lagi. Assalamualaikum. Ih, takut Rena. Siapa nih? Jumat-Jumat yang siang ada suara kayak gini, coba.
2: Nggak kebayang ya. Selamat pagi, Sunata San. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Itu barusan suara Pak Ketua kayaknya.
1: Wah, Pak Ketua kita.
2: Iya, Ketua anniversary-nya adalah Mas Wendy. Teng-teng-teng-teng.
1: Mantap, mantap, mantap, mantap.
2: Selamat siang, Ketua. Izin melaporkan Ketua. Tor monitor ketua tor monitor. Ini lagunya apa nih? Minta
1: lagunya
2: nih. Lagunya
1: apa?
2: Putri ayo misteri. Cepet nonton, enggak aku in lo, downloadin lo.
1: Putri misteri mau enggak?
2: Mau lah.
1: Iya, oke. Okay. Ayo salam-salam.
2: Oh iya, benar itu kata ketua nih. Pak Pariono aja Mbak Rena jauh-jauh dia bawa 3 pasukan datang memeriahkan anniversary kita.
1: Masya
2: loh Mbak
1: Allah,
2: Rena.
1: Mantap, mantap, mantap.
2: Iya,
1: keren.
2: Saking cintanya sama Stara FM kan.
1: Ih,
2: apa mantap. Kabar yang kebumen-kebumen masa enggak pada
1: itu. Ayo kebumen. Kota jangan kalah ya.
2: Oh, jangan maaf tuh jangan bikin malu sama orang-orang yang jauh ya kan.
1: Benar.
2: Iya. Sama orang Purworejo sama orang Wonosobo coba nanti bentar lagi ada yang dari Dieng itu yang dari satunya apa ya negoronya Mas itu yo. Mas.
1: Mantap, mantap.
2: Ah siapa itu lah lupa lagi. Pokoknya yang daerah-daerah lor sana lah tuh. Mm-hmm. Ayo pada mendekat merapat. Kalau udah merapat kita pasti tambah pas dulu rana ya Mbak Rena
1: iya
2: ya.
1: Iya dong, banyak temen nih.
2: Warga Purworejo yang pada sepuh-sepuh gak apa-apa kalau pengen gabung. Contohnya Pak Paijo waktu di Ponjowarna
1: iya.
2: Juga bisa gabung ya kan.
1: Benar.
2: Kalau sekarang malah enak Pak Paijo lewat gerabak gitu terus kita ngulon terus. Dan dalam sekarang nyampe ya Mbak Rena ya.
1: Iya.
2: Iya gak jauh-jauh muter-muter kayak kemarin kan ke Ponco harus lewat mana. Kalau ini enak Pak Pariono, Pak Paijo tinggal ke selatan, nyampe itu dan terus langsung ikutin jalur itu kan sama-sama pinggir pantai Pak Paijo. Semangat Pak Paijo. Tapi kalau sehat, kalau enggak jangan ya.
1: Semoga sehat deh.
2: Iya, buat Buka Mina juga nih, Bu Warti, Bu Tuti nih apa kabar nih Bu Tuti? Apa udah orang gerabak dia kan udah deket no. Kalau mau ke laut kita itu apa satu jalur juga Mbak Rena ya, enggak jauh-jauh ya.
1: Benar-benar.
2: Mama Agung yang ada di itu juga yang ada di Ketawang terus Pak Karim udah bawa pasukannya tuh udah daftar juga bawa pasukan 4 Pak Karim hebat kan Mbak Rena ya?
1: Yes.
2: Iya, hayo semua yang belum pada masuk list mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, hayo cacet-cacet gercep. Hanya dengan 20.000 kata Julit, 20.000 4 hari itu Julit dapat 20.000. Sekarang sehari dapat nanti dapat snack, dapat minum, dapat baksonya Mbah Endo coba enggak enak dari mana coba ya
1: betul.
2: Kan?
1: Bun, itu ada ulo julit, Bun. Ulo julit.
2: Ya, julit seminggu 20 ribu, Mbak Rena.
1: Ini loh di list tuh ada kriwil julit, ada ulo julit.
2: Si kriwil, si Anissa tuh kan rambutnya kriwil.
1: Terus kalau ulo?
2: Itu mesin gede namanya kan ulo.
1: Kadang-kadang memang
2: ya. yang
1: nakal banget. Pewayuhan
2: itu Indo, ya kan? Iya. Udah deh, masa kita ngobrol kasihan durasi, gimana sih ceritanya? Buat ya, Mbak Rena sama Tegas tetap semangat, aku tunggu lagunya apa coba judulnya?
1: Putri Misteri.
2: Iya, mesti ikut ketua ya?
1: Iyalah,
2: harus. Aktor monitor ketua. Assalamualaikum, Baba. Maksimal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bos, Tejo? Ayolah, minggu-minggu belum pernah dia. Iya kan? Belum pernah sekalipun, sesekali lah gabung bos. Bateri, ikut bateri diajak. Iya, udah dulu ya. Ngepit bos, gasikan, ngontel, olahraga, iya kan? Sambil ngintip di lead acara deh, gak apa-apa, ntar bukanya agak-agak siangan. Gitu loh. Banyak dicari-cari, gak tahu nih, bos Tejo nih. Ah, udah ya, Bang Levinya udahan, yang belum kebagian lanjut ke, apa namanya, ke WA aja. Iya, Mbah Markam juga, Mbah Markam, halo Mbah Markam, Pak Edi Cukur. Pasar Kebumen lo udah ada yang ikut ya kan? Pasar Kota Winangun mana nih? Baca WA ya. Ibu Tuti monitor sambil makan siang. Siap konser lagi. Konser terus Bu Tuti, semangat sehat ya. Salamnya buat semuanya aja, lagunya bonceng wae. Baru monitor, ter monitor. Siap ketua. Waalaikumsalam. Selamat siang juga absen Mbak Rena, minta lagunya Thomas. Lagunya Sembarang. Oh, Sembarang. Sembarangan. Buat Mbak Rena sehat selalu, amin. Buat fans Star FM ke sehat semuanya, amin. Makasih. Ada lagi? Assalamualaikum, salam kenal Mbak Rena. Salamnya buat semua ibu-ibu jahit yang lagi pada ngantuk, jangan ngantuk, ngopi dulu lah. Ada Mbak Titin Wardani, Bu Muji, Bu Atun, Mbak Mia, Mbak Rani, Mbak Devi, Ninine, Tama, Karo, Mbak Moh, Mbak Ina yang habis derep, tetap semangat. Ya wis, semangat semuanya buat yang lagi pada jahit-jahit di situ ya. Kita ke lagu lagi, spesial di request lagu Hakikat Sebuah Cinta. Rada munculin dari iklim. Pokoknya Sobat Star FM jangan kemana-mana, sampai nanti jam 3 stay tune terus di Zona Malaysia. Masih bareng Rena dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temor dan juga ada Otipus.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Star FM.

yang baru gabung, selamat siang. Lanjut ya. Sore Malaysia masih sampai jam 3. Rena temenin Anda

SMS yang susah dibuka. WA lagi aja ya. 085186069984. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam. Lagunya Sonia, Pak Aja. Salamnya buat semuanya udah gabung di Sona Malaysia bareng Mbak Rena. Makasih. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baren, aku baru makan pecel, mau enggak? Enggak. Enggak. Kalau Rena bilang mau, emang mau dianterin. Tugas Mbak sampai kelar nanti. Salam buat semua yang udah pada gabung aja. Nama Fatih, makasih Mama. Lanjut. Apa sih ini? Aduh gak jelas. Udah, kita ke lagu lagi aja. Yang mau beli madu Vitapedia tadi nanya harganya 60.000, murah. Murah banget, 60.000 rupiah aja udah dapat satu botol madu herbal, madu kesehatan yang bisa ningkatin nafsu makan. Ya. Enggak cuma madu, ada juga sari kurmanya, temulawaknya, ikan gabusnya. Silakan beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal. Terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM.

Oke, Sobat Star FM, Rena pamit dari Zona Malaysia. Terima kasih kebersamaan. Nanti jam 3 sampai jam 5 balik lagi dong temenin Anda di Pop Mania. Terima kasih dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Renata temenin Anda sore hari ini di Popmania. Lagu-lagu pop Indonesia baru yang mau request gabung SMS WhatsApp on live ditunggu di 085-1806-9984. Sekali lagi mengikutan gabung boleh banget, ditunggu sama Rena gabung Anda di 085-1806-09984. Bersama Butop Sultana, Vitamovitapedia, Temoro, dan Otipus. Sudah dibuka paling pertama, Budi Doremi Mesin Waktu. Yang satu ini Rena kasih dari Mahal Ini, Kisah Sempurna.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Kepak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Ada yang lupa dianukan.
6: Berarti masuk ini. Halo, halo.
7: Aman.
5: Mari.
7: Siapnya? Tersiksa.

0: stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitamin dan pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

nyore ya. Ya barangkali mau jalan-jalan gitu, terus mampir cari yang anget-anget gitu kan. Wadah bilang kedinginan terus soalnya. Masih ditunggu ya yang mau gabung, langsung aja SMS WhatsApp ditunggu. Mau request lagu, say hello boleh, kirim aja ke 085-1860-6998-4. Sekali lagi mau kita nih gabung, hayo ditunggu ya. Kirimnya ke 085-1860-6998-4. Roni di Bojongsari, selamat siang juga buat fans Star FM. Mati istirahat dari ujung kulon sampai Wetan, semoga sehat selalu buat Mbak Rina, cuap-cuap sampai kelar. Semangat, terima kasih. Halo Mama Yuri. Waalaikumsalam. Hari ini mau salam-salamnya buat warga Argo Penny yang aktif dengerin Ibu Rena katanya. Hah? Ada Pak Duda, Mama Manda, Bunda AA, Mama Alfi, Mama Nizar, kali salam. Salam makmur sejahtera katanya. Khusus buat Pak Duda, minta lagu tolong itu bawa bebekku pada migrasi ke kandangnya. Pak Duda tolong dianterin pulang. Ih, ya biarin aja. Ya kan, orangnya juga gak di rumah, ya mending nginep dulu di tetangga kan buat Mbak, buat Bu Rena terima gaji. Lagunya apa? Kasih Mama Yuri, aja suwe-suwe nang kono lah. Halo Mas Ri, waalaikumsalam, hadir lagi. Gimana, masih semangat Mbak? Masih dong Mas Ri, lagunya Rindu Bukan Pilihan. Boleh, buat Mbak Rena semoga selalu sehat semangat. Amin, amin. Mbak Sri juga semoga bahagia selalu juga. Mbak Tugas sehat selalu, amin. Kalau rindu bukan pilihan, lalu pilihannya apa? Rindu bukan. Rindu tapi bukan pilihan. Oke. Lanjut. Ada Mama Rizky. Waalaikumsalam. Popen ya. Semangat sore juga. Aku pengen dengerin lagunya. Ya sudahlah. Bondan Fade to Black. Maksud list enggak. Besok paling ya. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Giman, Kang Oyong, Duren Ambal, Pak Desa Songko, Bapak Nora, Andre, dan juga semua pendengar Radio Star FM, mat dengerin aja. Terima kasih Kak Rena. Kembali kasih, absen aja Ren, lagunya Kehilangan Musyana Shannon. Boleh, boleh. Kasih. Kehilanganmu. Warga Gopay ini mah banyak banget yang bandut. Halo bandut. Mama Shanum. Lama gak gabung juga. Mana sih lagunya sebentar. Ah ini dia. Ketemu. Oke. Sobat Star FM, jangan lupa nih Sultana harus banget ada di rumah Anda. Apalagi udah mulai dingin, yang kena alergi, suka gatel-gatel, bentol-bentol ya kan, kalau pas musim dingin ya udah ambil Sultananya, tinggal dibalur-balur aja pada bagian yang gatel. Gatel karena alergi aja enggak, karena apapun, karena digigit serangga, karena apa aja gatel pokoknya. Langsung dioles, dibalur ya. Kalau kena luka-luka nih, terjatuh, mungkin kecocok, keperang, keparut, kebeset, apa gitu kan. Perih banget ya gak sih? Dioles aja juga pakai Sultana. Buat pijat urut enak banget. Yang masuk angin dibelunyui pakai Sultana. Insya Allah gak jadi masuk angin gitu ya. Buat bayi apakah aman Rena? Aman banget. Bayi yang suka merah-merah karena mungkin iritasi gitu, karena popok, ada ruang popok gitu merah-merah, terus kayak biang keringat juga. Terus kalau baby rewel, aduh ini kenapa anak suka rewel gitu kan,
ya dibelur-belur aja bunda pakai Sultana, insya Allah nanti jadi anteng bayinya, jadi relax, jadi tidurnya nyenyak juga ya. Sultana harganya Rp25.000-Rp47.000, semurah itu manfaatnya. Mama Shianum dengerin monitor. Halo, enggak gabung Mama. Ya udah, yang penting sehat dengerin. Makasih ya Mama. Sehat selalu. Itu Sultananya bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Iya, tadi tuh Mama Yuri lagi absen warga Argopeni, ada Bapak Nuri, ya lo Pak Nuri di Argopeni juga. Pak Eko, Mbak Wiwin juga nih ada, Mbak Wiwi, Pak Anies, terus juga Bu Asifika, apa kabarnya? Bima Citra juga, Mbak Rati, gitu, banyak-banyak. Moga biarpun gak atensi, dengerin, sehat semuanya ya. Oke, kita ke lagu lagi. Ini nih, tadi ada yang request Edulik, Rindu Tapi Bukan Pilihan. Pokoknya stay tune terus, jangan kemana-mana Sobat Star FM Kebumen. Sore hari ini masih ada Rena yang terus temenin Anda sore hari ini sampai nanti jam 5 di Popmania.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari, RT 2 RW 1, Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Halo Bu Ayu. Mas sore semuanya, cepat sehat ya Bu Cil. Oke, cepat sehat. Udah mau jam 5. Oke, Sobat Stara FM, Rena pamit ya. Dari Popendi ya, thank you banget. Ya udah ikutin gabung sore hari ini. Sehat-sehat selalu kalian. Insya Allah ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Seperti katamu, mimpi harus digapai. Tahun depan aku ke Jakarta untuk membuka sebuah toko tanaman. Semoga semuanya berjalan lancar.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Mangke lebar sholat asar, panjenengan maos doa akhir tahun, maos doa awal tahun. Lebar niku syukur panjenengan kerso maos surat ayat kursi. Ayat kursi diwaos sekitar 300 kali. Oh ha ha ha ha. Lho diparingi pirsa ngamal soleh kok mboten kersa. Tak ulang. Lebar maos doa akhir awal tahun, dilanjut maos ayat kursi ping 300 kali. 300 kali niku ora ono 1 jam, paling 2 jam setengah ngono kuwi, Ibu. Khususnya mangke lebar maghrib nggih mboten napa, aja lebar maghrib langsung plencing minggat. Kuku penyekel remote karo scroll TikTok. Disempetaken kok mau surat ayat kursi kok ora kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah, ingkang tansah kaula hormati nuninjing, ingkang tansah kaula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ingkang tansah kaula catung barokah ilmu, ugi kaula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Ahmad Khairi, ingkang tansah kula hormati nuninjing, ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Mberan Kidul, ingkang mboten waget dalam sepat asma karimipun, saestu mboten ngirang ngiros takdim kawula, ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang tansah kula bekteni. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Bandungan, Bapak Babinsa Babin Kamtipmas mewakili saking Koramil Lopedene Sektor Kecamatan Bandungan, ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa-desa Bandungan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sujono selaku kepala desa-desa Bandungan, soho ketua tim penggerak PKK, soho sak punggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Bandungan, mugi-mugi perkaipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma amin. Wabil akhos dumateng sohibil bait sing arep bayari nyong panjenengan.

dipun paringi sehat walafiat, sedaya cita-cita tansah dipun ijabah, dipun paringi rizki ingkang barokah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar almarhum Simbah Sumarsono, keluarga besar Ibu Fitriah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya Tarfidiyah Suryanang Dotul Ulama wonten ing tlatah Bandungan, mboten supaya dumateng rencang panitia ugi Linmas lan sedaya ingkang derek ambiyantu pengaosan dinten menika ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng jamaah Kosidah saking Kasih Mama Gelang ingkang tansah kula banggaaken, lan sedaya para tamu undangan, para masyarakat wonten ing Beran Kidul, senajan sami duduk lemprakan kepanasan, ora keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing loro mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu 'alan nabi Muhammad. Wonten gene kitab Tanwirul Qulub dipun jelasaken, ternyata saben-saben jenazah, tiap-tiap mayit niku teng alam barzah, teng kuburan niku sami ndonga. Dungane mayit teng lebete kuburan, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Ternyata mayit teng lebete kuburan ndonga, Allahumma ij'al ahli, ya Allah dadosaken anak turunane kula min ahlil ibadah, wong-wong sing padha rajin ibadah. Amin, diamini. Terlambat. Wis gedhe tuwa ndadak diperintah amin barangan. Baleni mayit anggen donga, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah, ya Allah dadosaken anak turunane kula min ahlil ibadah, wong-wong sing padha rajin ibadah. Allahumma. Amin. Ternyata yang masih hidup berdoa, yang sudah mati tetap berdoa. Napa bentene antara menungso sing tes urip karo mayit anggen berdoa? Menawi kita kulon jenengan ingkang tesi sugeng jumeneng teng alam dunya, ketika berdoa kali Gusti Allah wonten kesempatan diijabah, lan setiap dongane pikantuk ganjaran saking ngarsane Gusti Allah.

0: setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti Allah. Kenapa? Karena konsep saking Kanjeng Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awwalatin sholihin yad'ulah. Menawi anak Adam menungso sampun sedo wafat meninggal dunia, maka putus sedaya amale kecuali tigang perkawis. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yung tafa'ubih utawi ilmu ingkang manfaat. Dan yang ketiga, sedang Ibu Fitriah usahakan sesarengan kula panjenengan sedaya kagungan duweni waladun sholihun, duwe anak-anak sing soleh solehah. Allahumma
1: amin.
0: Allahumma
1: amin.
0: Saya mohon izin mau bertakon, Bu. Assalamualaikum. Saderenge tanglet sekedap iklan rumiyin niki. Masya Allah, saking keluarga besar Ibu Fitriah almarhum Bapak Sumar sono tenggene haul ingkang kaping 6 niki antuke ngawas nembe mulai mawon wedange sak kathah-kathahe ana degan sak kelapa-kelapane. Matur rembanun, alhamdulillah luar biasa lengkap sing ceramah niki mumpuni wedange kok siji loro telu papat lima. Alhamdulillah kalau bening-bening kaya radiator. Matur nuwun sangat. Matur nembah nuwun niki tanda makmure keluarginipun Ibu Fitriah, mudah-mudahan makmur dunya akhirat. Allahumma Bu. Assalamualaikum. Mriki beran kidul wonten jamaah muslimat wonten? Jamaah fatayat wonten? Majelis taklim pengajian rutinan wonten? Jamaah tahlil wonten? Jamaah yasinan wonten? Muga-muga istiqomah. Hari ini dibentuk wonten jamiah grup yasinan niku supaya masyarakat ketika tawasul kirim dungo birrul walidain karo wong sing wis padha ranono niku ben tambah semangat. Cuma akhir-akhir niki do salah paham, dumeh wis ana grup yasinan, keluarga ahli waris ngundang grup yasinan, tapi malah ahli waris keluargane ora melu maca yasin, malah podo sibuk nggawe soto karo nggawe story nang HP. Lagi yasinan nggawe soto nih guys. Padahal kan konsepe awaladin sholihin ya da'ulah, dongane bocah soleh lan solehah lah sing boten bakalan putus. Mulane kena apa pentingnya kula panjenengan sedaya duwe anak sing minimal saged maca Al-Qur'an, supaya napa ketika tiang sepuh pun mantuk wonten alam barzah

dunia pas lagi sakaratul maut. Sakaratul maut niku nek napase pun dugi tenggorokan, alias boso cinane niku cengep-cengep. Cara mriki napa? Oh, cengap-cengap. Megap-megap. Oke. Bahasa Bandungan megap-megap. Boso Cina cengep-cengep. Menawi menungso kok sampun sakaratul maut alias megap-megap, napase pun dugi tenggorokan, ternyata muncul dua makhluk teng sekitare wong sing lagi megap-megap. Makhluk napa niku? Pertama, malaikat amal. Sinten malaikat

0: namanya malaikat amal, ngerencangi wong sing lagi megap-megap. Tapi ternyata muncul makhluk setunggal malih namanya setan. Sinten bu? Setan iku nek ana wong lagi megap-megap sakaratul maut sengaja teko. Ning setane teko ning sebelah wong sakaratul maut sengaja ngrisiki, mbujuk rayu wong sing lagi sakaratul maut teng talingane supaya mati dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tidak ngucap asmane Gusti Allah. Itulah kenapa jare kitab Nasihul Ibad, nek ana wong lagi sakaratul maut kudu ditunggoni kanti sing nunggoni maca surat Yasin. Surat napa?
1: Yasin.
0: Jare kitab Nasihul Ibad, nek ana wong lagi sakaratul maut kok diwasaken surat Yasin, maka setiap satu huruf surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Sing 10 malaikat iku bertugas dados tameng, dados benteng, dados temboke wong sing lagi megap-megap supaya

nyembelih kebo. Jarene ora nyembelih kebo ora marem. Malah-malah onten tren malih nek ora pengajian khol nanggap mumpuni ora mantep. Padahal khol niku ora kudu nanggap mumpuni. Ora kudu nyembelih kebo, ora kudu nyembelih wedhus. Sing penting khaul niku adalah maca tawasul, maca tahlil, maca yasin, mpun cukup niku acara khaul. Ning kok niki diwontenaken pengajian semeriah ini sampai nanggap sing abang-abang kae mburi kasima sampai tukul kembang sak menten katae dalam waktu semalam. Panggungnya mantep, shotingannya langsung niki channelnya channel Indosingar. Sound systemnya mawon mantep, tarupe sak amban-amban. Kan danane akeh nggih Bu nggih. Ayo hitungan bareng-bareng. Bu Fitriah sak putra-putrine lek menggelontorkan dana, panggungnya duit, backgroundnya duit, kasima sound sisteme, shotingane seneke, teratak tarube mumpuni oke dewe ake dewe. Anu Bu Fitria bagiane kula pancen ake dewe. Kumune Bu Fitria yo manggut. Niki mbok

almarhum Bapak Sumarsono ingkang garwanipun Ibu Fitriah. Mula kenging nopo menawi tenggene daerah Jawa kok adate selametan tiang sedo mawi kathah sanget. Sampai-sampai nembe sedo mawon cara Cilacap gen kulo onten sing diwastani selametan sahur bumi. Cara mriki napa? Oh, sur tanah. Gen kulo sahur bumi. Mriki sur tanah. Tenggene malam pertama tiang sedo. Temriki nyebute sahur. Sur. Sur tanah. Onten sur tanah selametan nelung dino nggih Bu nggih. Onten mitung dino matang puluh terus nyatus terus naun terus mendak satu mendak dua nyewu njur acara hol. Dipikir-pikir wong Islam kok selametan baik gipungge urung anake sepitan selametan tuku motor anyar selametan tuku tanah bangun omah anake meteng meteng maning dino-dino selametan bancaan mawon. Kok malah jarene urip nang desa slow living kok malah duite sak pirang-pirang akeh. Ngeten kula jelasaken. Tesih tenggene kitab Nasihul Ibad dingendikaaken biyen Sayyidina Abu Bakar niku dawuhaken, "Dili ternyata menawi tiyang sedo kok njur sami padha nglakoni sedekah keluargane." Contoh tenggene bengi pertama utawi cara mriki sur tanah kok ahli waris sing gawe sedekah jariahan maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dino ketelu bareng acara selametan dino bengi ketelu maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dino kepitu bareng acara selametan sodakoan bengi kepitu mangke sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dino kepatang puluh lanjutane memang teng kitab Durotun Nasihin acaranya tus nyew

Turute niki kok ahli waris ngontenaken sodakoan sing talam kubur entuk kenikmatan. Ning sodakoan niku kan bentuke macem-macem. Mboten usah mawi terpaku kudu gawe nasi tumpeng ayam mingkung bancaan sing mewah-mewah. Wong namung sekedar keluargi acara yasinan, ontene mung air putih, air gelasan, botol mineral, mawon niku wis diwastani sodako. Cuma hari ini kita urip nang desa niku kan pakenya ada tradisi, malah tradisine bancaane wong sedo niku malah werni-werni sanget. Onten ayam ingkung, nasi tumpeng, sami kali mriki. Sakjane niku cuma ngemu ateges filosofi mawon. Nasi tumpeng niku bunder ngisore, lancip ujung pucuke dhuwur. Bunder ngisor niku artine wong urip ning alam dunya dina-dina melingkar. Almarhum almarhumah biyen urip ning alam dunya srawung karo tanggane dina-dina melingkar. Ngibadah, salat, srawung karo keluarga, golek ilmu, ngaji, golek bondo, dina-dina muter ketemune ngono kuwi terus. Ning senajan dina-dina muter, satu tumpeng pucuk madep dhuwur, senajan dina-dina muter urip nang alam dunya, kabeh golek ridone Gusti Allah ingkang Maha Siji. Mula tumpeng niku jane mung makna filosofi. Jodone nasi tumpeng kuwi ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Lah mriki tenggene Beran Kidul ayam ingkunge sikile ditekuk napa slonjor? Ya kan perlu takon. Beda daerah beda adat. Sepisan malih mriki ayam ingkunge Bandongan sikile ditekuk napa slonjor? Oh, ditekuk sing slonjor berarti sikile semuten. Ora usah ditekuk slonjor mawon ora apa-apa. Wong jenengan dudu ayam mingkung. Slonjor ya ora apa-apa. Ya Allah, ayam mingkung sikile ditekuk niku gambaraken wong lagi sujud karo Gusti Allah. Mula kenging napa ayam ingkung niku makna filosofi sing ditinggal sedo ya aja nglalekke salat limang wektu kados wau Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari anggen ngendikaaken salat limang wektune kudu dijaga. Mulane wong gawe bancaan, wong gawe slametan, gawe ayam ingkung kok ora salat. Itu perlu dipertanyakan ayam ingkunge. Dudu masalah gawe ayam mingkunge utawi nasi tumpenge ning makna filosofi sing kudu dilakoni. Lah wis gawe ayam mingkung kok ora gelem salat, itu perlu dipertanyakan Islam KTP apa Islam-Islaman. Mula saking

ganti mentahan. Sami kali mriki. Gen kula Cilacap lagi rame ketimbang ribet ning gone dapur, masa kaya mingku nasi tumpeng kan sak suwen-suwen. Akhirnya diganti mentahan, nasi tumpenge diganti beras mentah. Ono endoge minyak goreng, gula kopi teh, ono kecape saus barang, betul. Ayam ingkung diganti karo super mie rasa ayam bawang. Napa hukume? Ya boleh. Wong niku niate kan sedekah. Sampai sing boten saged maringi beras bancaan model mentahan pun nggih mboten napa-napa. Namung ibarate hanya air putih utawi wedang teh pahit mon nggih mboten masalah. Wong niate sedekah. Sedekah niku kan bisa berbentuk apapun, diberikan kepada siapapun, oleh siapapun. Niku jenenge sedekah. Ora kudu nasi tumpeng ayam mingkung. Supaya napa?

untuk nambahi amal ganjaran sing wonten ing alam barzah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dadi ora usah mawin dadak Bu Fitriah nggo patrokan. Kul keeneme Bapak Sumarsono kudu nanggap mumpuni ya ora usah. Wong aku krungu-krungu nanggap mumpuni pancen modale akeh. Bu Fitriah niku pas tindak ngelamar ngaji kula untuk pengajian agenda hari ini, asto kanan kirine Bu Fitriah sing nganggo gelang. Lah bareng sak niki babar blas niku nganti keriting. Jare putri-putrine gelange sak niki langka wingi nembe didol dhisik nggo nambahi modal nanggap mumpuni. Guyonan-guyonan.

kan beda-beda. Ekoma ekonomine wong dhewe-dhewe. Dados kula panjenengan sedaya tetep nderek aturane Sayyidina Abu Bakar bilih ngontenaken sedakuan kanggo sing teng alam barzah, sing teng alam kubur pun entuk kenikmatan nganti beberapa hari berikutnya soale anak turunan ahli warise dong gawe amal soleh. Allahumma

tiap dino ya dino sing sae. Wong Gusti Allah niku pun netepaken rahmat kabeh makhluk wonten ing alam donya niki. Cuma mosok nggih diparingi wektu-wektu sae kok dibiarkan begitu saja tanpa ngamal-ngamal soleh. Amangka monggo dikatah amal soleh, syukur kersa nglakoni poso ngenjang tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram sedasa dinten. Kok kaboten? Ya wis, tigang dintene mboten napa tanggal 7, 8, karo 9. Kok kaboten? Ya wis, tanggal 10 Muharram metok dina ngasurane ya ora.

Biasa nek Kasimah ki mesti ana buntute, aku paham. Tepuk tangan dulu dong buat Kasimah, matur nuwun sanget. Alhamdulillah Magelang tentu harus berbangga karena Kasimah niku termasuk salah satu kosidah ingkang sakniki lagi tren-trene sering naik daun. Mergo napa niki wanita-wanita berdikari. Jarang-jarang ana wong wedok ya nyuling. Ya ngendang. Ngendang apa nendang? Ngendang barang ya selawatan. Mudah-mudahan nambahin manfaat, nambahin berkah. Dek disawer dulu dek Kasimahnya. Sing nyawer adike kula. Disawer mangke mergo antuke ngiringi selawatan pengajian sampai jam pinten, Bu? Sabiro? Jam kali sonten? Ya Allah. Berarti sholat duhure setengah telu. Modele wong bran kidul. Sholat duhur setengah telu. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Sak derenge bab haul kula lanjutaken malih niki mumpung tenggene dinten penghujung akhir tahun 1447.

Mboten jenikin jenan pun sodako. Bukti nyatane sing kudune ning omah lagi nyuci gombal, lagi memeni gombalan. Jenengan nyempetaken wekdal teng mriki pun sedekah wektu. Mau sing boten kedumasene kok tuku es, tuku kipas, tuku lapel barang, tuku serbet niku ya termasuk sedekah. Berarti niki pun sedekah. Dilanjut nginjing kata-kata sedekah. Mangkat salat subuh karo nyangking 5000, jer mangke lebar salat cemplungaken teng kotake amal sedekah. Kok sedekah ora ana duit? Monggo dikatah-katah nginjing tanggal setunggal Muharram maos surat Al-Ikhlas ping 1000 kok 10000. Ping 1000 ora maca ayat kursi ora apa-apa, maca surat Al-Ikhlas ping 1000. Mbah-mbah kan biasane telaten. Lagi masak karo maca kulhu, ngucek ya karo ngucek. Enek teng nek ngucek jenan teng kolah teng kamar mandi mboten? Oleh teng kamar mandi aja, karo masak ya karo maca kulhu, karo nyetrika.

Ini nopo asari kulon jenan beten tirso ning tetep kudu gawe amal soleh karena kita ndak tahu kapan dugine sedo tapi biasa gawe amal soleh maka mudah-mudahan ketika kita dipun pundut nyawane dalam keadaan lagi ngibadah karo Gusti Allah Allahumma Allahumma pati tekone radi songko-songko radi nyono-nyono bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa atau kula keri jenengan duluan nggih monggo kan wis tekwalik miki namanya pati ngendikane Kanjeng Nabi Allah akan mencabut nyawa kita sesuai dengan kebiasaannya sing biasane maksiat mesti diparingi umur mandan dawa setitik supaya napa Gusti Allah lagi ngenteni kapan taubate jenengan sing duwe panjang umur niku ya ora usah mawin dadak sombong sak niki tesi urip berarti tandane jenengan diparingi kata-kata nikmat niki Gusti Allah lagi ngenteni iki kapan wektune sartinah taubat jane wong maksiat pun didowok ke ngumre sitik lagi dinteni kapan tobate lo diparingi ngumur kora tobat-tobat matine pun pas lagi ngelakoni maksiat sing biasane main judi ngeslot didawake ngumure kok ora tobat-tobat matine pas lagi ngrumus togel na'udzubillahi min tapi sing biasane sholat jamaah dipundhute pas lagi nglakoni sujud sholat ing masjid sing biasane maca Quran dipundhute karo maca Quran sing biasa sholawat dipundhute pas lagi maca sholawat sing seneng dzikir dipundhute pas lagi maca dzikir sing biasane puasa sunah dipun pundhut nyawane pun pas lagi nglakoni puasa sunah sing biasane ceramah ya matine karo ini karo ceramah yo apik sih tapi kan eman-eman bojo nembe rong tahun ning Gusti Allah mboten mempersoalkan nembe bojo utawi nggone rabi pun dangu nek pun wayahe sedo fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun lamun wis teko titi mangsa ajaling manungsa gak iso diundur gak iso dicokno senajan namung sesaat padahal ngendikane Kanjeng Nabi wong sakaratul maut dicabut nyawane iki sakite luar biasa mula Kanjeng Nabi

pelipis mriki. Pelipis niku ya ya batuk ngono kuwi. Batuk nggih cara mriki. Ana keringete minimal tanggene pelipis saya mriki karena ngempet raose sakit. Menawi ngendikane Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sakite wong sakaratul maut dicabut nyawane niku kaya jeroan isine weteng niki dikoyak-koyak duri salak. Rasa sakite wong sedo dicabut nyawane ngendikane Sayyidina Imam Ibnu Abbas nggih pun menika kaya dene kulit diklebet. Diklebet ki dikuliti. Utawa mriki diseseti. Rasa sakite wong sakaratul maut dicabut nyawane kaya dene kulit diseseti. Kaya daging diseseti, sakitnya luar biasa. Mula nikulah kenging nopo ono jenazah ketika dipun pudut nyawane kok ternyata malah senyum, hanya keringetan sekedik jur meremelik madhepe tengnengan. Berarti niku ciri-ciri nanti sekarat ora gelem taubat. Ketika mati nyawane dipun pundut karo Gusti Allah, posisi matine mripate mendelik, tutuke mangap, ilate melet-melet. Melet. Nek melet-melet ora mati. Ngledeki sampean. Ilate melet ora melet-melet. Nek melet-melet ngledeki karo jenengan. Nyenye. Kaya pidatone sapa ya nyenye. Oh iya, Pak Prabowo paham banget nyenye. Dados ketika Imam Ibnu Abbas ngendikaaken wong sakaratul maut pancen sakite luar biasa. Mula ana menungso sing kok urip ning alam dunyane wis hobine maksiat, sekarat ora gelem taubat, kok tetep kiambeke niku ora gelem ngibadah karo Gusti Allah. Pas posisi mati wis rasane larane ora karu-karuan, akhire mripate mendelik, tutuke mangap, ilate melet. Orang-orang ngono, nek ngono urung mati. Mula kenging napa setiap mayit dibeto teng kuburan, sakjane jenazah niku bisik-bisik karo sing mikul. Ana mayit wektu uripe alam donyane ahli ibadah, ketika jasate dipikul badhe dikubur, niku jenazahe bisik-bisik karo sing mikul. Kang. Rada cepet lek mlaku, Kang. Aku wis ora sabar kepengin cepet dugi ngalam kubur. Sebab aku ning kuburan wis dinteni karo kenikmatan. Aku ning kuburan wis dinteni karo widodayu. Bismillah, cek 1 juta. Ngecek tok 1 juta larang banget. Ono mayit ketika diungsungi tenggene kuburan kepingin cepet-cepet dikubur karena ternyata ting alam kubur wis onten kenikmatan. Kan mau Mbah Kiai Hasyim Asy'ari pun ngendikaaken, wong cerdas niku justru ketika setelah mati. Nek esih urip kita niki tesi bodho, tapi ternyata bareng wis mati kita niki tambah cerdas. Karena ternyata kenikmatan yang sesungguhnya adalah teng alam barzah. Kita urip ning alam dunya mbok kerja montang manting nungsang jempalit, sira kanggo sikil-sikil kanggo srememe geger adus kerenget banting tulang setengah mati yo. Ngene-ngene tok dina-dina ora ana kemajuan. Omah yo ngono kuwi tok. Malah utange sak pirang-pirang. Kreditan sekupi wis nunggak 2 wulan. Dene urip ning alam dunya niki kita penuh dengan kebodohan. Soale napa isine mung ngurusi gengsi. Malah-malah dina-dina kerja ora golek sing halal, malah ono wong nyambut gawe ngibadahe dilalekno, malah lek kerja goleke mung akeh, mung hanya sekedar nuruti gengsi. Akhire duit-duit seneng ngrolas-ngrolasno duit manak-manakno
duit ngerenten-ngerenten no. Kene wong ana tukang renten nonten? Mboten nonten, alhamdulillah ya Allah. Soale kadang mboten ning kutha, mboten ning desa padha bae. Niate nulung tapi jebule nekek. Dalem? Mentung. Yes, niate nulung tapi mentung. Tapi nek ribane kok ora mentung, nekek. Ngutangi 10.000 mbalekno kon 15. Mbalekno ne 12, niate nulung tapi jebule nekek dari belakang. Mulane ngapunten ingkang katamu pun ngendikaaken wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang jual beli tapi Allah mengharamkan riba. Batine

0: ati. Niate nulung tapi jebule ngrolas-ngrolasno duit manak-manakno duit. Kula tak tanglet karo sebelah kene ngisor wit pelem. Assalamualaikum. Wit apa to niki? Wis pokoke ngisor wit ngono kuwi. Bu. Putrane mondok ting pesantren, sae napa mboten?
1: Sae.
0: Tapi senajan putrane mondok ting pesantren, kok wong tuane antuke mbiayani anake saka barang ngrolas-ngrolasno duit, barang haram, ora mungkin dadekno anake saleh-salehah walaupun ngajine ning pondok. Jadi kita nggone dadi wong tuwa golek rejeki ojo sampe maringi nafkah kok ketetepan barang syubhat. Haram mawon mboten pareng. Syubhat mawon mboten pareng apa mali sing haram. Syubhat niku halal ora, haram ya ora. Kok luwi-luwi maringi harta karo anak putu rejeki barang-barang haram. Niku milalati dunya akhirate naudzubillahi min. Soale jamaah saniki teng desa utang niku ora dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. Utang tapi ternyata teng jamaah saniki nggo gengsi. Nyatane nek duwe duit cash belanjane ning Alfamart. Alfamart napa koperasi merah putih ya Pak Lurah? Koperasi merah putih Pak Lurah pun dados napa dereng? Oh sampun alhamdulillah. Oh Pak Lurah ngendikaaken pas pidato sambutan, saya ini kenal dengan Mbak Mumpuni dari mulai dirindam 4 Diponegoro Magelang. Pas Mbak Mumpuni masih cilik mentik, nganti saat nikim pun montok-montok. Aku is kenal karo Mbak Mumpuni. Jenengan percaya? Harus percaya. Kok senyumnya mencurigakan? Beliau itu tidak SKSD sok kenal sok dekat niku mboten. Panci mbiyen kula kelas 6 SD niku pernah ditimbali ngaji ceramah teng Rindam 4 Diponegoro Magelang. Gara-garane pas wonten jenderal dari Akmil Magelang niku kunjungan wonten ing ngene Gombong niku sekolah napa nggih? Secata, Secata Gombong Magelang. Lah lagi kunjungan teng mereka pas kula lagi ceramah teng musala Secata Gombong. Tengah wengi Pak Jenderal batin, ana wong ceramah kok suarane kaya bocah cilik. Ki aku ngimpi apa piye? Telepon karo anak buahe, ki kok aku ana sing lagi meden-medeni iki ning gone penginapan, ana suara cah cilik lagi ceramah, ya ceramah kok bocah cilik. Akhirnya anak buahe matur, niku dudu setan, Pak. Niku pancen ana cacilik lagi ceramah ting musala sebelah. Nggih. Cobi kula kepingin ngertos, mumpun bubaran. Mumpun jam 12 langkung. Oh ya wis, aku kepingin sesuk ngundang Mbak Mumpuni kuwi. Akhire kula ditimbali ngaos wonten Rindam 4 Diponegoro Magelang. Berarti pas Pak Lurah tesih ngasto TNI. Lah saniki pun purno. Alhamdulillah purno, tapi pun dados kepala desa berapa periode Pak Lurah? Niki baru periode pertama, pantesan dari senyumnya belum balik modal pancen Lurah. Memang dados kepala desa malah jan iso ngertos rekosone dadi lurah ya Pak Lurah ya. Napa mali tahun-tahun sak niki lurah-lurah pundi kemawon garingan kabeh. Wis gaji sepira ora, malah kon gawe koperasi merah putih. Lan sak piturute sabar nggih Pak Lurah. Muga-muga koperasi merah putih yang dicanangkan Pak Presiden Prabowo satu ketika memang akan terlihat hasilnya manfaat nggih masyarakat. Allahumma. Sak niki akeh wong do kegeden gengsi. Nek duit-duit cash belanjane ning Alfamart tapi nek ngutang yang warungi tanggane. Onten tiang mriki kados niku. Onten? Duwe utang ning ora sadar diri. Utang niku boleh jane utang niku pareng, tapi utang yang diperbolehkan adalah memenuhi kebutuhan yang enggak bisa ditunda. Contone dahar. Mangan kuwi kan nyambung nyawa, nyambung urip. Utang ber beras go nyambung nyawa. Lah sing duwe beras, anu duwe beras kok ngakune ora duwe beras, ora gelem ngutangi. Dosane gedene luar biasa. Tak ulang. Utang itu boleh, tapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Contohnya dahar. Lah utang beras go nyambung nyawa. Sing duwe beras diutangi kok ngakune ora duwe beras. Dosane gedene luar biasa. Ning sekandure sing utang pun kudu sadar diri. Kirane wis arep wayahe jatuh tempo, yo persiapan kanggo nyarutangi. Jangan sampai kita niate arepan nulung malah diapusi karena ora gelem nyarutang. Akhire nopo? Hilanglah kepercayaan sing arep nulung. Nggih mboten? Sering tenggene masyarakat antara sing utang karo sing utangi, lebih galak sing utang ketimbang sing utangi. Leres. Ya kuwi wong-wong gegeden gengsi, senenge plesir-plesiran tapi ndek utang ora gelem nyarutang. Mangkat wonge. Ndek duit cash belanjane nang Alfamart, utang nang warunge tanggane, ana wonge? Onten? Mangkat wonge, mangkat. Wonge mangkat. Wongin jagong apa ngadek? Sik. Sing ngadek ora mung aku tok rada akeh ke mburi. Utang tapi nggo gengsi, wonge jagong apa ngadek? Ngadek. Kerudunge warnane? Sorry ye. Ing nganggo ilmune Pak Prabowo, sorry ye. Kerudung ireng ora mung mumpuni tok kowe Mbah Sartina. Mbah Tugini. Saibul Hajat bareng Bu Fitriah. Fitriah nggih semane. Sit, terus sing arep ngamplopi malah kelalen. Bu Fitriah kerudunge ireng, aking kerudunge ireng aja sembarangan sampeyan.

supaya namanya masih baik di masyarakat, ben esi tetap dipercaya karo wong akeh. Jangan sampai hanya gara-gara utang ngerusak namane jenengan, ngerusak seduluran. Duwe tonggo kok api antonggo kok sae, tulung ojo diutangi. Pirang-pirang seduluran rusak hanya gara-gara utang. Mula ojo menilai utawi ngukur kesuksesan tetangga dengan kesuksesan kita. Ayuh niki taune wis taun hijriah, sekedap pali wis tambah taun 1400.

Bodohan maring sifat kepinteran. Pinter sing nopo, pinter sing menurut syariat Islam. Mula kenging nopo, nek teng Jawa biasane Muharram identik dengan sedekah bumi, sedekah laut. Sing tanggene pinggir segara wonten sedekah laut. Sing teng dusun-dusun wonten bancaan sedekah bumi utawi ruwat bumi. Nek asli saka sesepuh kita wong tua jaman biyen, sedekah bumi, sedekah laut identik dengan nyebeleh kebo. Mriki nek bancaan Muharram nyebeleh nopo? Pinter nyebeleh tahu jarene. Ya ora apa-apa lah, sing penting nyebeleh. Tapi asli adate niku nyembelih kebo, kok mawi kebo? Sebab kebo niku lambange wong bodho. Kan nonton lagune, wong bodho longa-longa kaya ora kaya semut. Semut padha-padha cilik, semut niku lambange wong pinter. Saking pintere semut niku mergo kanugrahan saking ngarsane Allah, mula semut niku dijadikan salah satu nama tenggene surate Al-Qur'an, namanya surat An-Naml, surat semut. Mergo semut niku lambange wong pinter, tapi nyatane pancen pinter. Semut niku punya sistem navigasi kaya pesawat terbang. Jadi nek jarak beberapa kilometer, semut niku iso mencium bau. Mula kaya napa nek teng Jawa ana semut kok njur bubar saka leng-leng, tau leng? Leng kok leng tai wong. Wong kene ana-ana bae ana leng tai wong barang. Leng semut. Sapa cara kene apa leng? Rong. Leng rong. Ana semut kok metu saka leng saka rong, berarti arep ana musibah. Biasane ana angin badai, ana hujan badai, semut niku jaman nggih nggo penentu niki lingkungane tesi sehat napa mboten. Yang kedua, semut niku diarani cerdas mergo semut niku punya jiwa guyub rukun. Ketiban upo. Pirsa ngertos upo? Upo cara mriki? Ya segosa blindi tiba ke jenenge upo. Cara kene? Sami. Semut ketiban upo siji sing gotong royong semut sak Bandungan. Padahal upo mung setunggal ning lek gotong royong niku semut sak Bandungan mangkat kabeh. Mula jiwa semut niku guyub rukun. Karena yang ketiga, semut niku cerdas. Dia tahu karena memang kuatnya itu karena berkoloni, berkelompok. Maka siji-sijine semut karo semut liane kudu apian, kudu saling membantu, saling hormat. Monggo jenengan meniteni dan menengeri. Menawi ana semut kok lagi mlaku ning tembok, ketemu karo kancane mandek disit salaman, sehat yuk, alhamdulillah sehat, pindah mali sehat kang, alhamdulillah waras. Koloni. Mula wong bodho longa-longa kaya kebo, ora kaya semut. Kebo kewan gedene sakmono kalah karo bocah cilik kelas 2 SD. Kebone digonyang sawah, kebone manut. Ning sawah kon geret puluku, kebone manut. Tengah hari sing duwe kebo dikirim, kebone ra diwehi yo meneng wae. Wis kesel sampe lepat-lepot kotor saka sawah, dugi kali ditilem-tilemno yo meneng wae. Ora protes, wong bodho longa-longa kaya. Mula menawi jaman mien sedekah bumi teng bulan Muharram nyembelih kebo, daginge kebo dibagikaken karo masyarakat, endase kebo dipendem ning tengah perempatan. Maksude nopo? Lagi mendem kebodohan. Sing ning pinggir laut, kula niki asli Kroyak Cilacap, lati caket pantai selatan. Tapi tenang, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Teng laut pantai selatan, pantai utara, Muharram niku wonten larungan. Larungan niku ruwat laut, sedekah laut, nyembelih kebo juga. Mangke iring-iringan ngangge andong, andong niku doplak apa ya? Dokar-dokar. Cara kene?
dokar sami iring-iringan numpak dokar njur dagingnya kebut dibagikaken supaya mayoran masyarakat karena Muharram niku kan kon masak enak diparingaken karo sedulur-sedulur mro nyembelih kebut dibagikaken karo masyarakat ndase kebut digawa nyang tengah laut dibuang teng tengah segoro maksudnya lagi buang kebodohan. Kenapa mawi dibuang niku kebodohan? Karena kita sudah masuk tahun baru hijriah. Kita kan berhijrah dari sifat kebodohan. Apa sifat kebodohan ini menungso? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, kumagah, pelit, medit, mbeditil, bakhil, kikir, kucerin, jelantir, kaya upil, kudanil. Tepuk tangan disik, oh. Yang ngomong-ngono kuwi angel, gue ngeracik kuwi. Tulung dino tulung wangi ora merem gone ngapal no. Ojarene kon diulangi. Menungso niki senajan pun modern masih punya sifat jahiliyah, sifat kebodohan. Apa sifat kebodohan kita? Sifat sirik, iri, dengki, pamir, sombong, gemedek, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, kumaga, pelit, medit, meditil, bakhil, kikir, kucring, jelantir, kaya upil, kudanil. Tanggane tuku tanah dheweke atine owah. Tanggane tuku sawah dheweke atine susah. Tanggane tuku kulkas dheweke atine panas. Tanggane tuku truk dheweke setruk. Tanggane tuku montor dheweke lambene jok.

motor. Tanggane lunga kaji, akhire dheweke mak mumet mati. Karena mumet dirujuk teng rumah sakit, teng rumah sakit akhire mondok. Mula mudar. Ngarep dhewe banter salah. Udu nyong sing ngomong kuwi mbak kuwi. Mulane nikulah sifat kebodohan kin ditilar, ditinggal, dibuang sing aduh. Wong pun mlebet taun baru Hijriah, kathah-kathah beramal. Syukur kula panjenengan sedaya Muharram niki ora mung kathah dzikir maca selawat, dikatai antuke nglampahi poso. Mergo wonten keterangan mangsoma yaumal asyura aminal muharrami atahullahu taala sawaba asyrati alafi hajin. Sapa wonge poso ana ing tanggal 10 Muharram utawi dinten Asyura amangka kanthi iman sing sak temene pahalane kaya dene lunga haji kaping 10 hewu Allahumma. Bu Fitri ampun daftar haji napa dereng Ibu? Sampun alhamdulillah. Kaleres putri-putrinipun Ibu Fitri ya. Kawit sak

peken wonten nomor kali sipun alhamdulillah nggih pun usaha pribadi malah pikantuk jodoh nembe mau nglampahi ijab kala wingi putri nomor kaping kali nggih sama-sama pengusaha didongake ingkang bajeng menika putrinipun Bu Fitriah nggih tansah kaparingan sehat walafiat dipun gampilaken jodohipun amin Allahumma. Sama senikis orang nono bahasa perawan tua ya, sorry hello. Zaman sudah berganti. Saya mawon Mbak Sinten putri Mbak Jengipun Bu Fitri ya. Mbak Ulfa. Saya nikah termasuk di usia perawan mepet. 28 tahun hampir jadi perawan mepet. Ning ngapunten ingkang kata, saya ini termasuk gen milenial. Kula niki kelahiran tahun 95. Jadi orang yang kelahiran tahun 90-an itu namanya gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya gen alpha. Lanjutnya sing kelahiran tahun sewida, tahun 70-an itu namanya gen purbakala. Jadi tolong ya, yang kelahiran tahun swida, tahun 70-an, hidup di tahun 2026, ojo rewel-rewel amat lah. Iya, duren-duren roti-roti, bien yong bien saiki yo saiki, ganti zaman pus ganti pendidikan. Musaidina Alimon ngendika akan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman mien, 13 tahun, 15 tahun nikah, wajar. Karena apa? Dari sejak kecil, umur 5 tahun, wis biasa ngomong adine. Jadi ketika 13 tahun, walaupun umurnya masih baru 13, tapi pemikirannya dewasa. Dewasa oleh keadaan. Lah hari ini gak bisa, Bu. 13 tahun, jangankan 13 tahun. 19 tahun rabimon belum disebut dewasa. Menurut Badan Statistik Kependudukan, Mbak Ulfa, ternyata kita yang umur 30 tahun itu belum bisa disebut dewasa. Tenang Mbak Ulfa. Ini menurut Badan Statistik Kependudukan, umur 30 tahun masih disebut remaja. Tenang Mbak Ulfa, santai. Kula termasuk tesi remaja. Remaja yang berangkat ngaji sangune salon pas, fresh care, minyak kayu putih. Jadi niki judulnya remaja jompo. Tapi memang Bu, zaman saat niki 30 tahun ke atas belum bisa disebut dewasa. Bu Fitriah, nggih mboten usah mawi dadak mikir macam-macam. Donga mawon sing sae-sae. Saya yakin Bu Fitriah niku paham dengan prinsip ingkang putri Mbak Ulfa. Soale hari ini terkadang banyak anak yang sudah 30 tahun ke atas kok belum memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya. Niku yang pertama, mungkin karena mesake karo tiang sepue, kepingin ngerencangi di masa tua ibunya atau ayahnya. Kadang onten sing kerjo nganti puluhan tahun teng luar negeri, kepingin ngangkat derajat ekonomi keluarga. Terus justru jaman saniki soranono basa perawan tua, mulut-mulut tetangga bae sing pada landep-landep. Ono wong nikah rada telat setitik ngrasani perawan tua. Barang wis payu nikah, lagi barang gawe hajat lebar ijab kabul, tanggane kondangan karo ngrasani jarene kuliahe tekan sarjana. Bareng rapi kok entuke mung tukang becak le. Mung kedadar kedodor sarungan tok ngrasani meneh. Wis entuk jodoh bangun keluarga dhewe-dhewe masing-masing kok bahagia ditanggung sendiri-sendiri, tanggane ngrasani meneh. Puluhan tahun rapi ra meteng-meteng. Ketara sing lanang ora urip. Mulut tetangga niku lebih berbisa ketimbang ular kobra pancen. Bareng wis ikhtiar program hamil, ikhtiar doa, ikhtiar badan dilakoni kabeh. Bareng iso hamil, bayine metu babar, tanggane tilik karo ngrasani bayi nembe lahir. Lambene ora mirip bapake. Kene ana wong kerudungan tapi lambene ember onten.
rudungan tapi lambene tumbak cucukan onten. Onten. Ora usah takon kerudunge warna apa. Trauma, aku trauma. Mulane nek durung iso ngomong sing apik lewi becik meneng, jeneng Nabi dawuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngomong sing apik-apik. Ana wong kok durung nikah ora usah ditakoni kapan-kapan. Dongakne mawon sing sae-sae. Ana wong rumah tangganan kok nun sewune durung-durung duwe anak, didongakne sing sae-sae, ora usah mawi dadak kake ngomong. Zaman saat niki kudu pirsa mental orang itu tidak bisa disamaratakan. Ana wong ketoke jegrake gedhe dur lencir kuning ronge mbangir mripate mbelala kulite putih ronge mincis lambene tipis kumise jlebet kaya tambang dadung sapi. Sikute kaya petel, garese sikil kaya bantalan ril sepur. Tapi keomong sithik karo tanggane langsung rambute rontok gering taunan. Awake kaya preman wong mergo awake kaya kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tato gambar boyong, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Ulane aja salah paham sampean. Walaupun awake kebak tato, tapi hatinya Hello Kitty. Keomong sithik karo tanggane langsung setruk. Metu-metu langsung kering kerontang, garing awake. Enggak bisa kita menyamakan mental orang niku dewe-dewe. Mental orang niku masing-masing. Mulane ana wong kok duwe musibah apa bae ora samawi diodhek-odhek, jenengan ora usah mawi kepo. Dongane mawon sing sae-sae. Karena nek wong dongane sae, make berbalik maring awake kita, mesti donga sing sae. Allahumma

Anda. Niki Bu Fitriah termasuk kendel Bu Fitriah. Baru kali ini ono pengajian kiyaine dipe. Nembe wonten niki panase luar biasa, mulo tak jagong sik. Kelapane rata inum tapi wis ngabar ngono kuwi. Mergo kepanasan alhamdulillah. Anu niki ngajinya sampai jam 2 sore kan? Iya mong takon tok aku. Kembali malih. Salah satu sumber bahagia itu kalau kita punya markabun haniyun. Punya kendaraan yang cepet tur banter Mbak Ulfa. Kendaraan cepet banter niku dudu Fortuner, dudu Expander, dudu Toyota Innova, dudu Avanza.

Bu. Nek jenengan mikir masalah, kudu sedina dipikir langsung rampung. Nek sedina dipikir langsung rampung, esuk mikir apa? Dicicil dong. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Saniki kathah kejadian, Bu. Bunuh diri niku lagi dadi tren. Bunuh diri niku lagi FOMO teng masyarakat. Bahkan Indonesia niku ranking 4 di dunia dengan bunuh diri terbanyak. Arab keprok rasido. Ranking 4 jebule bunuh diri. Mboten usah mawi cerita sinten-sintene. Tapi ternyata mental orang niku memang masing-masing. Jenengan boleh curhat, tapi saya harap kalau Anda dipilih untuk dijadikan tempat curhat, ojo sekali-kali membandingkan nasib. Dicurhati melanjak kadar ngono tok be mikir sampean ki aku ki lebih parah ketimbang sampean. Nyatanya aku biasa-biasa baik. Jangan membandingkan nasib. Yang kedua, kalau dijadikan tempat curhat, panjenengan ojo langsung menghakimi. Ono wong wedok nembe kamplengi karo suamine. Curhat karo sampean, ya Allah yusartina. Aku bingung harap cerita karo sopo dikura karo sampean. Ngerti dewe, aku ki yatim piatu kawi cilik. Bareng rabi, ujarku duwe suami sing apian jebule seneng ngamplengi. Delok engki aku awake

kesepian. Delengan ki aku bingung. Lebar diantemnya pun dadak kudu visum barang ini ki ya Allah Sartina. Sebagai orang yang dijadikan tempat curhat, jenengan ojo langsung ucap pegat bae pegat ojo. Soale wong bebojonan kok ora iso langsung dihakimi seperti itu. Kok jenengan ucap pegat bae cere-cere bae cere. Tekan ngomah kowe ibuke sing nembe diantemi karo sing lanang ngurusi berkas. Wayah bengi dikeloni meneh karo suamine. Ngalamat sampeyan gigi jari kok malah wayah lebar subuh gawe status habis keramas. Ora iso jenengan nek dicurhati langsung menghakimi. Sikap kita kalau dicurhati rungak notok bae. Pireng ke mawon. Contoh jenengan dicurhati, ya Allah yu, aku lagi bingung banget ndase putek mikiri utang ning kono kene. Aku kudu piye ya? Isrene curhat karo aku, ayo nangis bareng. Ya masa jenengan nyarutangi kan ya ora mungkin. Ayo kene nangis bareng. Soale nek wong wis cerita, wis curhat, biasane lega. Mula jenengan namung cukup mireng kemawon. Mula hari ini kula panjenengan Muharram, ayo kata-kata amal soleh kita tinggalkan sifat-sifat kebodohan, masuk tenggene tahun baru Hijriah, kata-kata amal soleh. Karena ketika mayit digawa nyang kuburan, ternyata saben mayit niku bisik-bisik karo sing mikul. Sing mikul niku dibisiki, ternyata kepingin cepet dikubur, cuman sayangnya sing dibisiki niku gak mireng. Sing mireng niku namung sebangsa kewan, kaya to ayam, mendo. Ikulah kenapa tenggene salah satu kitab dijelaskan nek tengah wengi kok ono ayam keluruk. Niku ternyata tandane malaikat rahmat mandap teng bumi. Sing meriksani niku adalah ayam. Mula ayame kluruk. Aja kaya jaman mien ayam kulinten kemawon. Ternyata si ayam niki meriksani malaikat rahmat mandap saka langit badhe nderek mengaminkan dungane wong sing lagi ndonga apik dina ki wau. Mene ana ayam kluruk malah justru jenengan ndonga sing sae. Mula ayam niku iso meriksani ana malaikat niku mandat sampai mengintili kan basa asale ngintil berarti bahasa Indonesia ini kan mengintili. Ana mayit kok digawa malaikat ngintil niku ayame pirsa saged meriksani. Itulah justru nek tenggene agama Islam, nek jenengan takziah nyang kuburan utawi nganter jenazah teng makom, niku diperuntukkan untuk memakai baju putih kali baju hijau. Justru nek klambi ireng

niku mboten dianjurkan. Nek nganggo klambireng maaf nggih, niku biasane aturane wong Nasrani, wong-wong Kristen, Katolik, Protestan sak piturute. Tapi nek tiang Islam justru nek nganter jenazah teng kuburan niku dianjurkan ngangge baju ingkang putih utawi ijo. Baju yang lain boleh, tapi jangan yang mencolok, ireng mboten pareng, malah abang, jembrang, kuning, mencolok, niku malah tidak dianjurkan. Boleh baju kuning tapi yang tidak terlalu mencolok, yang soft. Soale nopo? Malaikat iki lagi ngintili mayit niku wau. Mbok kuatose malaikate dingendikaken wedi karo warna-warna sing padha mencolok niku wau. Mula justru teng Islam niku nek takziah dipanjurkan ngangge klambi ijo soft, ora ijo sing jembrang, ora ireng, baju putih malah supaya nderek akan malaikat nganter jenazah ben saestu didereki malaikat dadosaken padang jembar kubur. Ya Allahumma. Ana mayit digawa nyang kuburan, tapi ternyata mayite niki bisik-bisik karo sing mikul. Kang. Aku arep dikonyang ngendi, Kang? Aku moh, Kang. Ning kono ning kuburan ana gedhi bulat

Tapi kan sing mikul gak mireng. Sing mireng niku lembu, wedhus, ayam niku wau. Monggo bapak-bapak sering meniteni dan menengeri. Ono mayit kok digawa nyang kuburan, ono ayam ning tengah dalan, mesti ayame do mlayu pating pretok. Kira-kira niku ayam mlayu pating pretok mergo kenging napa? Wedi kepidok. Marang jawabane wis dijelas, no macem-macem kok jere wedi kepidak. Ora wedi kepidak. Ayame mlayu pating pretok wedi mireng sambate mayit sing dipikul. Kok wedi kepidak? Bareng tekan ngalam kubur, bareng pun disumareke tenggene jero kuburan, setan iki jam. Jam 12 kurang seprapat. Ya Allah. Tak lanjut. Bu. Assalamualaikum. Masih sadar? Oke, bareng mayit dilebetaken kuburan, sak derenge dikubur ngangge lemah, kan biasane ditutupi papan. Papane cara papan utawi bambu ngoten nggih. Cara mriki napa niku disebut e? What? Gladak. Oke. Terus ngeten, Mbah. Mayite dilekekaken teng liang kubur. Kan sak derenge dikubur ngangge lemah, ditutupi papan rumiin. Lah papan niku nek setiap daerah nyebute masing-masing. Nek teng Jogja nyebute dandangaring. Melawi tenggen kula Cilacap nyebute dangka. Onten daerah sing nyebute kemul. Onten mali Cirebon Indramayu nyebute tataban utawi ketep. Nek cara mriki gladak. Bareng mayite sirahe teng lor, mustakane madhep kiblat, njur ditutup karo gladak. Kan kadang nun sewu pangapunten, ana gladak nggo nutupi mayit, katakanlah 10 papan gladak niku cukup umpamine. Tapi jebule ahli waris ana sing ngucap, bapake kula niku wonge gedhe dhuwur. Dados niki tak siapke gladak 13 umpama. Bareng dilebetaken liang lahat, ternyata ditutup rolas papan gladak empun cukup ketutup full kabeh. Biasane gladak turahan anu siap 13 kok rolas cukup, berarti kan turah setunggal. Sering teng masyarakat turahane gladak niku njur disenderaken teng gladak sing lintune sing wis kepasang melu kekubur. Asline Bu, menungso niki sedo ranggawa sepeser pun harta. Mula jare kitab Nasoihul Ibad, nek ana gladak kok melu disenderaken, justru niki melu ngabot-aboti pertanggungjawabane mayit. Gladak setunggal niku katakanlah teng toko niku regane 5000 umpama. Kok melu kekubur padahal pun mboten wonten manfaat tujuane. Maka niki nderek ngabot-aboti mayit sing ning ngene jero kuburan. Mula nek ana turahan aja njur disenderaken melu kekubur, tapi nderek dikeluarkan saja, paringaken karo keluarga ahli waris. Mbok jere sapa malah almarhum niki mayite pernah dhe utang. Ora ketang 5000 niku diuangkan malih mawon kangge keluarga ben ora mawi dadak melu kekubur. Memang ketok sepele, tapi niki lah bentuk birul walidain, kehati-hatian kita karo wong tua sing wis padha sedo, nganti gladak harga sepeser pun kok melu kekubur. Kuatose jare kitab Nasoihul Ibad, ngabot-aboti mayit ning gone jero kuburan. Sing wis kekubur ya wis ora masalah. Mudah-mudahan kita dapat rukhsah, dapat keringanan amargi kita dereng ngertos. Sing wis kekubur ora usah mami dadak dibubrah. Malah makin jenengan mayite kaget, ngopo? Jenengan jawab, jiot gladak. Malah padu karo mayite repot. Sing wis kekubur ya wis ora apa-apa. Mung niki kita delingaken, mati tidak membawa atribut sepeser pun harta. Maka sedo sampai kok ono, bayangkan hanya gladak kok melu kekubur, kuatose ngabot-abote si mayit. Sing dibetot yang sedo hanya amal solehnya, amal ibadahe, amal jariahe waktu rip ning alam dunya. Mugi-mugi almarhum Bapak Sumarsono haul ke-6 niki andadosaken doanipun panjenengan, ugi jariahipun Ibu Fitriah sakulargi. Almarhum dipun paringi padang jembar kubure, dikampilaken hisabe, dipanggenaken wonten swarganipun Allah
Ibu Fitriah sak duriah putra wayah dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, dados keluarga ingkang ahlul ibadah, ditetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane, sumrambah dumateng kula panjang sedaya amin Allahumma. Ampun kontur ampun jenggar rumin sak mangke doa badhe dipun imami kalian akhiral kiram Simbah Kiai Hasyim Asy'ari kadem nderek amberkahi doa napa dene saking tokoh ulama akan saya kembalikan kepada mukosimul aukot pembawa acara utawi tokoh ulama wonten ing tlatah Bandungan menika sumangga ingkang kaping sepisan matur mbah nun sanget Ibu Fitriah saha putri-putrinipun sedanten ingkang sampun nimbali dalem nderek sesarengan kaberkahan kalian Bapak almarhum Sumarsono ingkang sampun sumare tanggalan barzah matur mbah nun sanget sedako jariahipun Pak Lurah Matunung telah ikut mendukung kegiatan pribadi kami keluarga besar Ibu Fitriah ugi Forkom Pincam lan sak bibare doa sak mangke mugi-mugi panjang kondur kanthi lejeng widodo lir kali saking sandikala menapa saged pinanggih mali wonten sanes majelis amin Allahumma. Sedaya lepat nyuwun pangapunten ingkang kathah usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamu alaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan.

0: Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio.

0: padang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi bareng Paris malam hari ini ya di DMK di hari ini hari Jumat sekarang ya, tepatnya di tanggal Juli, tepatnya di tanggal 3 Juli 2020. Kabar gimana sih semuanya? Semoga sehat bahagia ya. Pastinya juga Anda malam hari ini, mungkin juga yang lagi pada dengerin Radio Star FM Kebumen, baru ucapin selamat malam dan selamat beristirahat barangkali yang baru pulang-pulang kerja. Yang mungkin juga malam hari ini lagi masih sibuk dengan berbagai aktivitas yang sedang Anda jalani juga selamat malam ya. Sambil mantengin 98.4, boleh gabung ya. Yang mau gabung merapat aja lewat WhatsApp, SMS, telepon juga bisa di 085186069984. 085186069984 nya. Malam hari ini kita masih bersama Herbal Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna, lalu ada vitamin solusi kesehatan mata Anda, dan temorotes gerko minus herbal. Satu lagu tadi sudah dimunculin ya dari koleksinya Imam Sharifin dengan Tiada Duanya. Dan pastinya juga malam hari ini Anda bisa sedikit dengerin lagu-lagu dangdut lawas, barangkali sedikit bisa mengobati rasa rindu Anda. Sedikit bisa mengobati rasa rindu Anda dengan masa lalu mungkin gitu ya. Lagu favorit-favorit Anda bisa di request di sini. Boleh nggak sih mas? Boleh banget, semua orang bisa gabung di sini, gitu.

Lagu berikutnya sudah Faris siapin di sini dari koleksinya. Mana nih? Dari Jaja Miharja, Faris munculin ya. Ada putus-putus apa yang menyakitkan? Putus apa? Ada yang bisa nembak? Ya sudah pasti putus cinta dong mas, katanya. Oh iya gitu ya. Emang sakit ya? Waduh, pokoknya sakitnya sampai... sampai gak mau makan gitu ya. Pokoknya mau gabung masih ditunggu, silakan aja di 0851-8606-9984. Ada putus cintanya Jaja Miharja, Jaja Miharja, Faris munculin. Tapi kok ini agak buras ya, sebenarnya Faris cari ini agak bening ya. Soalnya sukanya padi yang bening-bening gitu kan. Kalau enggak bening kayaknya kurang ini ya, kurang enak gitu kan. Yang mau gabung lewat WhatsApp, SMS, telepon nanti Faris bakal buka juga. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Di DMK dangdutnya asik banget.

0: Mas Rela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, kenapa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awaknya kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi bae. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Star FM.

Yes, masih di 9.4 Radio Star FM Kebumen. Baru saja muncul lagu dari koleksinya Nais Larasati dengan Takdirnya ya. Selamat malam deh buat yang baru bergabung di DMK malam hari ini. Yang belum gabung pokoknya masih ditungguin sampai jam 10 malam nanti, silakan aja. Ya, mau request lagu, salam-salam bisa sekali. Dan pastinya malam hari ini masih bersama Abu Top Herbal, ramal yang paling ngetop nih. Yang punya kolam berbagai macam penyakit, gak usah khawatir. Abu Top sebagai solusi yang paling tepat untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda. Yang udah pasti aman, terdaftar di Badan BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Manfaatnya banyak ya, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bisa gak sih mas, kalau misalnya sakit dalam seperti asam urat, rematik gitu ya. Sakit dalam seperti jantung, asma, kanker maksudnya ya. Bisa dicoba aja pakai Abu Top ya. Abu Top ini produknya sudah berstandar internasional ISO 9001:2015 gitu ya. Dan berbagai macam penyakit alhamdulillah sudah bisa dibantu disembuhkan dengan Abu Top. Kini giliran Anda untuk yang mau coba Abu Top, jangan ragu-ragu lagi ya. Karena sudah banyak sekali yang sudah terbantu dengan menggunakan herbal Abu Top ini. Herbal Abu Top itu konsumsinya rutin ya, sehari 3 kali sekali minum 2 kapsul. Dan sudah pasti ini banyak terjadi di apotek-apotek dan juga di agen yang terdekat. Atau bisa langsung ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto ya. Kuto Winangun Kebumen. Dan untuk harganya mulai dari 100 ribuan aja, dengan kemasan kecil sering besar juga. Untuk di daerah Kuto Winangun belinya di mana mas? Belinya di apotek Tahir Pharma ya. Di apotek Tahir Pharma Kuto Winangun tuh di dekat rel kereta api daerah Jebor. Dari Pasar Lawas tuh ngalor gitu ya, nyeberang rel nanti dekat rel situ gitu ya. Untuk dari Kuto Winangun bisa dapatkan juga di apotek Sumber Waras Kuto Winangun di Jalan Raya Kuto Winangun. Atau dapatkan juga di agen Teijura Gil Saputra ya, di komplek Pasar Baru Kuto Winangun. Pasar sebelah timur ya, di komplek ke Pasar Baru Kuto Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Dapatkan juga di apotek Ziakbar ya, di Jalan Raya Pagedangan situ. Untuk yang berada di wilayah Perembun bisa langsung belajar di apotek Kasih Terjalin Perembun di timur SMP Negeri 1 Perembun. Kalau di Benoro bisa langsung ke apotek Benorowo. Kalau di Ambal, warga Ambal jangan sampai lupa ya, belinya di apotek Ambal yang kemarin kehabisan Vitamas sudah diisi lagi. Silakan juga Abu Topnya juga ready banyak. Silakan bagi yang membutuhkan Abu Topnya sudah kita isi lagi banyak Abu Topnya. Para juragan-juragan yang di Ambal ya, jangan sampai lupa untuk menjaga kesehatannya. Silakan bisa langsung belajar di Abu Topnya di apotek Ambal di Barat Pasar Ambal. Yang kemarin ke situ hari Minggu tutup, sekarang sudah buka ya. Kemarin hari Minggu libur karyawannya pada liburan ya. Hari Minggu kemarin ya, katanya ada yang beli ke situ tutup apoteknya mas gitu ya. Nah sekarang sudah buka lagi, silakan barangkali yang butuh-butuh obat herbal Abu Top, Sultana Vitamanya sudah ready lagi ya, sudah tersedia lagi. Untuk daerah Bulu Santri bisa dapatkan juga di apotek Yakin Sehat Bocor, sama di apotek Insan Sehat Bocor juga ya. Untuk di wilayah Klirong bisa dapatkan di apotek terbaru yang menyediakan produk herbal kita. Ini ada agen apotek Podomari ya. Di daerah Bendogarap Klirong, bagi warga situ yang dekat-dekat situ bisa beli di apotek Podourip. Podourip. Podomari, kok jadi Podourip ya? Di apotek Podomari daerah ini ya, Bendogarap Klirong. Tapi bisa dapatkan juga di apotek Cahaya di daerah Kelegian Monasel Klirong. Dan juga bisa dapatkan di apotek Aluda 3 depan Pasar Dorwati ya. Atau di Petanan bisa langsung ke apotek Petanan Farma. Stoknya melimpah banyak juga di situ. Sudah kita isi lagi banyak ya sekarang. Bagi warga Petanan dan sekitarnya yang membutuhkan Abu Top, langsung aja ke apotek Petanahan Farma dekat Pasar Petanahan ya. Jadi pasar dekat lah pokoknya, ke selatan dikit. Terus juga di apotek Tahir Farma Jogomertan ya. Daerah Jogomertan Petanahan sudah kita isi lagi juga Abu Top ya. Untuk di Puring belinya di mana mas? Belinya langsung aja ke apotek NS Farma Puring ya, di depan pasar, di depan Puskesmas Puring situ ya. Terdapatkan juga di apotek Pas Sehat Puring. Dapatkan juga di apotek Salsabila di dekat pasar Potenetan Puring buat yang berada di wilayah Puring sebelah barat. Kalau untuk di daerah Kuarasan belinya di mana? Langsung aja ke apotek Untung Farma Kuarasan. Di daerah Pasar Purwogondo Kuarasan ya.

Baik, yang udah bergabung di WhatsApp-nya Faris baca-baca dulu ya. Selamat malam. Ketemu dulu sama Mbak Sri di Purworejo nih, katanya pengen lagunya Tiada Duanya. Tadi udah muncul ya Tiada Duanya-nya. Katanya salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Ibu Yati, Bunda Rwasini, Papa Ico, Payanto, Banda Hanip, ada Mbak Putri Bayu, Pak Sutar. Ada Mama Nomi juga, Mbak Bubut, Mbak Warit, ada Mbak Amat, Putri Selatan juga, Mbak Sakini, Bu Karmina. Oke, thank you Mbak Sri. Malam juga buat Mbak Bubut di Banjarsari nih. Salamnya katanya buat Bu Asi, Bunder, Miani, Bu Yati, ada Mama Nomi, Mama Wulan, Papa Tur, Bu Patur, Terusnya Tebang Andre, Mama Fatma, Mama Ma Astrid, Mama Bila. Ibu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mama Rin, Pak Hafi Jambi, ada Pak Amat, ada Mama Imbar juga, Mbak Sri, Mama Fauzan, Mama Dina, Mbak Ida Mirip, Bunda Nesales juga ya. Thank you buat Mbak Bubut. Ada Mama Rizky juga, selamat malam nih, ikut monitor. Katanya mau salamnya buat semuanya aja lagi dengerin DM kamat malam aja, mat istirahat. Request judulnya Takut Jatuh katanya. Waduh, iyalah kalau jatuh soalnya gak enak ya. Ya enak apa sih sebenarnya jatuhnya? Jatuh tempo gak enak ya. Jatuh ke got gak enak juga. Jatuh cinta kayaknya yang enak ya. Jatuh cinta, gak bisa tidur malah. Ibu Tuti, selamat malam juga, tolong puterin dong Alangkah Indahnya Dunia Kurasa Saat Ini. Oh iya, judulnya Sorga Dunia Ibu Tuti. Ya nanti Faris munculin ya. Salamnya katanya buat Bu Yati, Bu Hasim, Mbak Yaya, ada Mas Ucup, Kang Imam Butu, Bu Ayu, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bunda Diah, ada Mama Ria, kemana Mama? Jarang tenisi katanya. Mama Ria mungkin lagi sibuk Bu. Bu Kumisnya, selamat malam juga, lagunya Buta Karena Cinta ya. Oke, nanti ditunggu lagunya Bu. Di belakang lagi ada Andre, malam juga nih kita gabung di DMK Dangdutnya asik banget. Katanya pengen rekes lagunya Nada Nadi, Kasih dan Sayang. Salam buat Bunda Vito, Butika, Bu Kumis, Bu Karmina, Terusita Mampir, Mama Rin, Mama Asra, Mama Sakina juga, Mbak Wari, Mama Mat, Om Par, you know, Bapaknya Naura, dan buat semuanya Sobat Star FM juga. Buat Faris, selamat siaran ya. Oke, thank you buat Andre. Next ada Mas Hoyong malam juga ya. Lagunya Asmara Kelapa Muda. Salamnya buat Mama Nadia, Mama Asi, Mama Akmal, Mama Aki, Mama Mulan, Mama Ainun, Pak Sutar, ada Papa Reno juga, Pak Soeharto, Bapaknya Nora, Bunda Ervito, ada Bu Eni, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, dan semuanya saja ini ya. Mama Nadia, malam juga, waalaikumsalam. Lagunya Tersisih, buat semuanya aja selamat istirahat, buat Faris selamat tugas. Ya, thank you buat Mama Nadia ya. Sebentar. Faris kebanyakan gorengan, kebanyakan es ya, agak serak. Soalnya kalau siang panas banget guys, kalau nggak minum es rasanya kayak gimana gitu ya. Ada yang kurang. Bayi di Panjer, waalaikumsalam juga ya. Star FM kubuin apa baru monitor nih, kali gini pengen dengerin Perpisahan. Rita Sugiarto, salamnya katanya buat semuanya jauh. Hai. Thank you buat Bayi di Panjer ya, udah gabung malam hari ini. Pak Sunaryo, selamat malam juga Pak. Aku pengen atensi, katanya malam ini pengen dengerin lagunya Jaja Miharja Putus Cinta. Salamnya buat yang lagi siaran aja ya. Malam ini semoga tetap sehat lalu pokoknya. Matur suwun sami-sami. Thank you buat Pak Sunaryo udah gabung via SMS ya. Kalau tadi Faris baca-baca lewat WhatsApp-nya, sekarang baca-baca SMS-nya udah masuk, udah siap. Haryanto di Pagedangan, waalaikumsalam juga nih Mas Faris. Hadir di Pagedangan, katanya monitor, salamnya buat teman-teman yang lagi monitor. Lagunya Pengadilan Cinta ya Mas, oke boleh. Malam juga buat siapa ini ada namanya? Belakangnya nomornya 5680. Lagunya Kicau Mania atau Desir Pasir di Padang Tandus. Desir Pasir di Padang Tandus itu kan bukannya lagu Ayat Cinta. Lagunya jam 3 sore ya. Kicau Mania, Kicau Mania. Itu DJ Remix masuknya kayaknya deh ya, jam 8 atau DTL. Kalau malam gak masuk ya guys, Kicau Mania. Burungnya siapa malam-malam berkicau? Kenapa malam-malam berkicau burungnya? Masa malam-malam pengennya berkicau mulu sih burung?
Udah burung. Burung tetangga. Mungkin burung tetangganya kehausan apa kelaparan kali ya. Gak dikasih makan, jadi malam-malam berkicau mulu ya. Kasihan amat. Tapi jangan coba-coba ngasih makan burung tetangga ya. Bahaya soalnya. Iya, takutnya mati burungnya. Soalnya ini apa namanya, takut salah kasih makan. Kan bahaya ya. Mending cari aman aja deh. Kalau burung tetangganya lagi berkicau, suruh aja panggilin yang punya ya. Suruh ngasih makan. Takut jatuh cinta. Bukan takut jatuh cinta. Takut jatuh maksudnya. Kalau takut jatuh cinta sih kayaknya enggak ya. Apa trauma nih? Mungkin pernah jatuh cinta, malah si dia ini ya, pergi gak tahu kemana gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi jatuh cinta, terus dia akhirnya milih sama yang lainnya gitu ya. Jadi trauma kan sekarang mau jatuh cinta lagi. Selamat malam deh buat yang belum gabung, masih Faris tunggu deh. Aduh, pusing kalau ngomongin soal jatuh cinta. Ditinggal nikah, aduh. Ditinggal nikah rasanya kayak gimana tuh? Aduh, sakit banget kali ya. Ya udahlah, jangan dipikirin, cari yang lain aja. Kan stoknya banyak. Stoknya banyak. Jadi kalau ditinggal nikah berarti kan belum jodoh gitu ya. Jangan kemana-mana, panting terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. DM kadangdutnya asik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habu Top, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habu Top di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habu Top, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Stara FM.

0: dunia bereja muncul dari koleksinya Elvi Sugaisi ya. Selamat malam deh buat yang baru saja monitor di 98.4 Radio Star FM ya. Boleh kita gabung di sini, boleh banget, silakan aja ya. Yang mau merapat, merapat aja. Yang mau gabung, gabung aja. Jangan tunggu lama-lama ya. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Ini mau gabung di WhatsApp SMS-nya, nanti Faris bakal buka juga. Bakal baca-baca maksudnya ya. Di line SMS maupun WhatsApp-nya 0851-8606-998. Yang masuk ada siapa ini? Halo, selamat malam. DMK, halo, selamat malam. Dengan siapa? Di mana?
1: Assalamualaikum, Mas Faris. Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Mama Agung. Apa kabar, Mama Agung?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Lagi di samping ngapain nih, Mama Agung?
1: Lagi rebahan di kamar.
0: Oh, lagi rebahan aja. Pengen lagu apa, Mama Agung? Suaranya kayaknya ngilang-ngilang, sinyalnya kurang bagus. Coba berdiri atau berjalan keluar ruangan.
1: Iya, minta lagu sama Faris.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Takkan Lagi aja deh.
0: Takkan Lagi. Oke, salamnya buat siapa nih, Mama Agung?
1: Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Erpitung, Bu Aceh, Pak Paryono, Pak Soeharto, buat Juragan Chicken di Sumberagung, buat Mbak Yaya, Mama Akmal, buat semua aja yang lagi monitor
0: Okay.
1: Kebumen FM, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mas Faris, selamat tugas, sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Agung cantik. Di belakang lagi ada siapa ini? Halo DMK, selamat malam.
2: Selamat malam DMK, yang janjinya asik.
0: Kurang panjang, Pak.
2: Oh iya.
0: Iya, kurang panjang. Pak Sutar suka yang panjang juga toh.
2: Tak
0: kira emak-emak biasanya yang suka panjang gitu.
2: Biasanya Mas Faris.
0: Iya, biasanya. Kalau Pak Sutar mah luar biasa ya.
2: Iya, kalau terlalu panjang ya jangan.
0: Emang kenapa Pak kalau terlalu panjang?
2: Iya, terlalu pendek ya jangan.
0: Oh, berarti yang sedang-sedang saja. Kayak judul lagu berarti ya.
2: Pasti.
0: Sahabat,
2: kabar Mas Faris sehat.
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Pak Sutar kabarnya sehat juga kan?
2: Alhamdulillah juga sehat. Cinta lagu Mas Faris.
0: Lagunya apa enggak ini?
2: Kan gue udah cerak ya. Atas pancing.
0: Apa?
2: Atas pancing ceraknya.
0: Di pancing. Oh, pancing, mancing cewek. Ya, boleh mancing ceweknya nanti dimunculin. Salamnya buat siapa nih, Pak Sutar?
2: Lalu tadi yang bisa masuk ada Mama Agung juga. Ada Bupati Bueko, Bu Bumi, Pak Karintik, Mbak Kanaora, Pak Kusina, Pak Yono, Pak Yono, Pak Yono.
0: Oke.
2: Ada Mas Bapari juga, Mbak Omamad. Ada Mayati, Bukanyi, Mayati, Parkini,
0: Yohani,
2: ada Bundar, Ersin. Yang pulang-pulang itu ada Mas Andri, Mas Ibnu, Pak Gapak, Mas Gapin, Pak Selamat, Pak Andri, Mas Bindro, Mbak Nur Kliro, Mbak Astra. Ya, pokoknya semuanya aja lah. Yang lagi monik sama Mas Farid. Sama tangkap teori doa yang sama.
0: Yo.
2: Kabarnya masuk ke semoga sehat dan sehat full barokah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar yang di Poncowarno di belakang lagi. Yang mau bergabung di teleponnya boleh masuk ya. Suk keluar masuk. Yang mau masuk keluar lagi. Nggak jadi masuk nih. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Mas Faris, dengan Mas Agus dan Jararjo.
0: Dari Mas siapa?
2: Mas Agus, mana musiknya?
0: Suaranya kurang jelas, kurang keras. Dari Mas siapa ini?
2: Secara FM apa Kebumen FM Mas Faris?
0: Iya, sama aja.
2: Oke, aku pengen lagu dong.
0: Lagunya apa ini?
2: Tangan kedangdut. Oke, dah. Assalamualaikum.

Ya udah, satu penelpon lagi boleh ya? Satu penelpon lagi. Tadi barusan yang nelpon, maksudnya Faris nggak ngerti. Dia request lagu apa? Tiba-tiba main kabur aja. Ditanyain namanya, malah apa, siapa tadi? Maaf ya, tadi suaranya agak kurang jelas. Tadi nggak paham namanya siapa, dari mana gitu. Ada yang menek lagi, boleh dicoba lagi di 0851-8606-9984. Halo, dengan siapa di mana? Tidak bersuara guys, kita alihkan ke panggilan berikutnya lagi.

0: Halo DMK, selamat malam.
1: Ini gak ada suaranya juga kah? Halo? Oh, HP-nya error guys, bentar ya. Kebanyakan yang masuk. Iya, sabar dulu ya. HP-nya kayak gak kuat, soalnya banyak yang dobrak ini pintunya. WhatsApp tidak menanggapi. Oh, WhatsApp-nya error, guys. Nanti ya, dicoba yang mau WhatsApp-nya. Ini Faris angkat dulu yang seluler ya. WhatsApp-nya banyak banget yang masuk rebutan, jadi mungkin agak susah pada masuk. Halo DMK, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Mama Ida.
1: Mama Ida, di Mirit ya?
2: Iya.
1: Oke, Mama Ida. Apa kabar nih Mama Ida malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, menang
1: sih
2: saya.
1: Oh iya, rebutan Mama Ida pemenangnya ya malam ini ya.
2: Iya, gimana Mas Faris
1: akhirnya? Alhamdulillah baik Mama Ida.
2: Lagunya itu iming-iming itu
1: ya? Iming-iming, oke. Okay. Iya. Iming-iming, diiming-iming apa ini malam-malam?
2: Gak tahu. Iming-iming pemenang.
1: Oh iya. Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat semuanya aja, tidak terkecuali.
1: Acre.
2: Buat Mas Farisnya, Mas Farisnya sampai selesai. Terima kasih
1: ya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida yang ada di Mirit. Makasih banget udah gabung ya. Beberapa pesan Faris baca-baca dulu ya yang udah masuk. Ada Bunda Nisalis nih di Ambal. Waalaikumsalam. Kabarnya baik katanya ini. Saya Bunda Salis, absen monitor di acara DMK. Salamnya buat semuanya aja. Sahabat Travel, selamat malam aja buat Mas Farisnya. Selamat tugas. Salam sehat, lagunya ngikutan aja. Lembur sambil ngemping. Waduh, semangat ya lemburnya nih. Mau Bunda Salis. Mas Andy di Depok Rejo, selamat malam juga nih. Lagunya Tak Berdaya di play ya Mas Bro. Salamnya buat semuanya saja, matur suwun, sami-sami. Mama Kiki Malamak, lagunya Tabir, buat Faris terima kasih aja. Oke, siap. Besok lihat festival layang-layang di Pantai Ketawang, Mas Garis, mampir ke rumahku deket, katanya. Oh, ada festival. Faris gak suka layang-layang. Iya, nonton layang-layang takut hitam main layang-layang. Soalnya udah hitam, takut hitam. Tapi biasanya rame ya, festival gituan ya. Festival layang-layang. Banyak bakulan gitu. Oh. Banyak macam-macam bentuk layang-layang ya. Layang kangen apa layang tresno nih? Itu judul lagu Mas. Oh, saya kira layangan beneran. Mama Azril, waalaikumsalam Mama Azril di Petangkuran Ambal ya. Mama tahu lagunya Mas. Tangan dan bibir katanya. Salamnya buat Mama Kelala, Mama Aska, Bunda Nisalis untuk yang sudah monitor selama pelama aja. Buat Fred selama tugas ya sampai kelar. Oke, okay, next ada Ahmad Jenggo di Bejagoan malam juga nih di Gunung Sari. Lagunya Bali Tersenyum. Oke, okay, nanti dicoba ya lagunya ya. Nanti mau telepon lagi di segmen berikutnya ya. Nanti Faris buka lagi ya, sabar. Nanti masih panjang waktunya pokoknya. Malam juga buat Fatin, absen nih mau minta lagunya Cinta dan Dilema. Oke, thank you buat Fatin ya. Ini WhatsApp-nya Faris baca-baca, takutnya nanti kelamaan kalau nggak kebaca ya. Nanti kalau takut tambah ireng, takutnya jadi ini, Bu. Yang kelihatan giginya doang. Hahaha. Kemarin Faris ketemu Kiki di jalan nih, lagi serius banget itu, di buru-buru kali mau berangkat kerja ya. Di deket ini lapangan apa namanya? Lapangan sini kutok.

siapa ini? Putra sulung ya. Waalaikumsalam juga Mas Faris, gimana kabarnya? Ikutan hadir di Purworejo Utara. Musalamnya buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nenek, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi Plesung, Mbak Saminten, ada Pak Suharto, Pak Parano, Pak Sutar, Bapak Nyenoram, Mbak Warit, Mas Tejo Ragil, Mbak Bubut, ada Pak Gendro, dan buat semuanya aja. Okay, thank you buat Putra sulung ya. Saat malam juga buat siapa ini? Faris Has, sirami dengan segelas madu, lagi sakit kepala. Siapa ini? Oh, Nini Kidih ya. Sakit kepala kenapa Nini Kidih? Minum Habu Top dong Nini Kidih, kalau sakit kepala ya. Sakit kepala Habu Top obatnya. Kok mirip Mas? Oh mirip ya, nggak apa-apa, mirip doang kan, mirip kayak Ono. Takkan lagi Faris menculin ya. Ini buat yang lagi sakit hati, yang lagi apa namanya abis diputus, abis pisahan gitu ya. Kayaknya lagi sedih gitu ya. Apalagi kalau ingat masa lalu yang bikin nyesek Mas. Nah ini lagunya cocok banget pokoknya ya. Katanya nggak mau lagi jatuh cinta, gak mau lagi ketemu orangnya gitu ya. Cukup sekali aja gitu ya. Tapi kalau mungkin soal orang yang pernah nyakitin sih kayaknya males banget lihat orangnya ya. Apalagi denger namanya aja kayaknya udah enek ya. Ya udah jangan kemana-mana deh, pokoknya tetap stay tune terus pokoknya di sini di DMK Dangdutnya. Asik banget. Oh iya, dan jangan lupa nih, pokoknya harus beli Vitama ya buat yang punya keluhan Vitama, buat yang punya keluhan mata, pokoknya belinya apa? Belinya Vitama ya. Vitama bukan hanya sekedar untuk membantu memelihara kesehatan, juga bisa membantu penyembuhan dan penyingkiran mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya. Vitama solusi kesehatan mata ini sudah terdaftar di BPOM, halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Faris Shopping juga makasih banget tadi udah beli di Apotek Ambal, beli 3 sekaligus, udah borong sekaligus tuh ya. Sekarang sudah diisi lagi, katanya habis tadi Mas sudah diborong 3 ya, nggak tahu namanya tadi siapa, pokoknya tadi ada yang nyampein gitu ya. Ya udah makasih banget, pokoknya udah selalu gunakan Vitama, mudah-mudahan matanya selalu sehat, yang lagi terpakai Vitama juga semangat gitu ya, mudah-mudahan bisa jelas kembali matanya ya. Jangan pantang menyerah karena mata itu juga perlu dirawat kesehatannya ya, jangan disuruh kerja mulu matanya gitu ya, apalagi suka lembur gitu, kasihan kan matanya suruh ngeliat itu terus gitu ya, nggak pernah dikasih vitamin, akhirnya matanya lelah gitu ya karena nggak pernah dikasih vitamin. Makanya buruan dong beliin Vitama matanya ya, biar kembali sehat dan terjaga kesehatan matanya. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Setelah kebersihan selalu dia jemih harja dengan mancing ceweknya ya. Udah dapat belum nih? Waduh, kayaknya belum dapat ya. Yang belum dapat semoga coba dapat deh mancingnya gitu ya. Doanya kayaknya digencengin dulu biar dapat gitu ya mancingnya ya. Ya udahlah, pokoknya selamat malam dia buat yang baru bergabung di DMK malam hari ini. Masih ada Faris sampai jam 10 menanti, yang mau gabung boleh banget silakan aja WhatsApp on ataupun di WhatsApp dan SMS-nya ya.
1: Mancing, aku pancing pakai rayuan.
0: Yang mau gabung teleponnya Faris angkat dulu dengan siapa di mana. Halo, DMK.
2: Malam Mas Faris.
3: Malun desel.
0: Waduh ya. Apa kabar kie juragane?
2: Alhamdulillah kering-keringan Mas Faris.
0: Alhamdulillah juga sehat. Lagi ngopi apa lagi ngapak ya juragane?
2: Aki nangar mesin ya biasa.
0: Waduh
2: anak
0: ya.
2: Pesenan.
0: Karo nyambi ya, waduh jan.
2: Karo nyambi ya.
0: Golek duit bayar gembojo ya.
2: Insya Allah ya pantangannya Mas Faris.
0: Lagunya apa bos?
2: Lagunya Rindu Bayangan.
0: Rindu Rana-rana. Bayangan, aduh bayangan. Tok malah si temen jen.
2: Aki bayangan ya tok.
0: Aslinya dalam mending ya.
2: Pandong aneh ya insya Allah.
0: Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Mas Gomat yang lagi rokok.
0: Oke. Okay.
2: Pak De Selamat, bapaknya Naura. Mama Klirong.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Nur Klirong. Under. Terus
0: siapa lagi?
2: Om Mbah Ahmad ya. Baik, Bu Yaya ya. Ale nek munggah dhewe Mas Faris. Ya gitu aja Mas Faris.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ari yang ada di Sangu Air alias Sangu Banyu maksudnya ya. Saat malam DMK dengan siapa di manakah?
4: Kita di DMK. Ya itu kasih tahu Mas Ari Hoba, jangan kemana-mana sang banyu, nanti ngompolan ya Rahul ya.
0: Kan biar gak haus.
4: Itu jalur yang kau mau ke Mbak Yaya bisa lewat sang banyu juga Rahul.
0: Ah itu mas sang banyu Purworejo.
4: Iya di mana-mana pada sang banyu ya.
0: Soalnya kalau gak ada air nanti kehausan gimana dong.
4: Iya, terlalu banyak air juga nggak enak ya kan? Ya,
0: takut kembung gitu ya.
4: Iya.
0: Kalau nggak punya air juga kekering kerontang gitu kan nggak enak.
4: Nggak enak juga, gersang Rahul.
0: Oh iya, kayak ngadi di mana
4: iya,
0: ya gersang
4: kesian.
0: Ya?
4: Kesian, kalau kekurangan air juga nggak bagus ya kan? Kebanyakan jadi meluntah ya kan? Rahul, mau duit 20.000 nggak Rahul?
0: Gak ah, capek banget seminggu dikasih 20 ribu doang. Itu manusia
4: iya,
0: loh.
4: Iya mau gak Rahul, itu sehari. Kata no, Sultan Ponco suruh meme gabah katanya.
0: Gak capek
4: Juliet,
0: meme gabah.
4: Gaskan Juliet sehari 20 daripada seminggu Rahul ya. Iya, coba kali seminggu udah berapa itu 20 ya
0: 20
4: kan?
0: 20 kali
4: bisa
0: 7.
4: Bisa buat canggung ke Ono, Seterojena Rahul ya.
0: Iya bener Juliet no.
4: Iya, ini Purworejo nih, Mbak Parti ini udah masuk nih. Gimana kabarin Mbak Sri ini?
0: Sri, kapan kowe Bali?
4: Sri, kabarmu Sri kok gak ikut loh Sri? Gak masuk di list loh Sri.
0: Wingi pamit tuku terasi rung Bali-Bali Mbak Sri.
4: Hai Bu Kumis. Bu Kumis, aku gak pakai ini loh Bu Kumis. Yang Purworejo yang belum masuk adalah kalau Bu Karmina nggak tahu nih kan udah sepuh kali ya Rahul ya kasian no. Mama Rizky udah masuk, Mama Akmal udah masuk, terus Mbak Partini udah masuk, Bu Ayu masuk jelas ya kan. Terus kalau Bu Yati kan nggak mungkin juga Rahul.
0: Oh, Bu Yati.
4: Satu-satunya yang di arep-arep adalah Mbak Sri. Kalau Mbak Sri kayaknya kan masih muda Rahul ya.
0: Mbak Sri di Purworejo. Purworejo sih sebelah
4: iya,
0: mana sih Mbak Sri?
4: Purworejo,
0: aku kurang paham kota kayaknya.
4: Gitu kan. Kalau Bu Tuti katanya dia tidak bisa naik motor Rahul.
0: Ya udah bonceng bunder Bu.
4: Iya, kisinilah ke Pituru ya Rahul ya. Nanti aku bonceng ya kan. Jangan lupa tapi upahnya. Itu lagi meme gabah katanya. Nanti 3 karung aku upahnya Rahul.
0: Ini Upa pemalak ya.
4: Dua-duanya Rahul. Masa kalah sama Pak Pariyono? Rahul, Pak Pariyono jauh-jauh di Wonosobo udah masuk list Rahul.
0: Oh hebat Pak Pariyono.
4: Ya hebat, kita beri ini ya apa, aplaus yang meriah buat Pak Pariyono.
0: Pok, pok, pok, pok, pok, pok, sweet, sweet, Rahul, sweet. Ya.
4: Iya, alhamdulillah saking setianya sama Setara FM, Rahul jauh-jauh dari Wonosobo dia juga mau masuk, pingin ketemu sama kita, pingin ketemu sama Rahul yang gantengnya nggak ada duanya katanya Rahul, gede tinggi putih, masya Allah, tabarakallah. Kalau Pak Pariyono ketemu Rahul terkesima banget ya Rahul ya.
0: Jangan percaya.
4: Iya. Ketemu sama Anjeli, Pak Pariyono, ya Allah, pokoknya. Ketemu sama Mbak Nia, sama Mbak Rena juga, yo. Rahul, ya. Yo. Itu aku lagu nih, cinta satu untuk satu lah, Rahul.
0: Satu untuk satu?
4: Iya.
0: Gak mau dua aja.
4: Banyak-banyak lah, Rahul. Ya gini, apa kabar orang Kebumen yang belum pada masuk? Yang punya haji, kok malah kalah sama yang jauh-jauh sih, Rahul, ya? Orang Kebumen nih yang merasa fans setannya Setara FM Ayu, mumpung masih ada waktu, masuklah, Rahul. Suruh masuk, Rahul. Buka pintunya, Rahul.
0: Udah lebar tapi banget
4: kalau
0: pintunya.
4: Kalau mau masuk ke sini harus sinyalnya yang kuat. Kalau pingin sinyalnya kuat, Rahul harus berdiri, ya kan? Kalau nggak berdiri nggak kuat sinyalnya, Rahul.
0: Ya iyalah, kalau tiduran nggak ini, kurang banyak sinyalnya.
4: Iya, jangan tiduran, nanti sinyalnya jadi lemot, ya Rahul ya. Jangan tidur wayo, harus bangun, biar berdiri, biar kuat sinyalnya. Begitulah Rahul. Buat Rahul, tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Judulnya satu untuk satu.
4: Kirain berdiri. Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
0: Oke, ini lagi silahkan mau bergabung, teleponnya boleh dicoba lagi di 0851 806 998. Pak DMK, selamat malam.
3: Malam bos.
0: Waduh ya, ini juragan, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Iya sehat ya Pak Ketua. Waduh Jan, lagi lembur apa lagi ngapain nih?
3: Iya lembur ini mas, nanti sampai jam 12.
0: Sampai jam 12 kuat ya?
3: Masih muda ya aku.
0: Masih kenceng gitu ya tenaganya, jadi masih kuat ya. Oke lah, semangat pokoknya. Jangan lupa kopinya itu diminum dulu. Aduh takut dingin,
3: siap,
0: kasihan. Lagunya apa
3: aku
0: ini?
3: Aku lagunya Begadang lah.
0: Oh Begadang ya, oke sesuai dengan sekarang ya, lagi Begadang.
3: Iya, pas kerwati gitar lagi.
0: Salamnya buat siapa ini Pak Ketua?
3: Salamnya buat yang udah pada masuk tadi ya. Pak Sutar, terus siapa yang tadi, Purjo?
0: Bener.
3: Mama Agung ya?
0: Mama Agung ya tadi ya.
3: Ah iya, kasih. Bentar ya, pokoknya dan semuanya aja lah, buku mis dan lain-lain dan seterusnya. Selamat dengerin Mas Faris siaran. Kita nih kok tambah ngantuk lah Mas Faris siaran.
0: Kok tambah ngantuk, gimana ngantuk.
3: Oke kita aja Mas Faris, silakan dilanjut lagi. Tunggu lagunya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu banget buat Kang Mamat nih, yang ada di Klirong ya. Di belakang lagi ada siapa yang mau naik? Halo DMK, selamat malam.
5: Halo, selamat malam DMK.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam Mama Asraf. Hai Asraf, belum tidur jam segini?
5: Belum nih, lagi minta ditemenin.
0: Tidur. Kenapa?
5: Iya Mas Faris, gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Ini Mama Asraf gimana? Ini lagi lembur atau lagi ngapain nih?
5: Iya tadinya mau lembur, dipanggil-panggil suruh nemenin tidur.
0: Oh iya wajah, kecilnya suruh tidur dulu itu. Biar gak ganggu. Ganggu proyek.
5: Proyek apa?
0: Proyek lembur maksudnya.
5: Lagi kemangan ya turubailah.
0: Bapaknya ya sih ngon lembur ya.
5: Iya, bapaknya sing lembur.
0: Iya, bagian mamake bagian nampani duit ya.
5: mau toko Uma.
4: Iya.
5: Mau toko kerja be.
0: Lagunya apa nih, Mama Asraf?
5: Lagunya Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu, oke.
5: Cinta jarak jauh, orang anak. Tulis karo Mbak Rena, cinta jarak jauh.
0: Cinta jarak jauh. Siang jam 1.
5: Iya tuh, sama Mbak Rena. Aku salamnya buat siapa tadi, ada Bunder,
0: iya, Mama, okay.
5: Mas Andre, buat Bapak Asra, Mbak Rizky, Mama Rizky juga. Oh, buat Asraf juga minta disalamin.
0: Kesirian ya.
5: Buku Kumis itu katanya.
0: Apal banget.
5: Bu Kumis disalamin Mama Asraf, sama Asraf ini. Siapa lagi? Bapak Enaura katanya. Juga buat semuanya. Buat Bunda Irfi tau udah tadi.
0: Udah hafal banget si Asraf ya. Iya. Tiap hari dengerin kayaknya.
5: Iya, nomor Kebumen FM, nomor setara FM juga hafal. Aku malah gak hafal. Yaudah, terima kasih ya Mas.
0: Sama-sama Mas Raf.
5: Selamat tugas,
0: okay. Tetap
5: semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang lagi satu penelpon lagi, siapa? Halo, selamat malam. DMK.
6: Selamat malam juga Mas. Apa kabar nih?
0: Kabar baik Mbak Yaya. Aduh. Ini Doro.
6: Aduh, terbalik.
0: Tiang Purworejo. Apapun kabare.
6: Alhamdulillah aku sehat, baik.
0: Sehat ya, aduh. Lagi ngapain nih?
6: Kenapa?
0: Lagi ngapain?
6: Ya lagi dengerin Mas Ari sambil liatin sinetron.
0: Oh, sambil liatin sinetron, dengerin radio. Waduh, emang gak pusing itu?
6: Enggak. Maju bareng.
0: Ya udahlah, terserah, yang penting happy deh Mbak Yaya. Pengen lagu apa Mbak Yaya?
6: Enggak usah
0: dibikin
6: pusing.
0: Iya, kalau pusing nanti takut bingung ya kalau pusing.
6: Iya. Aku lagunya Rindunya Hatiku.
0: Rindunya Hatiku? Lagi rindu sama siapa Mbak Yaya?
6: Ya, cuma lagu aja.
0: Tak kira beneran lagi rindu sama si Kae gitu. Rindunya salamnya Hatiku.
6: Itu, Bunda Ervito, Mama aku, Mama Asraf, Mas Ari, Mas Mama, dan semuanya yang lagi menikmat malam.
0: Mas, siap.
6: Apa
0: aja
6: deh? Buat Mas Arifnya sehat selalu.
0: Amin.
6: Terima kasih, pulangnya hati-hati.
0: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Baya yang ada di Purworejo di gabung malam ini ya. Selamat malam buat yang udah gabung di WhatsAppnya, ada Bapak Ke Abi nih. Waalaikumsalam Bapak Ke Abi ya. Katanya nongol lagi di Lereb Kebumen. Salamnya buat Bu Patur, Bapak Ainun juga, Pak Karim, Mas Utar, Mama Nadia. Semuanya semoga setelalu lagunya ikutan aja. Buat penyarian semoga setelalu lagunya melu aja. Oke, siap. Kang Ucup, selamat bergabung Kang Ucup yang ada di Gerabak. Waduh, lagi ngarap kafe ya Kang Ucup. Tulisannya bagus banget sih Kang Ucup ya, pintar nulis, pintar ngelukis juga gitu ya. Semangat deh, lancar selalu ini juragan ngelukis, juragan nulis ini ya. Bikin dekor-dekorasi gitu ya. Kang Ucup absen aja katanya lagi lembur nih, salamnya buat yang lagi siaran aja, selamat tugas sampai kelar. Oke, Kang Ucup semangat ya. Kafe di arah mana ini Kang Ucup? Kafe baru kayaknya ini ya. Selamat malam juga buat Bandur di Klirong. Waalaikumsalam juga, kabar baik. Lagunya Kumismu, salamnya buat Mbah Putri, Bunder, Mbak Yaya, Mui Handi, Mbak Titin, Mbak Cindy juga, Mama Asra, Mama Fitri, Mama Pian, Ibu Yati, Ibu Tika, Pak Sutar, Mbak Kinaura, Mas Dani, Mas Ari, Mas Torono, juga Om Porno, Om Gendro. Farisnya sekeluarga sehat selalu, full baru, amin. Kang Izul hadir, mohon puterin lagunya Memori Daun Pisang. Salamnya buat Pak Desarimin ke Dondong RT2 RW4 Kali Bogor Kebumen katanya. Salam buat Kak Ervito yang makin cantik, sering pakai sendal jepit yang jalannya minyik-minyik. Sering bawa tas cilik, rumahnya udah di keramik. Sering dibonceng pakai motor. Saya lihat kok melirik-melirik katanya. Kakak Ervito ya. Ini siapa ini? Ya, terima kasih buat Kak Izul ya, Kak Izul udah gabung malam ini. Kak Izul apa Kang Izul? Terima kasih kakak.

Halo Mamar di Gasara, malam juga, waalaikumsalam. Kemarin Semedi di mana, Lik? Waduh. Semedi di mana aja, yang penting dapat ya. Lagunya Penyanyi Malam ya, Mas, dari Menawarti Dewi, buat menghibur burung yang berkicau malam-malam. Mama Ardika, burungnya kelaparan kali. Aduh, kasih makan dulu, kasih umpan dulu burungnya, Mama Ardika. Dincer, malam-malam kok ya. Berkicau terus ya. Salamnya buat semua aja, tanpa terkecuali. Salam-salam selalu, selamat istirahat. Buat Farisnya, terima kasih. Full barokah. Naik jatuh yang enak, pura-pura jatuh. Anu muru duit tiba, abangan. Waduh, ya. Seneng banget ya. Pura-pura gak lihat berarti ini. Ngeliatnya sambil ke atas ya. Ya udah kita goyang lagi. Bareng Ina Cynthia featuring Solid Agi dengan Asmara Kepala Muda. Kelapa Muda. Enak ya kali ya Kelapa Muda dibinum malam-malam. Ya, mau gabung masih ditunggu, silakan aja di 0851-806-99-984. Bersama Habu Top Herbal Ramon RM yang paling ngetop nih. Yang kemarin tanya di Apotek Kebumen Sehat habis, sekarang sudah kita isi lagi ya. Depan Pasar Jatisari atau Wonosari, Pasar Wonosari itu ada Apotek Kebumen Sehat, sudah kita isi lagi ya Habu Topnya. Yang pengen beli Habu Top di situ silakan aja. Habu Top itu manfaatnya banyak banget ya, bisa untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mencegah dari berbagai macam penyakit berbahaya, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Pokoknya harus banget beli Habu Top, masih mas harus, apalagi yang suka lembur ya. Tubuhnya sering banget terposir, tenaganya sering banget kalau bangun tidur rasanya lelah banget, letih, lemah, lesu gitu ya. Belum lagi paginya harus kerja lagi gitu ya. Pokoknya harus banget minum Habu Top biar kalau misalnya mau kerja oke lagi tenaganya, staminanya ya kan. Habu Top ini produknya herbal alami ya, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Produknya sudah BPOM, halal juga, dan berstandar internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Setelah Kupresmen muncul dari koleksinya Rana Rani dengan Rindu Bayangan, udah Faris munculin ya. Selamat malam deh buat yang masih stay tune di DMK malam hari ini. Waktunya masih kurang lebih 1 jam lagi ya. Tapi ya lumayan buat dengerin malam ini. Ya mungkin baru bergabung, selamat malam juga deh. Ada yang mau gabung di teleponnya boleh, nanti Faris buka lagi nih ya. Bukan nanti, sekarang ya boleh ya. Kok jadi nanti? Sekarang aja ya, takut kelamaan udah pernah ngantuk nih jam 9 mas. Ya udah deh aku buka lagi ya. 0851-806-9984 nya ada siapa, di mana, di MK. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Om Pariano.
1: Apa kabar Mas Fari?
0: Kabarnya baik Om. Om Pariano, apa kabar juga nih bareng istri tercinta?
1: Sehat, istri juga sehat. Semua
0: alhamdulillah,
1: sehat
0: semua. Kalau gitu, Wonosobo jam segini kayaknya kayak di kulkas deh.
1: Bener ini, dingin banget ini. Polsinya ini.
0: Dingin.
1: Udah ada 1 minggu ini dingin sekali Mas.
0: Dingin banget ya Om, aduh. Apalagi airnya ya.
1: Iya, airnya juga dingin sekali. Kayak es katanya itu sih.
0: Seger malah ya Om buat mandi.
1: Seger iya. Tapi saya masih tidur, masih pakai kipas angin ini Mas Wari.
0: Waduh, sumuk kalau di dalam rumah ya.
1: Iya.
0: Pengen
1: lagunya
0: lagu.
1: Masih gak ini?
0: Lagunya apa nih Om?
1: Lagunya dingin-dingin gini ya, selimut biru aja.
0: Selimut biru aja, oke. Boleh.
1: Dikirim buat siapa nih? Salam buat Bunda Ervito, buat Mbak Putri, Mbak Sabu, Bu Ase, yang mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Ase.
0: Amin.
1: Buat Bunda Tika Carvanto, buat Bunda Titi Wardani, Bunda Wardi, buat Bu Heni, buat Bu Parmina, buat Teh Rosita, Bunda Rukmi, Bunda Naomi, oh Mama, Bunda Anif, terus Mama Ria Ponorowo, Mama Aku, Mama Intan, Mama Akmal, Mama Ayasmin, buat Bu Yati, Bu Saminten, buat Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mbak Yaya, Mama Asraf, buat Mbak Nur Wirong, di selatan Pak Pumpendro, Pak Paijo, buat Mas Hoyong masih mampu tuh, di Baruna Cahya, Pak Ari Filjar, Pak Sutar, Pak Kapai Naura, Pak Ibu, Pak Islamat, Mas Yono, Mas Andre, Mas Franky, Wandu, dan semua penggemar Setara FM.
0: Siap, bos. Kajar.
1: Saya insya Allah ngikut Mas Faris besok di ini.
0: Oke, siap-siap siap, Om. Terima kasih.
1: Ya. Pengen jumpa kepada Mas Faris semua dan fan Bumen FM.
0: Iya, ramai banget yang udah pada ikut nih, Om.
1: Iya, kayaknya ini saudara saya nambah ini. Saya tadi saya bilangin lah. Milo lah, nyung Milo lah gitu.
0: Boleh Om, bawa pasukan kok, santai
1: ya, mudah-mudahan ya, minta doanya mudah-mudahan sampai detik itu saya sehat sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bisa berjumpa kepada Waris dan semua penggemar FM.
0: Siap.
1: Ya gitu aja Mas Faris, untuk Mas Farisnya selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimukakan jadinya full barokah. Dan tetap semangat. Begitu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Pariono yang ada di Salamerta Wonosobo digabung malam hari ini ya. Katanya temennya, saudaranya Om Pariono mau ikutan juga. Oh iya, boleh kok. Boleh, pada ikutan aja. Biar pada ketemu. Jangan di udara tok ya. Kali-kali jumpa darat gitu, nambah persaudaraan, nambah temen gitu ya kan. Biar temennya gak itu-itu mulu gitu ya. Banyak temen kan banyak rezeki juga insya Allah ya. Ya udahlah, pokoknya selamat malam deh buat yang masih tetap setiap monitor di sini. Ada yang mau bergabung di sini, ada siapa lagi di MK, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini dari Pak Sutiman Pak, ke Medin, Purworejo.
0: Oh iya Pak Sutiman, apa kabar Pak malam ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, Mas.
0: Alhamdulillah bisa masuk juga ya, Pak, malam hari ini.
2: Iya, dari kemarin sore enggak bisa masuk ini loh. Baru dulu bisa masuk.
0: Ya udah, berarti rezekinya nih Pak Sutiman bisa masuk. Gimana Pak, mau ikutan apa enggak itu ditanyain bunder tuh? Ikutan kopdar apa enggak di pantai? Katanya malu.
2: Yang mau tanya itu syaratnya gimana, Mas? Tempatnya mana? Belum tahu dinahnya ya.
0: Oh, belum pernah ke ini ya, ke pantainya. Deket kok.
2: Belum.
0: Dari Purworejo.
2: Iya.
0: Masih aman. Lewat jalan Dendles, Pak, lurus terus ke barat kok.
2: Oh, iya.
0: Oh, iya. Oh. Pantai ya, bocor.
2: Makasih infonya. Insya Allah, pasti tapi insya Allah ini karena masih sibuk kerja, Mas.
0: Oh, nyari duit terus ya ini, Pak Sutiman.
2: Iya. Mau kirim-kirim, Mas?
0: Boleh buat siapa nih, Pak?
2: Ini untuk kawan-kawan se Purworejo, Kecamatan Wano. Selamat lembur. Hobinya buat Becky, semuanya.
0: Oh, iya.
2: Buat Mas Supri, Mas Nur, Mas Rohimin, semoga sehat selalu, selamat sambil bekerja micin Becky untuk harian. Ya, itu aja, Mas.
0: Oke, Pak Sutiman, lagunya apa ini?
2: Lagunya apa ya, lupa lah. Tirai Cinta aja, Mas.
0: Oh, Tirai Cinta. Oke, siap.
2: Makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutiman di Luwano Purworejo. Di belakang lagi ada siapa? Halo, selamat malam. Jangan lari-lari, takut jatuh. Aduh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga ini Teteh Rosita. Apa kabar, deh?
3: Alhamdulillah sehat. Wow. Saya Mas Fari.
0: Saya, yo.
3: Mas Fari.
0: Alhamdulillah, damang.
3: Alhamdulillah. Taltul.
0: Apanya yang ditaltul?
3: Ah, itu.
0: Oh. Pak Topik juga lagi taltul itu. Oh.
3: Iya, katanya. Lagi satu-satu.
0: Ya wis lah.
3: Aku mau minta lagu, Mas.
0: Lagunya apa ini, Teteh?
3: Aku kepengen Bulan di Ranting Cemara.
0: Bulan di Ranting Cemara. Oh iya, oke. Okay. Boleh salamnya buat
3: ini
0: siapa?
3: Elvi Sukesi. Salamnya yang barusan naik. Yang udah pada naik tadi, pokoknya buat semuanya. Udah jam berapa? Jam 9 lebih ya.
0: Jam 9 ya. Lebih ya ini.
3: Pokoknya buat semuanya aja yang udah nyenggol aku, makasih Om Pariono. Udah nyenggol aku. Tak senggol kembali, walaupun jauh tak senggol. Bilang di siapa tahu nyampe sana.
0: Iya.
3: Mbak Sakinah, halo. Pada misko, iya, Mbak Bubut, terus Mbak Warid, pokoknya buat semuanya aja lah ya, buat
0: okay.
3: Grup FKF-nya juga, selamat malam, selamat istirahat, pokoknya salam sehat.
0: Siap.
3: Mas Farisnya, selamat tugas sampai terus, semoga sehat selalu.
0: Amin, Rabbal.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teteh Rosita yang ada di Bulpes. Di belakang lagi. Selamat malam, DMK dengan siapa di mana?
4: Selamat malam, DMK Mas Fari.
0: Halo, Ibu Karmina. Apa kabar, Bu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik ya, Bu. Belum ngantuk nih, Bu. Jam 9 lebih.
4: Farisnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Waduh. Kalau belum selesai, belum tidur. Pokoknya kalau belum jam 10 ya, Bu.
4: Jam 10. Iya,
0: jam 10. Mau naikin lagu, mau request lagu ini, Bu.
4: Naikin aja, udah malam.
0: Ah, ya, oke.
4: Itu, ikut tadi itu Teh Rosita ya.
0: Oh, Teh Rosita. Oke, siap. Ada bulan di ranting cemarannya.
4: Oh, iya.
0: Salam buat siapa nih, Bu?
4: Teh Rosita. Sama Pariono. Nyana orang. Andai. Pak Deklamo.

0: Mama Vina, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Titin Wardani, Mbak Yaya, siapa itu? Mbak Yaakob, Mbak Yaakob, Mbak Lasmin.
1: Oke.
0: Dan semuanya aja Mas Waris.
1: Siap.
0: Salam buat Mas Warisnya. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Oke, Bu Karmina.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina juga yang ada di Purworejo sana digabung ya.

0: Faris selalu baca-baca pesan di sini yang udah pernah masuk, selamat malam juga buat Mas Gomat ini yang di Sangu Banyu ya. Mas Faris, assalamualaikum, waalaikumsalam juga. Katanya salamnya buat Mas Ari, ada Putra Garima, pada selamat, Kang Mama juga, Bapak Kenora, Mbak Titin, Mbak Putri, Mama Fitri, Tera Cantik, Terus Hitam, Jungrejo, sama apa topiknya. Lagunya pembaringan terakhir ya buat Faris, selamat tugas. Oke, thank you buat Mas Gomat ya. Bapak Kenora, selamat malam juga. Ini waduh, belum bisa naik ya Bapak Kenora ya, besok dicoba lagi. Selamat malam juga buat siapa ini ada namanya. Mbah Surip ya Mbah, selamat malam Mbah yang ada di Petanahan. Mbah Surip, sehat selalu ya Mbah. Selamat malam juga untuk siapa lagi nih? Oh, iya, ada Kang Nurdin di Padurso. Waalaikumsalam juga nih di Pasar Pon Padurso, mau minta lagunya Zubaidah. Dikirimnya buat Mas Pariono di Kaligubuk. Salam kenal semuanya. Buat nyarnya terima kasih. Sama-sama Kang Nurdin yang ada di Pasar Pon Padurso, terima kasih sudah bergabung ya. Kalau pengen beli Habuto buat wilayah Padurso, silakan bisa beli di Apotek Padurso ya, di dekat-dekat situ. Dekat Pasar Pon Padurso, pokoknya ada apotek satu doang tuh di situ ya. Apotek Padurso, di situ juga stoknya banyak Habuto Vitama Sultana ada. Selamat malam juga buat Kang Muksin, ini lagi monitor juga yang katanya lagi mengkeret, kademen juga ini apa lagi mengkeret.
1: Betapa hatiku.
0: Kopi dulu, kenapa ya, biar gak mengkeret semangatnya maksudnya. Semangatnya kok bisa mengkeret sih, aduh gimana ini juragan. Ngopi dulu juragan biar tambah sumringah ya gue ya. Iya, main ringan ya. Mbak Sakina, selamat malam yang ada di Bulpes. Malam juga buat semuanya aja. Salam kenal lagunya dong, Mas Faris, Birunya Cinta di UAG. Dari Bapak Kekolbi, Muktisari, matur suwun ya Mas Faris sami-sami. Ibu Tika Cantik yang ada di Purworejo, selamat malam juga Ibu Tika. Waduh, lagi minum Habutop ya. Sehat selalu ya Bu ya, terima kasih sudah selalu setia menggunakan Habutop. Mas Faris wajib minum Habutop sebelum tidur katanya. Salamnya untuk Ibu Heni, Ibu Yati, Papa Rono Wonosobo, Mas Antri dan semua fans Star FM Kebumen. Pak Yanto dan Mbak Yanti di Marun juga katanya. Terima kasih Mas Farisnya, sama-sama Ibu Tika Cantik ya. Kang Muksin ikutan

mau sponsor yang seripit ya. Nanti Paris kasih tahu. Kalau mau urgent boleh Kang Seripit. Mau jadi sponsor. Kan duitnya banyak buat apa sih Kang Seripit lah.

Jubaida itu nama ibuku, Mas. Oh. Berarti samaan kayak judul lagu ya. Terus dipanggilnya siapa? Ibu Eda apa Ibu Juba? Juba. Ibu Juba. Kayaknya bagusnya Ibu Juba ya. Di Juba. Cik Lo. Ada bulan di ranting cemara. Faris munculin dulu. Jangan kemana-mana, patingin terus pokoknya di DMK Dangdutnya asik banget. Bersama Vitama, solusi kesehatan mata Anda yang punya kulon penyemata gitu ya. Barangkali mau ngeliat bulan kok gak bisa-bisa gitu ya, karena matanya udah burem gitu kan. Malam kok liatnya bulannya padahal ini bunder banget gitu kan. Tapi karena matanya udah kurang jelas, gak bisa ngeliat bintang-bintang sama bulan-bulan yang cantik jelita di atas langit ya kan. Langsung aja deh, buruan disegerakan untuk diobatin pakai Vitama, solusi kesehatan mata Anda ya, yang bisa membantu untuk menyehatkan mata Anda kembali. Vitamin ini udah terdaftar di BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Papa. Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma.
2: Obat herbal Ramuan Arab. Bentuknya kapsul.

0: urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan jelis ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Ya sayang sekali Faris harus segera pamit di malam hari ini, edisi hari Jumat tepatnya di tanggal 3 Juli 2026 ya. Besok kita ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya hanya di 98.4 Radio Kesempatan, Radio Star FM ke bumi. Kok jadi Radio Kesempatan. Selamat malam nih yang baru gabung, ada Bang Mame di Permega Biru Watu Barut ya. Waalaikumsalam juga DMK, salamnya kalian buat semua pendengar DMK. Lagunya Pantun Cinta, tak lupa buat semuanya aja yang lagi monitor Mas Farisnya. Mas Faris diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, full barokah, amin. Terima kasih doanya buat Bang Mame ya. Putra Garimang, salam paham juga di Klirong nih. Kita gabung di MK dan lagunya Ikutan Aja. Salamnya buat Banyak Nora, Mas Ibnu, Karim Chicken, Mas Sutar, Mampian, Bunder, dan semuanya teman setara dimanapun berada. Buat Faris, terima kasih sama-sama buat Putra Gagak Rimangnya. Udah mulai dingin cuacanya? Iya, udah mulai dingin, ada semingguan udah mulai dingin ya. Ya udah kalau gitu Faris pamitan dulu. Terima kasih banget pokoknya buat yang udah pada monitor dan bergabung malam hari ini. Jangan lupa gunakan Habutop, Sultana, Vitama, dan juga Temor atas segar kombinasi herbalnya untuk menjaga kesehatan Anda ya. Faris pamit bareng lagunya Rita Sugidwi dengan Perpisahan. Dan nanti ada Wayang Semalam Suntuk juga sampai dengan pagi bersama Ki Hati Sugito dengan Membangun Taman Mairokoco. Terus nanti besok pagi ada pengajian bersama siapa namanya, Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Terima kasih banyak pokoknya, see you next time, goodbye, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesu, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah Habutop memang top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Yang inilah suara hatiku.

0: berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM.

0: Sul, kok pucat muka kamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sukabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Star FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu

0: Sakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Dede. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM, Kemiri.

0: satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya,

0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dental Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812223292.

0: 081-222-3294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: Radio Star.

sinawi kemaripah Toto Karto Raharjo. Wardini panjang dawa punjung bur upamata. Cileng cineng kawadawaning kraton nanduwing kraton tangan lamun.

सिद्धि कत्

pemlekan tanpa kendat. Hari panyundur poro kawokan sami cumondo ingku ban kraton pancolo kan gulun sajami ngerangkah kawis toro kalam untuk jejela pepet abdu juga tepung tritis senetian tu papan ngawiar dinulu ketingan rupa saking kateng poro kausego ter jejel uyil-uyilan iwo dini datan winten poro kaulo kan sami kecingkrangan kesangipun

Narajo suka paring dono marang para kawula keketemper gesangipun. Paring buka marang kawula kang keluwe

koin kantuk pusaka golek kencana. Panting glendeng panting losik nggih sami jarwo jinarwana. Kabeh para abdi kang sami nambut karya rinten pantor dalu. Abdi dalem gemblak gending kemasan. Kriya jlogro blandung kanca pragongso tukang kayu.

Sinto sirang segini rosami marak Gulgi pasti banir kabah dan interi Kabir disporkan yang gumuruh Orang montro-montro kalus mujud-mujud madung dawuh Sandrani kaya negoro kelbon Para muka paling pamu sangking moncong gari Ikonco jajah kaya dadodok-dodok-dodok

0: ngur jagat manik rojo diwakuhung bawono langgeng. Ora bakal pak samaring pandulu kadangku taruno ingin miak pasiban ngrep pangandikaning sun marang poro kawuru Yayi Kumbayana sawise lenggah kanthi prayoga lan wusu mring penggalih pun kakang suku pambagyo panakrama marang Yayi kang nembe prapta Yayi Durna.
1: Kandak leguduk manyar-manyar selikur dina kemana kumpul ngwan lukus paluh kimbal Koko Prabu kadang kula sepuh pepunden kula kula tampi tangan kekalih Koko Prabu paling pambagyo dumateng ngelangi dasar kula nampi pangestu dalem katus buten kirang tunggal menopo keparang pengatakan sembah tabekti kunju sanda podo Koko Prabu yoyo Yayi Kumbayana tak tompo atur sungkem siap dimarang pun kakang tak petelaki orang dodo kendelo podo podo
2: kula nak nangi kula nangi
0: lui disi prayoga no jeneng siro sewan kunun katus buten kran prayogi yuk gani sun kirana Prabu sawisi lenggah kanthi prayoga pun bopo suka pambagyo panakrama marang anak Prabu mandru kang nembe lenggah estu ngro jagat mani raja diwati kula tampi tangan kekalih paman Prabu paring pambagyo dumateng ing putra nampi pangestu dalem paman lan saking pangayoming pun para disepuh winantu karajan samikala ingin putra ngaturaken pambekti kunju sandapada wis tak tompa terus sungkem sremahan pun bapa prayogakna luwih dhisik nggih dringi saged paman terus saja menoh mun wonten pareng pandika ing dawuh Kanjeng Rama dangu dhateng yen putra rosong kemarang pepundenmu kang nembe lenggah kulun-kulun ngisahkan dawuh paman ingkang putra ngaturaken sembah pambekti paman Durna ingkang nembe lenggah
1: oh ya terus toj menotak tompoy pangestuku tanpa nono
0: kulupun diwonten mestoko Koko Prabu semantun kita ngaturaken pambekti wis tak tompo dimas atur sungkem marang pun kakang pangestu pun kakang genti tampan kula suwun mahono bolsono kelap di kepatian ngaturaken pambekti kunjuk ngersopo tugu sesemban kula sang topo bandura tuwin Gusti kula sinuwun mandura
1: iya tak terima terus
0: tak tompo ganti bunga pati lulu enten paring panti yang ada ngorto cubu kape porono projo kangen tak timbal dawono ren samutoro yang sudah pengen imbal wacono marang katang sun taruno opo dini gustimu iyo gani sun noto mandur lun kalburan laci keparang rati anabdu hingga abdin diri midangetan atlan tangsa cumadung dawu pun terngso dan mengusti noto agung iya bali marang katanku taruno adi begawan duro lan yugaku ing manduru koyo-koyo dadi kageting pamikir jeneng siro sowan ono ing kraton Pancala piswan siro ningga toto coro tanpa cecolo luwih dhisik dadi ora ana kang mapat ana sak jabane ngrangkah kaya mengku wigati mata coba enggal turna purwa madiusana apa kang minangka gatine Piswan Surongarsangisut Yayi Kumboyono lan Atmajaku Manduru.
1: Angger Prabu,
3: kula aman.
1: Menika pragipun ngematur kula menapa panjenengan.
0: Yen panjenengan boten rawuh piyambak temtunipun kula. Nanging gandeng piyepun paman Durna sowan piyambak. Tedhak wonten Pancala. Kula kantun dhek kersanipun paman Nuju. Monggo pratimbal luwih langkung cethok luwih prayuga yen direbuk dewi.
1: Oh nggih. Kepareng jatur kok Prabu. Satepun ngataken Purwa Madya Wusana. Mbok menawi wonten klentu ing atur. Keterangsoning atur ingin boten nuju prang kali. Kula atur marangaken lumuntri samudra pangsami.
0: Kalau becik bener luput enggal matur.
1: Istanipun mengatakan kula menika nuhoni dumateng dawing jawata. Yen boten nuhoni dawing jawata janipun boten keroyo-royo swanarsa dalem Kakang Prabu.
0: Dawing jawata

iya Kanjeng Ratu diajeng Dewi Gandawati. Gerbini yo gerbini kenali Pak Kalangir Sri Kandi. Wingi dan kepingin duit taman ingin disebutake Taman Mairokoco. Soko keprigelani Suwardi Kang Mas Gondomono bisa muterake Taman Mairokoco kasebut peparingi dewa kalinuwih. Musono tumeka ana ing Keraton Pancol. Nang dadek nang pangertu wit jaman para putra putrane sun Pandhawa kuwi babat alas perentang bantuk negara Indraprasta kuwi Taman Mairakaca ora kena diandhak gawat kaliwat wingit kepati-pati saenggo seprene wujute taman ora edi orang neng semake nangi wujud alas kan geng-geng gung liwani miturut suko aturi waro sendanti amargo panjen koswono kuwi damani buli taman dipasake man genduk waro sendanti sok sinteno ingkeng sakit dadosi lan bangun Taman Mairakaca menika ingin kula ladosi menika ingin kula dhirakaken wonten Mercabada ngantos duwi ndelahan Adi Begawan kaya mengkono kang dadi panuwun putramu apa kira-kira Adi Begawan durung saguh ndandani Taman Mairakaca

0: pitumbasanipun namung sepele. Bangun Taman Mairokoco.
1: Senajan to mekaten, ampun dipun anggap niku sepele. Jalan Paman Prabu ngendikaken, wiwit merentani menika kababat dados negari, taman langkung gawat. Tegesipun kata jim sitan pripain ing cumodo, lagi ngenten Paman Duro sakit buten ninggalkan jim sitan pripainan. Mbok menawi sakit dan sakit, namun perlu batik klop tinggal lumien kados menopo kawonten pun Taman Mairokoco.
2: Nah, rangkaten
1: lego rasih manah kula dadi ora nganggo cara budining kawulut wong cilik ning nganggo cara budining wiku.
0: Nah, mangkaten
1: monggo kula dhiyaken.
0: Kok Prabu
1: apa Yayi
0: menapa kepareng mlebutaken bathi ningali taman
1: duwe pancen mantep madhep marep saking mongso budu
0: kulo saga kulo saga maki kulo dandanane sing model saniki kulo gawe dipeni digawe segaran sapi turute sesekali maneka warni
1: niku mangke mawon ing andake niku saniki sing pokok didandani dhisik panjenengan pamit monggo kulo kanting
0: nyuwun pamit banjur pentas tapi kok Prabu.

Kerto Gengpuro Sakargo Suto During Pulipucang Tirisan Hingeng Kino Teka-teka Si Balitung Sirang Purung Gusari Nyamating Puro Binarang Inteng Bumi Samestoko Liman Gedini Mestoko Sirah Liman Gajah Sak Sirahing Dwi Panggo Puro pinar gambar kuwung kang minum jaladri Toto beng kanalan kiri Pinar kang gambar maniko warno kang iseng-iseng gambar Tanpa bido koyo gelari jagat Wiwo gedah hilang rasani Pinar kang gambar jalulan wanudyo Hingga ento-ento batol kemojo yang berairatik Yen pipi woro mil komanten pinanggaken Yen mengolir bedang sowang-sowangan Kangang kiri pinarengan reca gupala Reca watu gupala gandarwa sila binambaruta denawa

0: mung tembang
1: secuwil ning ana tuladane. Nggon endi, Mbak?
0: Tetalane wong akrami. Dudu rupa dudu bondo. Dudu bondo dudu rupa ya ta.
1: Mung ati pawitane. Nemeng ati tok ya Allah. Nara komplit.
0: Lah iya. Bagi jane ta omong-omongan. Blasak-blasak kok sri ora. Utawa meneh ya nak saiki iki lah. Kowe iki wis ora kena nyandang kok ngono mulo. Kowe iki jane nang toyan pirang-pirang taun ora tau ditokke. Mergo sepisan sandangmu ora kena nggo contoh. Kuwi jenenge sandangan porno. Pornografi porno asik wis ora kena ditokke. Ora kena dinggo. Ya arep nandi wae kuwi dadi larangan. Aku malah nyancu wedok kok nyandang kok kok ngono kuwi. Yuh, yuh.
1: Rok ini memang rok tak jauh ya orang ini lah komplit ini ke marukut kok
0: aja kong unu pilih nyandang ya sing apik sing burukut ngosok kek ting berantil kaya kong unu woroh pak tak.

0: masa ada mau dianggurin terus tiap malam nih?
1: Kalau itu sih, ayo.
0: Ih.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroso, alamat Cibuni, RT 2 RW 1. Saya mau berbagi pengalaman saya menggunakan Habutop. Saya selaku supplier mie basah dan antar ke konsumen, saya merasa seperti masuk angin setiap saat. Setelah mengkonsumsi Habutop rutin, alhamdulillah sekarang badan terasa lebih bertenaga dan sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kutau Binangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984, 081-222-322-984.
6: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
7: Mas Pi, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
6: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
7: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar, kayak berkabut gitu.
6: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
7: Gak kemana-mana kok, cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nurhayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Ya, udah hubungi Pak Romli belum buat jadwal pijat ayah malam ini?
9: Belum, Bu. Malam ini ayah gak boleh pijat deh sama Pak Romli. Kalau ada si Tarsi.
0: Astagfirullahaladzim. Lah kok gitu sih ya? Ini kan jadwal pijat rutin ayah.
9: Malam ini papa pengen dipijat sama ibu aja lah, biar tangannya sama si Tarsi sama romantis lagi. Ya, biar pijat blis-blis gitu. Nih, ini ya, ya. Udah beli nih minyak herbal sultannya ya, yang varian family kesukaan ibu, supaya ibu gak kebauan.
0: Ih, ayah emang dasar ya. Ingat aja kalau ini malam Jumat.
2: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juni, alamat Jalan Merpati, RT2, RW2, Desa Selarang, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Sultana. Karena kebiasaan saya sering di dapur, ketika itu tangan saya kecipratan minyak saat menggoreng. Ada beberapa lepuhan di jari. Kebetulan saya selalu sedia Sultana di rumah. Kemudian saya oles-oleskan di bagian yang kecipratan minyak panas. Alhamdulillah, lepuhan di area jari saya cepat mengempes. Buat saudara yang lain, apabila kena minyak seperti saya atau luka-luka, ayo pakailah minyak Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-3222.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Radio Star.

Prit padha rawuh bapak kelurahan saka kelurahan nganti tekan para pamong-pamong desa padukuh padha rawuh ngestreni nggone ndau pakasol miat putra kangkung lan putri kang nembe wae dileksanani disuwi berkah supaya pinarkan wilujeng aja nganti ana sambekala apa-apa ngono dadi bocah sing migunani awetu iki gelar budaya budaya diluhung sing tansah

ஓம் பச்சங்கமே.

0: sin chilete, bebé. Sin puto negro, bebé. Oye, un contar con el bang. Tu puta con el bang. Seneng amu ya, no.
1: Apa?
0: Angkor Cor Semarangan. Mengko lagu ini digawe lagu dangdut celindru. Yang dangdut gamelan. Ojo di pleroi.
1: Wah, iso wah.
0: Iso wah. Tadi sembuh dalam katuan cekak.

aku joget. Aku marah ora. Sebab nek dogogrok anggap mumeng centelan ngono. Aku mbangur emu joget. Ganggu mumet.

aku turu besok sekolah. Sekarang ke kelas 5 SD ya nak. Piro-piro bisa dadi warang ana ana genep noko papat ngono. Tenan aku seneng banget. Urip Kulon Progo. Ning ya kuwi ya ajeng kudu tutuk. Kuwi tekan SMP tekep nguwong. Wong kuwi diingat-ingatke wong aja dingon mbahne ngono. Sing tukang ngingetke wis tuwa banget. Gedene kuwi sapa? Mas Takat. Nyutak njaluk gending ya ana mangko kanggo. Pono sithik para prinsipo mumpung isih nang pelok. Mengko gek kowe nyuwun slendro gek njuk rampung. Aja suwe-suwe panggen nggon liban suwe pegah. Trimaku tak medhut nyogenten ana.

0: mikir kele sekolah kecil dipinter ke duk kue sakit terakhir
1: yo
0: eh? Yo borang seru-seru nge bu ngono papi ya ndak.

sidurna cecaketan marang barisaning para putra kula kang den pandhegani Patisna. Ing ngriku sigra den awe para raja bala pating bleber pating cerus sekolah bawan pindha mina katempe jala.

0: sedaya para putra-putra sampun siaga plangki jumpana. Keparing nung Sumerta Koko Prabu lan Paman Durna, kadang-kadang kula sampun siaga plangki jumpana tandu kermun.
1: Ger,
2: kados pundi, Man?
1: Sedaya para kadang paduka anak-anak kula Kurawa badhe nungsung werta.
2: Panjenengan padha ngendika ingkang diprayogi. Mangke kadang kula Kurawa kula ibadah ngilihaken. Eh Dursana, Dun. Plangki jumpana tandu kruntu tumpuk dhisik.

0: Mboten ngerti kok, Man.
1: Dijuni
0: kula Kakang Durna.
1: Niki ngaten. Paripaosipun.
0: Loro paripaos ki apa?
1: Paribasan.
0: Paribasan nggih, paribasan mboten sah. Paripaos. Kepatihan kepatosan. Niku mboten sah mawi.
1: Ingaten. Yoga kula pun Sri Kandi. Calon sisian kula. Mboten nyuwun donya. Gelaring bumi. Mboten nyuwun bandha tumpuane Mas Picis Raja Brana. Nanging nyuwun kekutangan gampil pinangka anger.
0: Liripun saged ngendika yen gampil pinangka anger menika dos.
1: Piyambakipun gadah kelangenan wujudipun taman. Ingin dhumateng sebatakan taman Mairakaca. Lah wonten niku piyambakipun purun dipun pondhong lan pun boyong. Sinten kemawon? Nangin sakit bangun Taman Mairakaca, Taman Kelangenanipun pun Sri Kandi.
0: Oh, ngaten.

0: menika pawarta ing tampi angker wingit menika matur kula kinten mbok menawi menika mangke boten wonten menapa-menapa kula saged nundung jim setan priplangan iki cumandhok wonten ngriku nah saged boyo menika kula kinten saged Kulawan sama niko ngaten penjaringan lan anak-anak kula Kurawa siaga tata-tata tuturi lampah kula kula badhe nyaketi taman Mayrakaca
1: kula semanggaken dursasana wanyawu kakang Prabu kabeh para kadang-kadangmu didhawuhi siaga tata-tata sak mangsa-mangsa ana dhawuh saka paman dur apa sing dikersakake kabeh para kadangku Kudu siaga bantu sendiko Koko Prabu Monggo kakang Durna Pendingan kali kula Oh gandek terkuduk manyar manyar Taman Mayrakaca bakal tak tandani si kandita di bojoku

tinggir kiwon ketok kekes hawane. Tetelo kamun taman menika panisampun. Dados wana, ha nggih. Jajal mang totok ngake cobi. Cobi dicuri. Mangkene wonten napa? Oh, mangke kula tandangane. Aku yang ngemek ngene wedi. Agek didelok wae angker kaya ngono.

0: kaya ngono suarane werna-werna ting glutak ting glutik. Setane do mangan ya. Bisa kelakon. Nyata sing pun sing mimpil setan wedok-wedok. Goleke mawa kali menyang ajeng talu lho niki mboten wayang ajeng kula kisrana ngenake lawang.
1: Oh
0: kula kinten yen ajeng talu menyane pinten kilo nggih nggo ngeblegi sampean sental sprengkel sprengkel. Pendito konsol

0: kula damu mengobyak. Pun lekas. Empon. Oh, tadi lekaniku tas titus. Kula niki ngemelke mantan bubengake lama. Meneng-meneng mawon. Sapa? Wajan. Sampeyan ngaco ngomongake. Wong niku nek akeh wong ngene iki mboten kena dicerai, mboten kena diganggu. Kriyo ni. Sampeyan menapaan?
1: Nggih.
0: Wong nek bodho ya kaya ngono. Mboten pati-pati obah. Ora pati-pati penyang ngendika. Nek kula urung jawil.
1: Oke.
0: Tata balani menawa.

langkeng wayah malindrung tergelung Prabu Jungkung Mardiyo kadru sopeng katepian ketingan dedel minggang ngakos notidani

怎么办？堕落。

sawise legakan teparego keporo ngayun podo Basuki kulup jungkung Mardiyo kawulun nampi pangetipun pukulun kados boten kirang setunggal menopon ngeparang kulungan prakan sembah pabeti kunju sanda podo yo pesulun tompo Joro Moyo honten paring adawu kabeh poro kanca-kancamu bajul baret kumpulno nodon ngistuaken dawuh Bu Jungkung Mardiyo nuwun wonten paring pangandika kita swana ngarsa ulun tangel lamun yen tan mengkukal coba matro kanthi walaku lumintang-tangi kanthi bijang satolo-tolo apa ta wigatine istunipun mekaten

0: Suramaya, bro. Aja wedi kangelan Jungkung Mardiya Tutna. Samongso-mongso ana kang ganggu gawe. Bilanono kuwi putuku.
1: Oh, wis tak tahu. Kepareng nyuwun pamit. Ngodol lampahipun Jungkung Mardiya.

0: ngaten Raden.
1: Aku saguh ndandani Taman Narokto
0: sakabeh taun
1: rasah ngenteni taunan iki mengko aku saguh mulai.

0: dadi boten.
1: Aku kepengin nyawang kaya ngapa limbangun taman kok nganti ora gantalan sasi.
0: Yo wis ayo tak parengake.
1: Ayo melu piye, Mbak?
2: Nggih.
1: Kalih Mas Bagong mboten.
0: Ngenteni taman arah ngono.
1: Pacar kowe.

garing. Wah yo mungku tenane. Ndoro si kandiga ngelegat cecir. Karo Ndoro Janaka wajan iring. Kita kaya ana memanane ya. Hai. Kaya aku kur kae sithik kaya kae. Kaya ana memanane. Nang aku nyupir kok jejer wae. Kita lagi serem nyupir apa pecah.

0: duit dimut gelem ya kok ngene iki adem ya wis nolong kareng kula bapakmu ndi ani kan apa kene lungo kene bakal di laksanani penuhunku Pangeran Canopat toto-toto bangun taman oge ngaten apa den
1: iya nolong kareng
0: kota ngasuk ngasuk-ngasuk ini yuk gigi mas
1: pun sewo
0: omong-omong yuk kona
1: kona ya
0: katar tonat lo semua raden Canopo itu mana harso minangkani panuri pun Dewi Warsikani jer taman wis komplang jim setan priprang tetek kalau ngacandat karo semono kagiring samyo ngidul sumusul rowangipun mantek mujizat Raden Janeparso mangsulaken udo wedaring taman mayor koco ing indah rikolo jaman semono mungsa kedep nitro paribasan Taman Merkoco bisa malih dadi taman kang indah dadi taman ingin langkung edi ndadosaken gumunipun

becik mengko kowe matura. Mun pangapat. Mira proke kanggunan kekuatan apa? Lah mesti sedhiri ta.

0: kejawi keparipun Sawata ya panjenengan dasare kedudungan kekuatan batin.
1: Iya, mulane ora wercok kangen ya cok kamu. Ngangen ora.
2: Yo.
1: Nek sing dijanggut ki dijanggute Ndara kok. Sing niku kok dapur.
0: Kesetrum. Pangeran
1: opo?
0: Gandeng kula menika wanton nang kepengin dados senopati. Moko ndhaipun kamajan kula jemparing titis.
1: Titis war.
0: Kowe iki menengo wae, Wer.
1: Buambleh wae ora.
0: Moko kula dikandhani jemparing.
1: Ya kena. Ya kena.
0: Tengen diku iki sak celmong-celmong ini rumah aku mangkel ya.
1: Ya ayo tak ajari ngono apa piye ya kena.
0: Mula kondang nek ra duwe nganu ndara iku. Satru ra ndek kawi. Nang dikani sak celmong-celmong ayo sepet. Tak cari
1: ya kene.
0: Nika lho jemparing, nika sing jemparing juga.
1: Sipating ini akan dari nipat wong sing di jemparing utawa apa wae. Kuwi aja nganti kurang tugu payugo makna. Patas panirsa.

0: wis pomene.
1: Malih. Sing nganti pinter, Gong.
2: Nyun.
1: Kene, mangkene, Mas.
0: Mbok karo didoke, Ma.
1: Kowe ngriki mawon Den Ayu pun monggo. Mengko aku kurang bener. Dibenerke butuhke jempar, ra ya kowe sing jukoke. Nimbali mawon mangke. Yo setruke. Monggo pengenan
0: Satirona ya tak tutul.
3: Iya Pak, kenapa? Ada apa sih?
4: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
3: Hah? Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
4: Iya, emang kenapa sih Bu? Ibu, menang arisan ya?
3: Bukan menang arisan Pak.
4: Lah?
3: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu Pak.
4: Apa sih Bu?
3: Itu kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke Ibu.
4: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya. Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul katanya Bu?
3: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh Pak tugas negaranya.
4: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih wow. Emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
3: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak. Buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
4: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya Bu ya.
3: Astagfirullahaladzim, Bu Dian.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sebentar.
8: Iya, nggak apa-apa, Mas.
7: Dulu kan Ibu pernah COD Habutop kepada saya.
8: Iya, Mas.
7: Boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
8: Ibu Mustini, alamat Gempalan, Desa Salebu.
7: Sebelum mengonsumsi, punya

0: yang 50 kapsul, sekarang sudah mendingan dan niatnya mau beli lagi.
1: Alhamdulillah ya Ibu, lanjutkan biar makin sehat ya Ibu.
0: Iya Mas.
1: Ada kesan-kesan Ibu buat para pendengar?
0: Buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan ragu beli Habutop karena saya sudah merasakannya.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pagi, Ju.
3: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
2: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
3: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
2: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
3: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
2: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
3: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
2: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
3: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
2: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
3: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Bu Marsha, itu Mbak Aung kenapa?
8: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah 1 minggu nggak kerja.
7: Yang dirasa apa katanya?
8: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya nggak karuan. Kalau mau tidur minta dipijitin.
7: Nah, biar cepet sembuh, dipijit

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak Herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari Bapak Diki yang telah menggunakan minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Diki, alamat Mekarsari, Kutha Winangun, Kebumen. Saya punya keluhan, dulu punggung dan pinggang saya sering pegal-pegal. Juga pernah sakit gigi, katal-katal, tersengat leba. Terus saya olesin pakai minyak sultana. Gak lama kemudian sembuh. Pesan saya buat pendengar, saudara, teman-teman, dan semuanya, kalau punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, pakailah minyak sultana dari PT Denatur Indonesia. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari Bapak Diki yang telah menggunakan minyak herbal Sultana.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: Dan 8.4 Radio Star.

bener kene butuhke jemparing ayo kowe sing jukoke. Nimbali mawon mangke. Yo setruk e. Monggo pengen

pun anak Prabu ingkang milenggah duromu kulo tampi mawi tangan kulo kekal kulo cancang kucing weni kulo nampi pangayuman pun poro sesepuh sopangnya dalam kancing romu winantu kerajaan nirsambi kolo sungkem pambeti kunju sanda podo mawantu-wantu kulo tampi kan bingah menopoi minangku dadus tarunaning pegali anak Prabu rawuh wonten ing kraton Pancala duh Rama sowan kula ingkang bisa natur pabekti ngangka kalih sampun wola-wali ingin putra nglamar dhateng ingin putra Sekar Gedaton namung kemam tesih mujudaken kintoko dereng nampi peparingipun wangsulan lajeng ingin putra daya-daya mangertos kados pundi kawontenanipun nampi sing betoro kula supados wan pepanggihan kalian Rama Prabu ingkang diwantan kula menika nalindra puter gelung pun jungkung mardiya menika nyincok sering kintu niwala wonten sedal Rama iya lajeng dasak mangke kepaksa kula lajengaken penuhun kula kula kepengin lajengaken yen kula kasmaran kanjeng putra Sekar Gedaton kepengin lajengaken anggen kula kepengin bebrayan kalian nyanyi wong sing kadhi Rama kula suwun rilaning penggali geng putra badhe kula jak mukti wonten kraton muter gelung anak Prabu kula pun bapa mboten wenang ngukui mboten wenang ngaturaken menika saking panuwunipun yoga kula piyambak awit miturut saking aturipun rani mboten nyawang menika sampun sepuh mboten nyawang menika derajatipun tiang pidak pejaran naisok sinteno isaget mulyaken taman mayro kocok menika ingin dipun adusi

wis ora sah tok ijo. Ora susah dilironi. Tak relake. Waton Sri Kandi gelem ngladeni kowe. Ikhlas lahir batin. Jajah tarin. Amarga aku kebacut nembung. Wis rila Rama yen Sri Kandi ana ing tanganku. Sri Kandi, apa? Ya ora nesu. Atine ke wong to? Yo anggap wae yo gelem ngono wae. Jar kok suke bondo. Baguse tumpuk ndung. Ora mboten panjenengan ora iso ndandani taman panjenengan kok. Yo ora kok ngangge. Terima ngateni kuwi aku terima. Ateni bakung wae. Gelem ora kok mandara tenan. Maca bodoh apa kaya gemang diri kok gemang diri jani tak orang konjung jani tak orang temenanan yang gelar mengilai ini jano kotak kira Sri Kandi gelem

Sapa semono Prabu Jungkung Mardiya Ketaman Daya Aji Pamepesan tanpa kekuatan Nuyanayo Baskara Titi Mongso senajan to sambat-sambat datan den penggal satemah ilang kakadepaken ilangi Prabu Jungkung Mardiya

kau bagong kula tunggu di dewa on aku ini orang tunggu di pono kawan raiso turu ngulam ini kewer-kewer baik seterusnya ini kok mau ini beborosi nih kok.

0: Manucun.
1: Kulongen.
0: Menawi boten ginaken guna piranti, boten ginaken kesagetan, boten saged pinanggih kalian Denowo, boten saged pinanggih kan Simo.
1: Nggih.
0: Namung ngaten nggih, kula kok mireng pawarto pilih taman Mairokaca kok pun ketinggal sae. Ketinggal sae saking daya napa, Man? Kula mboten mangertos.

muat sangat bagus es munyuk amanus. Ucap Raden Supali Perswatin Janoko jejer marang Dewi Srikandi. Nah itu jati genior nindro mung kanggo samudono. Yen Raden Janoko samudono nindro den kanggo Srikandi. Yen Srikandi samudono nindro den kanggo Raden Janoko. Kira Bagong kelan turu diganggu kira Petruk. Raden Supali bakal nyirnaken Raden Janoko. Usaka nenggo kasaut katamaken Raden Supali sira margolayu.

gagah. Pengiran Cano kok panjen patut dadi bojo Sri Kandi. Petro, nuwun tangi. Oh, tangi kok ora. Tangi terus aku tak turu. Bulek watu aku. Niki sinten, Gus?

0: Isu Polo Agri jenis sepele Durut ke Ning niki ngantan gitu Penjeringan ini mangin calonnya bakal Oleh Allah Sebab apa supaya mati Sing mati ini Durut Janoko Nganggi pusaka mongko niki nek mboten kleru nenggolo niki. Genah nek Janaka nyolong nenggolo. Tinggu mateni Supali. Nah, sampean kena tuduhan. Kena tuduhan mongko bukti nggawa nenggolo. Iya Petro, api niki ngaten iki. Supali kula guwangi sing adoh. Mentul di rumah wong-wong digawani bondo dunyo mergo panjenengan niku aku luput tajeng merja panjenengan sampean mari mati mboten wani mati iki kebetek se wani mati mboten nek panjenengan wani mati Petruk tanggung jawab uripe carane nenggolo tancepe dodo sampean kowe piye Petruk butuh selamat Mangke kalau tak bali tengah marto yang dorojano kok situ kena nenggolo. Syukur dari dunia marto pinangi sinun dorwati. Dungkuli kembang urip nenggolo singkagmen keng rokok rat prabu Baladewa. Keng rokok dituduh nyitani dorojano kok. Iya boten.
1: Iya.
0: Lah tuduhan niku abot. Sinuwun mandur lepas kok tuduhan ora sida didakwa ning durna dilerenke diwurungi le nglamar dor sing kandhi niku mbaleke rembug sing kandhi alus ora ketara ya wis mah tanah pisan ing jo mantri muka pangarsa Ingin pinarip para patih Rego Bantolo

mitahaken jarwani sun. Nuli ngestuaken dawuh. Supali nuwun wonten paring pangandika ing dawuh Koko Prabu. Dimas aja kaget pun kakang timbali. Sadewa nabi dawuh raos manah. Kados sinating Sabtu niti bramo lepat gurawalan. Dupi nabi dawuh saking Koko Prabu. Asep raos manah. Pepindhanipun sinaram tirta wayu wancing jan. Koko Prabu pripaduka ngaturaken sembah pambekti. Kunjuk sandapada. Wis tak tong patur sungkem sira ngarsanipun kakang Dimas Supan kula nuwun. Marmane aduh ingsun caket sak ingsun martake sumurpa. Rikala semana pun kakang nampa sasmitaning dewa. Nampa sasmitaning dewa kalinuwi. Negara Cedipati bakal dadi tetungguling ratu, tetungguling kraton. Nanging yen kedurungan putri Pancala ing kekasih Dewi Warsikan. Dene perkara kang bakal palakrama mangsa burung upama tapun kakang siaga bakal nampa. Dene yen pancen Dimas tak biantu waton Warsikan ditungko ing kraton Cedipati. Kula nuwun inggih. Mitra saking pawarta tembang rawat-rawat yang sampun kabeto mbok bagus nambi woro piyambai pun sakit yun poboyo dumanteng sinten kemawon lan yun pondong dumanteng sinten kemawon senat janto sangko sampun dungkap ing yuswo senat janto menika popo sudro ngulam doro nanging menai sakit mulyaken taman mayro koco menika sakit datut jatuh kramani pun pawarto ingin kula tampi mengaten Koko Prabu. Oh, tak kandani yodiki. Taman Mayro Koco bisa kabangun didandani nangis rono ingin pokok yang bakal mboyong Sri Kandi menungso ingin cumondok onong jroning Taman Mayro Koco kudu tumekaning pati sing onong jroning taman Mayro Koco

Kuyayi Supara mboten. Gusti Narto Agung sampun ngendikaken. Yayi Supali ya kena sapa wae ya kena. Waton bisa mateni wong sing ana ing taman mat. Nairakaca. Yayi Supali saku bakal palakrama. Dereng matur. Yo yen ngono aku wae. Yen panjenengan mekaten kersanipun monggo. Kulo biantu yo seminggu. Patio bol dibudalke mengko aku tak toto. Ono pasti bayi toko buatan.

adikku iki aku. Aku mau dur karo adine. Niki liwangger kalih kula kok metu bareng. Mboten tau aku.

inggih Prabu Puntadewa. Hah? Hatta dogok.

hasilnya kurang bilung nih. Ketempelan wae aku ora tau omani kok. Njur ketempelan aku. Njur tau omani ya padha disungkus. Senengane bocah kropel ora. Ora urusan panganan. Mitut ngendikane yali su.

0: syukur.
1: Ya ngono kuwi. Bulane wong iki bolane ya pancen seniman. Wis dimanjuri kok juga ora dinyangang.

0: butut iki kok monggo kula derekaken ya lho yo. Gustimu didereke.
1: Ya arep mateni wong.
0: Ambok menawa. Sing arep mateni Gustimu Raden Supali iki mung ngombyongi. Aduh, cai sak, ditulis lakuku.

0: apa di duit pak? Jelemungan orang di duit konyol ngepasi pak.
1: Aku tak takon sopo jeneng gue. Yen gue takon karo aku

kondang nglamar Sri Kandi. Nanging Sri Kandi pitukoni bangun Taman Mairokoco. Yai Prabu ngendikake kalamu untuk bisa matani wong sing manggon nang kono bisa kelakon keturutan bangun taman. Ing pangajap aku ngetutake marang

0: yen lumrah kowe iki wong manganmu melu aku, uripmu aku sing uripi. Kowe yen ngerti sing tok ilon iki semaput utawa kerepotan, kudune kowe bantu karo aku. Aku malah kowe do minggat ndelik. Ya karek ngono ki mengare cewek iki gelem diloni apa ora ngono wae. Ora gelem diloni ya. Wong tekate awake dhewe siji kok tata-tata raja anyar pirang-pirang kaya. Wong ngono ki mbok ndi pengawak kaya aku titik. Akeh sing takutke nek lingine setitik. Aku terima ngetot ke rojo anyar. Ngelmu kongono kau tunggu toli. Ya orang kaya ngono repi sing gulai pangan kok. Kangar po kepiye wae kok. Orang ngerasa ke ya bang ya setoran listrik ya. Sumbangan ya warna-warna.
1: Benar, gua aku mati awal.
0: Ayo nang cewi, ayo. Kening gula iwer kode ini di pokok kita di pimpinan yang porobat ya boleh. Malah melur wong liya.
2: Aku ngalor ya kai. Melur rojo lor ya. Aku pedon dengan kenceng lah.
0: Kau ngono kok ning nyawa. Togok nun. Aku iki mau ketemu garu kok sapa kula pun ngerti. Lajani pun kula ndelik niki wau nyaosi sasmita panjenengan.

0: wong niku dipenggak aja nganti kelakon. Niku janipun apik bebutete. Yen penyen manut ya wis aku tak manut kowe. Aman mboten nerwono. Kula niki jane dianggep togok niku wong elek, jane wong apik. Oh. Wong apik. Sinten mawon ajeng tumindak angkara. Tumindak angkara, tumindak Budi Candala. Ajeng reka-reka naisir saking ketemenan. Kula eleke. Sopo meneh? Kowe rasa mukir-mukir. Kowe arpa ndembeng kaya ngono winganane kowe bonceng sapa? Angger kuwi amatine ya ngono kae.
1: Lungo tak lap lagi, kan betul.

0: ke panjenengan. Kula tingali kok kare kroyo-royo temen. Malah bisa klakon ma panjenengan dinggo dulanan. Menawi kula elek akan kersa mbok iki. Ngalah. Wong nyate niku ora gorengan karo Gatotkaca. Ora kuku.
1: Iya kan?
0: Orang gugur, golek rojo liya bayi.

Gatotkaca yen mung semono kanthi dangu. Ora juwuh karo kondangmu. Ora sumbut karo kabarmu.

kaya buta ora kok raja iki. Panyoko tingung kuli buta. Ayo panggil cokot meneh kowe.

0: Aji Dewi Kromo Saliro wis wujud tosan Otot kawat balung si sumsum golo Sikut petra derji gunting dengkul pal
1: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
2: Top Marco top
1: Apaan sih ya?
2: Itu semalam
1: Apaan?
2: Pokoknya empat kapsul abu top bikin top berkotop magic top mantep is the best lah.
1: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
2: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya abu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng abu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
1: Ya iya dong, abu top kan mengandung habatus sauda dan empat pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Abu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Berarti empat kapsul lagi ntar malam ya bu.
1: Astagfirullah, libur dulu.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto. Alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pak, stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
6: Beli lagi ya tuh, Ma.
1: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
6: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
1: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
6: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
1: Makasih ya pak, selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
6: Pasti ya Maya.
3: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pitama, solusi kesehatan mata.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain nggak, Bu?
3: Hujan? Mau tetap berangkat?
2: Emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
3: Iya sih, tapi saya nggak kuat dingin. Langsung gatel-gatel.
2: Oh, Ibu punya alergi dingin.
3: Iya, badan langsung gatel-gatel, Bu.
2: Pakai minyak herbal Sultana aja, Bu. Minyak herbal serbaguna. Diolesin ke bagian tubuh yang gatel. Minyak herbal Sultana bisa membantu mengatasi berbagai macam masalah kulit. Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usop, alamat Desa Redin, RT 01 RW 02 Redin, Gebang Purworejo. Saya senang sekali dengan produk dari PT Denatur Indonesia Group, salah satunya Sultana. Kami sekeluarga menggunakan minyak herbal serbaguna ini. Biasanya minyak Sultana saya balurkan ke bagian tubuh yang terasa pegal. Tak lama setelah dibalur sudah tidak berasa pegal lagi. Selain itu juga saya gunakan untuk mengobati gatal-gatal karena digigit serangga, alergi, gatal juga cepat sekali sembuh. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang mantap. Bagi para pendengar dimanapun berada, gunakan juga minyak herbal serbaguna Sultana, produksi dari PT Denatur Indonesia Group seperti saya ya, yang bisa Anda beli di agen atau apotek-apotek terdekat. Dan yang saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-3212.

0: lagi gak?
1: Ih, ayah kan udah ngopi tadi. Masa mau ngopi lagi? Gak baik loh ya, kebanyakan ngopi nanti asam lambungnya naik.
0: Iya sih Bu, tapi ini kan kerjaan belum kelar. Tapi wedang ayah udah habis, jadi celinguk deh.
1: Ya udah, timbang ngopi lagi, ibu bikinin teh moro.

0: kayak serai, jahe, dan lain-lain. Teh moro itu bukan cuma nikmat, tapi juga sehat.
1: Wah, tahu gini, Bapak mending bikin teh moro terus ya, Bu, biar selalu sehat.
0: Iya deh, mulai sekarang Ibu bakal bikin teh moro tiap hari buat Ayah.
1: Makasih, Bu.
2: Teh moro, teh segar, kombinasi herbal. Terbuat dari daun pucuk teh pilihan. Dipadu dengan rempah-rempah pilihan seperti teh hitam, daun kelor, serai, cengkih, ketumbar, jahe, dan lain-lain. Teh moro sudah terdapat.

0: 2015. Dapatkan teh morol di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: Sembilan delapan poin empat Radio Stara FM Kebumen.

0: hari ini. Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah

0: Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda, gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras ok pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu janten tiasa jag-jag, insyaallah mudah-mudahan satu rasna damang. Terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo

0: Iqbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
2: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
1: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
2: bu,
1: kan.
2: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
1: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
2: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
1: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan. Terus botol kedua sudah ada perbedaan. Botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama. Beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, Bapak kok baru pulang?
5: Iya nih Bu, Bapak terpaksa lembur karena kerjaan numpuk akibat libur lebaran kemarin tuh. Lama.
1: Kok kayaknya lesu banget sih Pak? Gak semangat gitu sih.
5: Ya, biasalah Bu. Di kerjaan udah kena marah terus. Kerjaan banyak. Ditambah di jalan tadi macet, Bu.
1: Oh, ya udah. Bapak duduk dulu, Gi. Lepas sepatunya, Ibu bikinin minuman spesial buat Bapak.
5: Minuman apa ya, Bu?
1: Udah, Bapak tunggu aja. Nih, minuman spesial buat Bapak.
5: Wanginya enak nih, Bu. Oh, Bapak tahu nih. Pasti teh moro yang Ibu beli kemarin kan?
1: Iya dong, Pak. Teh moro ini teh segar kombinasi herbal yang tentunya menyehatkan dan bisa menambah semangat. Apalagi semangat Bapak buat mencari nafkah.
5: Mantap. Tehnya nikmat, rempahnya terasa segar mah.
1: Pastinya dong, Pak. Teh moro gitu loh. Teh moro, teh segar kombinasi herbal. Terbuat dari daun pucuk teh pilihan, dipadu dengan rempah-rempah pilihan seperti teh hitam, daun kelor, serai, cengkih, ketumbar, jahe, dan lain-lain. Teh moro

0: 2015. Dapatkan teh moro di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
2: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
1: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
2: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
1: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
0: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Gianto dari Pituru, Purworejo. Sebagai ibu rumah tangga, pastinya kesibukan saya gak jauh dari yang namanya dapur dan air. Yang paling saya takutkan yaitu mencuci. Kenapa? Karena kaki saya sangat sensitif bila terkena air deterjen. Dulu segala obat sudah saya coba, tapi belum ada yang memuaskan. Sampai akhirnya saya dengar ada iklan di radio

0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 0.

Keren kan murotalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404-034-4808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Ambar TV.
1: Kenapa Bu Win mijitin kening sebelah kiri terus? Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
2: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh, 2 jam kemudian kambuh lagi.
1: Efek KB mungkin Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
2: Enggak loh Bu, saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
1: Oh, atau mungkin hamil kali Bu?
2: Tadi pagi saya cek, garis 1 kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
1: Bu Win, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
2: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
1: Iya. Konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
2: Oh, iya deh. Saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya infonya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Ani, kamu gak kerja apa?
5: Oh, kerja kok Bu.
2: Udah jam 6 kok belum bangun.
5: Masih jam 4 kok Bu, masih pagi banget.
2: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang Nani, sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
5: Yang bener Bu, jam 6? Ya ampun, iya Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4 Bu.
2: Mata kamu bermasalah Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
5: Apa iya ya Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut Bu.
2: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
5: Vitamin mata, apa ini Bu?
2: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Sayur, sayur. Bu, sayurnya Bu, silakan. Masih seger loh.
8: Hah? Masih ada di rumah Bu. Tapi ini kayaknya seger ya.
7: Ya iya dong, ini tadi pagi panennya. Ngomong-ngomong,
8: Ini mau pada kemana, Bu?
7: Gasik tumben.
8: Mau beli minyak herbal sultana. Suami saya tangannya gatal-gatal.
7: Oh, minyak herbal serbaguna ya?
8: Iya. Kata suami saya, kalau gatal-gatal, pakai sultana langsung enakan.
6: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita, luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
9: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
10: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna sultana.
9: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
12: Dan 8.4 Radio

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuta Winangun, Kebumen.
1: Menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Zar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua. Kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Hei, malaikat Malik, labaik ya Allah. Itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua?" "Sudah ya Allah." "Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik." "Saya?" "Iya." "Masuk neraka." "Mau apa ya Allah?" Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar.
2: Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, "Bagaimana mas? Kapok gak sampean?" "Kapok ya Allah."
1: "Nah, kalau kapok, idhab padhulil jannah. Pergi, masuk surga sana."
2: Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang gak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya, emang baru sampai?" Saya baru sampai." "Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga." Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35.
1: "Masalakakum fis saqar." Kenapa kamu mampir di neraka Saqar?
2: "Qalu lam nakum minal musallin." mereka menjawab, kami mampir di neraka Sakor mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia gak pernah sholat.
1: Gak pernah sholat?
2: Gak pernah.
1: Kan rumahnya dekat masjid.
2: Cuma dekat doang mas. Sholat mah enggak saya. Gak pernah ngasih makan fakir miskin. Gak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya gak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Sakor. Untung betul saya punya iman mas sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau gak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres. Pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi.
1: Apa kata Allah?
2: Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus sholih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk surga.
1: Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
2: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqomah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Waktu miskin, hamba Allah. Setelah kaya, jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzah. Menunggu kita di alam barzah sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzah buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzah akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasyikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik, apa itu, tembok derita kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya, kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya, apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana,
1: zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari

0: Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Wa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wara'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khairah, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apa lagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini, Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air, wanaron, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul?
1: Betul.
0: Apa sih gang kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di sorga buat selamanya. Allah tidak kepengen. Maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di sorga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya, dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini, ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu, keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriq wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin fayughshan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar?
1: Nah.
0: Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis kudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yakulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yakul Allah, Allah, fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha. Menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi. Dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa.

0: Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fa sa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, "Israfil, tiup sangkakalamu." Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wa la quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran.
1: Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mah seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati.
0: Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, "Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini." Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika.
1: Tapi logika juga yang
0: enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tok, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total.
1: Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana.
0: Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Yang paling belakang mati
0: malaikat maut dan malaikat Israfil,
1: tapi mati juga
0: sesuai dengan janji Allah.

0: 10 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, "Limanil mulkul yauma?" Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud, mana sekarang Namrud? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'ti, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
1: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. Sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, karena paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta, wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Satu sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan? Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. Dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Zar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul. Iya, walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua. Kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkar dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua?
1: Sudah, ya Allah.
0: Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik.
1: Saya?
0: Iya. Masuk neraka.
1: Mau apa, ya Allah?
0: Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari
1: di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok gak sampean?
0: Kapok, ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab padhulil jannah. Pergi, masuk surga sana.
1: Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang gak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas,
2: iya,
1: emang baru sampai?
2: Oh, saya baru sampai.
1: Memang mampir di mana dulu, mas?
0: Kita sudah lama sampai di surga.
1: Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35.
0: Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar?
1: Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat.
0: Tidak pernah sholat?
1: Tidak pernah.
0: Kan rumahnya dekat masjid.
1: Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin.
2: Masya Allah.
0: Untung saja kawin. Kalau gak kawin, polos.
1: Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan.
2: Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu.
0: Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, gak pakai mampir.
2: Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi.
0: Apa kata Allah?
1: Innal ladzina amanu wa amilu salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat,
2: lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan.
0: Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar.
2: Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah VIP ini.
0: Ashabul Jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, innalladzina amanu summa istaqamu.
3: Si mama kenapa meringis-meringis sambil pegangin perut? Lagi ada tamu bulanan ya?
4: Enggak, Pa. Mama lagi gak nyaman banget nih rasanya. Perut mules-mules sampai nyeri. Tapi susah BAB.
3: Waduh, kan tinggal jongkok saja. Terus didorong. Kenapa sulit?
4: Ih, si papa. Kalau bisa keluar nyaman sih gak perlu ngeluh atuh mama teh. Lagi gak lancar ini BAB-nya, Pa. Udah 3 hari ini.
3: Tinggal diminum aja tuh. Itu ada Habutop yang punya papa bisa diinum.
4: Emang Habutop bisa buat susah BAB, Pa?
3: Astagfirullah. Apa sih yang gak bisa? Dari obat herbal yang lagi ngetop, obat herbal alami dengan 100% bahan pilihan yang kaya manfaat seperti jintan hitam, daun bidara, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Yang buat itu juga menjaga kesehatan, terutama

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
2: Mas Fiki, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
1: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
2: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
1: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
2: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Stara FM Kebumen. Hai. Selamat pagi buat semuanya hari ini yang setiap pagi harinya sangat-sangat dingin. Kita samaan dong. Walaupun dingin-dingin gini tetap pada semangat gabung ya. Masya Allah. Semangat pagi sambil sarapan, sambil masak-masak, sambil jualan ya, yang udah berangkat gasik di pasar, ada yang belanja juga. Hai, selamat pagi. Iya, semoga rezeki yang kita terima hari ini berkah barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Nia hadir lagi di pagi ini ya, di hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026 ya. Special edisi di All This Memories pagi ini sampai jam 8 nanti. Jadi stay tune terus ya buat yang mau ikutan gabung. Buruan gabung-gabung aja ya, jangan sampai tertinggal gabungnya. Karena emang sobat Sarah tuh udah banyak banget ya yang beratensi, apalagi nih nggak tahu kenapa ya setiap pagi nih pada semangat banget bareng lagu-lagu nostalgianya tentunya. Udah tahu nomornya radio Sarah belum nih? Belum ya? Oke, disimak lagi ya, jangan lupa disimpan ya, di save ya maksudnya ya, dan bisa ikutan beratensi juga ya. Gimana caranya? Caranya dan kirim WhatsApp dan SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Iya. Dan pagi hari ini jangan lupa ya, Nia juga bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denaturnya Indonesia ya. Wah, semangat pagi buat yang masih selimutan karena kedinginan, bangun yuk, sampai kapan kalau gitu ya. Coba dibangun, jogging gitu ya, jalan-jalan kecil biar keringetan lagi. Iya ya, malah ngerungkel ya jam segini. Ya, harus segera bangun dan lanjutin aktivitas pagi, karena pagi ini nih yang menemani Anda bareng lagu ada kolaknya Panbers ya, Pilo. Nia puterin dulu, jangan kemana-mana, stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: Kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya?
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar. Alhamdulillah sekarang

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu ini.
1: Ya, untuk

0: nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Radio

Rambut hitam kepang dua ya. Sangat mempesona ya. Terpesona gak tuh? Iya dong ya. Apalagi dulu tuh sering ya di kedua gitu berangkat sekolah gendong tas. Bersenandung sendiri sambil berangkat sekolah. Happy deh bawaannya ya. Ya lagi mengenang-mengenang masa-masa belia dulu ya. Masya Allah ya, bukti bahwa kita tuh pernah muda ya. Alhamdulillah, hari ini juga masih tetap happy, masih tetap semangat ya. Jiwanya jiwa muda walaupun usia sudah bertambah-tambah ya. Iya, semoga hari-hari ke depan tetap berkah, tambah bahagia selalu juga buat semua sobat Stara FM. Hai, yang lagi masak-masak. Masak apa hari ini? Masih dengan menu biasa, tempe, tahu, sambal, sop, atau ya ada lagi ngerendang ya. Ngerendang daging ya. Sebenarnya enak, tapi ya begitulah. Bila ada orang yang gak bisa makan daging di rumah gitu ya, satu keluarga, makanya jarang-jarang makan daging gitu. Iya, kolesterol melanda mania, jadi jarang-jarang makan daging. Sebenarnya ada beberapa yang doyan, tapi ya ada beberapa juga yang kena kolesterol, jadi kadang masak kadang enggak gitu ya. Makanya silahkan sobat Stara coba rutin ya minum Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop pokoknya sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, izin edar BPOM-nya udah ada, dan juga herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk coba beli Habutop di apotek dan di agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir, udah tersedia ya. Barangkali pengen beli ke radio nih, sambil jalan-jalan, sambil main, cari Habutopnya. Boleh banget, silahkan merapat ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kuta Binaun, Kabupaten Kebumen. Dan Habutop bagus juga untuk Anda penderita sakit stroke, mah, migrain, asam lambung, asam urat, terus barangkali yang kena sakit asma juga ya, insomnia, darah tinggi, darah rendah, diabetes, dan berbagai masalah sakit lainnya.

Jadi ayo tunggu apa lagi beli ya dan coba rasakan khasiatnya. Habu Top tuh ada 3 kemasan, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Jadi ayo buruan deh coba aja, oke? Okay? Ini lanjutin bacain atensi dulu ya, banyak juga ini yang pagi ini hadir. Selamat pagi yang belum gabung Sobat Star FM dimanapun berada, silahkan disimpan-simpan dulu nomor radio Star FM kemudian di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Selamat pagi, bismillah, waalaikumsalam. Hai, gimana kabar ya? Alhamdulillah baik ya. Dari Ibu Tuti di Gerabak nih, si paling tepat waktu sekali ya. Hari Sabtu yang dingin ini pengen baca surat cinta koleksinya Vina Panduwinata. Salam gak Bu Asih, katanya sakit cepat sembuh ya Bu. Buat Bu Yati, Bunda Wartik, Mbak Yaya, Papa Iju, Mas Ucu, Mas Oyong, Mas Andre, kami membutuh Bu Ayu, Bunda, Buntin, Umi Hanif, dan buat semuanya. Waalaikumsalam. Makasih buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Ada Papa Iju, selamat pagi. Buat Papa Iju, All These Memories. Mau request lagunya Pilu dari koleksinya Panbirds. Salam-salamnya buat Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, ada Mbak Cindy, Umi Handi, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Banyu Noram, Gendro, Mas Giman, Durendi, Ambal, Bang Karim Chicken, Mbah Ahmad, Papa Romeo, dan buat semua penggemar radio Sara FM Kebumen ya. Buat Mania yang bertugas sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Makasih buat Papa Ijo. Lagunya udah muncul ya Bapak ya. Ada dari Kang Darminto, selamat pagi juga. Lagunya koleksinya Britney Spears ya. Oh, judulnya Something. Salam buat calon istriku yang ada di Desa Polomarto, Kecamatan Butuh. Salam juga untuk Bu Rukmi, Bu Yati, Bu Asih, Bunda Arvita, Bunda Tini, Bu Fatur, Mama Sabrina, Mama Fiani, Mama Namu, Mama Fatma, Mbak Nur, Mbak Bunga, Mbak Om, Bapaknya Noram, Gendro, Pak Sutar, dan Umi Hanif yang ada di Kerandegan. Oke, makasih. Lagunya udah nih yang munculin ya. Papa Romeo di Ambal, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Radio Star FM Kebumen. Rambut Hitam Kepang 2 ya, tolong di-play. Dari Muklas Ade Putra. Salam-salam buat Buren di Ambal, bapaknya Nora. Ada Papa Ijo, Putra Sulung, Putra Ragil, Mas Tejo Ragil, Putri Selatan. Dan buat semuanya aja yang lagi tugas, semoga tugas sampai tuntas. Iya, makasih buat Papa Romeo yang ada di Ambal. Coba lagi dari Mas Andre. Mot pagi buat Star FM Kebumen. Pagi Mas Andre, ikut gabung ya di All The Memories. Lagunya Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Dibagi salamnya buat ibuku, Ibu Gemoy, Bu Fatur, Bunda Ervita, Bunda Julit, Bu Asih, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Karmina, Mama Fian, Mama Ririn, ada Mama Asrah, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Papa Ijo, Mbak Warid, Mbak Kembar, Kang Mamat, Om Pariono, Bapak Nyenora, dan buat semua Sobat Star FM Kebumen. Buat nih, buat siaran aja saya terus, dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Lanjut dari Mbak Yaya cantik, selamat pagi buat Mbak Yaya. Apa kabar Mbak Nia? Alhamdulillah Nia baik ya. Salam buat semua yang lagi monit, katanya lagunya Siapa Tak Mau Disayang. Ya, semuanya pengen Mbak Yaya. Makasih buat Mbak Yaya bertugas, makasih buat Mbak Yaya cantik. Dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi buat Mbak Sri. Lagunya Bunga Sedap Malam, Iis Sugianto. Ya, boleh. Kirim salam buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Mbah Buwet, Mbah Warid, Mbak Amat, ada Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, Mbak Putri, Ibu Ayu, Mama Asrah, Mama Naomi, Mbak Yaya, Ibu Asih, cepat sembuh ya Bu. Buat Ibu Karminah, terima kasih buat bandingnya, buat tugas, sehat-sehat selalu dan full barokah ya. Makasih buat Mbak Sri di Purworejo. Iya, cepat sembuh buat Ibu Asih ya. Lagi sakit nih kemarin ya. Semoga lekas membaik, lekas sehat kembali ya Ibu ya. Lanjut ada dari Kang Yadi Antika yang ada di Merinen.
Waalaikumsalam buat Kang Yadi, ikut meramaikan acara Oldies, boleh banget ya. Kirim salam buat Mas Bagus Tri Prasetyo, Mbak Anji, Mbak Alfia, Mbak Sri Herlina, Mbak Widya, untuk Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, juga untuk Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arfil, dan Mbak Bubut, Mas Franky, dan untuk semua fans Radio Star FM Kebumen. Untuk Mbak Nia, tak lupa mau request lagu yang judulnya Titip Rindu buat Ayah dari Ebit GAD. Di play ya. Ya, ditunggu ya buat Kang Yadi. Ada SMS nih. Ya, belum nih bacain ya. Selamat pagi buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo ya. Hadir, Nia apa kabar? Alhamdulillah, Ibu Yati semoga sehat ya, Nia juga sehat ini. Lagunya katanya Semberkah Sinar. Salam-salam buat Bunda Ervito, Butika, Bu Asi, Umi Hanif, Mbak Saminten, Mbak Yaya, dan buat semuanya. Makasih Mbak Nia, iya. Terima kasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Coba dari Ibu Yati. Ada dari siapa lagi nih? Di WA lagi ya. Oh, Mbah Putri cantik. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Mbah Putri. Mbah Putri monitor Bania. Salam buat semuanya yang lagi dengerin Bania cantik siaran, yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga buat Bania. Lagunya Mengapa dari Kos Plus buat Ibu Asih, semoga cepat sembuh. Amin. Nih dari Mbah Putri cantik. Makasih buat Mbah Putri ya. Siwo Siwing di Ambal. Waalaikumsalam Oldies Memories. Selamat pagi. Request lagunya Sepanjang Jalan Kenangan dikirim buat semua fans Radio Star FM. Salam kenal dari Siwo Siwing di Ambal buat Faras dan Izam. Jangan ngeyel ya, spesialnya buat Nini Katimat uprek-uprek di dapur. Oke, makasih banyak ya Siwa Siwing yang ada di Ambal. Iya, coba deh. Ada siapa lagi ini? Putri Selatan. Selamat pagi buat Putri Selatan, Imbrung ya. Katanya lagunya Bukit Senja. Salamnya buat Mas I, semoga sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Buat Mbah Warid, Mas Andre, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis. Ada Kang Ucup, Kang Oyong, Pak Paryono, Pak Paijo, Kang Imam Butuh, Kang Gendro, Pak Karim Chicken, Pak Paromeo Ambal, Mas Andre, Mbak Amat, Kang Darminto, Bundar, Bunda Julit, Bu Rukmi, Bunda Asih, Mama Ririn, Umi Hadih, Mbak Cindy, Mama Asraf, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bu Tuti. Dan buat yang sudah-sudah semua nyenggol aku ya, semoga sehat selalu buat manianya dan jangan lupa bahagia. Makasih Putri Selatan, monit selalu ini ya. Oke, sobat Star FM, tanpa tunggu lama-lama deh ada lagu berikutnya. Tapi sebelumnya puterin nih, nanti yang belum kirim WhatsApp dan SMS bisa melalui phone live ya di sesi berikutnya. Nomornya masih sama, oke? Okay? Siap-siap pencet aja nanti, oke? Okay? Iya, siap-siap pencet ya, soalnya emang bener-bener rame pagi ini. Ini ya puterin ada Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Arini, tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: Dan 8.4 Radio Setara.

0: Halo Sewari, selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Yuk lanjut sesi parlay. Oke, udah pada cepet-cepet ya mau naik. Naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Semoris.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Semoris.
0: Wah, alhamdulillah baik. Apa kabar Mbah Warid? Sehat?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa naik ya Mbah Warid ya. Mengalahkan yang dari WA ini, beda kalah.
1: Iya. Enggak, kok kebetulan aja kok.
0: Kebetulan, tapi udah desel-desel dari lagu mulai ya. Rajin banget orang makan baru nih, mantap. Gak ada yang ngalahin deh rajinnya. Mau lagu apa nih Mbak Warid?
1: Lagunya Dosa Siapa dari Ebit.
0: Dosa Siapa dari Ebit, oke. Okay. Sambil salam-salam Mbak.
1: Ya, salamnya buat Andri, selamat pagi nih. Ada Kang Dato juga, selamat pagi. Yang mungkin juga selamat pagi. Ada Pak Sutar, selamat pagi juga. Ada Bapak Enora juga, semangat Bapak Enora. Mbak Cindy juga, ayo semangat, semangat. Ibu Fatur juga selamat pagi. Ada Bunda Tini. Terus dari Mama Naomi, bisa selamat pagi, Mama Israel, selamat pagi juga. Ada Teng Rosita juga selamat pagi. Dan semuanya lah yang lagi dengerin Olis Nangurus buat Mbak Nia dari masing-masingnya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Warid. Bos kulon kali ya, iya bu nih, jago banget naiknya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi juga Mbak Cindy. Bisa.
2: Apa kabar Mbak Nia?
0: Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Cindy?
2: Alhamdulillah, aku juga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah gobios ini pagi.
0: Wih, mantap, udah jalan-jalan ya.
2: Oh, sudah jogging oh. Bentar, ini kekerasan.
0: Ada aja. Udah aman.
2: Mbak Warid, kasih benar Mbak Warid. Pokoknya Mbak Warid gercep. Mana bapaknya Naura ini?
0: Lagi pada desel-desel ini, lagi pada desel-desel.
2: Oh iya, ngopi-ngopi dulu lah biar bisa naik.
0: Iya.
2: Lagunya apa Mbak Nia?
0: Lagunya apa?
2: Apa ya?
0: Yang enak apa wis?
2: Aku pengen itu Nakoda Cinta.
0: Oke, siap.
2: Iya, salam-salam lah buat Mbah Warid. Selamat pagi Mbah, ngopi Mbah. Pakai Naura juga selamat pagi. Mat ngopi karo Udud nomor 1 mesti.
0: Iya,
2: Pak Sutar, Pak Paryono, Pak Paijo, Pak Yono, Pak Yanto juga selamat pagi. Kang Gendro naik Kang. Ngopi pora Kang. Pat Bunder, bangun. Sama, nak selimutan baik ya, masak-masak apa keperihan ya. Buat Bunda Watik, Bunda Tini, Bunda Titin Wadani juga selamat pagi. Bu Ar, Putika Darmanto, Bu Heni pagi Ibu. Mama Fian, pagi Ma, ngopi Ma. Buat Mama Asrof, Mama Naomi, Mama Fatma. Buat Mbak Sakin Ah, Mbak Sri, Mbak Nur Klirong, Mbak Rizky, Mama Rizky juga selamat pagi. Buat Dede Rahma, makasih ya.
0: Udah mampir.
2: Buat, belum mandi. Oh, belum, katanya naikin lagu kemarin ya tak. Bilang makasih lah Cindy.
0: Oh iya.
2: Hampir
0: iya.
2: Boleh lah. Goreng mendoan wis. Buat Mas Andre pagi Mas, dia mendoan anget. Mas Ibnu, Mas Hoyong, Mas Sandi juga selamat pagi. Durin Ngambal, Mas Moksin, Imam Putu juga selamat pagi. Boyati pagi Bo, naik Bo. Mbak Putri Kakung, Mbak Hendut Kakung juga selamat pagi. Dan buat semua nek yang lagi monit All These Memories bareng Mbak Nia yang manis dan cantik, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia metugas, tetap semangat, murah rezeki, full barokah. Tak tunggu lagu nek, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, hai orang kesikan. Cantik banget.
0: Gasik dong. Halo Bapaknya Nora, bisa desol juga ya.
3: Iya dong, walaupun dingin ditemanin kopi sama butin goreng karo udut aduh jan.
0: Wih, mantap.
3: Nambleng mbak. Itu mbak sini kota wajah lagi udut, medeng kopi karo anu makan butin goreng aduh jan, enak.
0: Kayaknya wis apal mbak Cindy.
3: Iya, apal iya. Jan. Aku coro cetek sama sini tak cupitin gue. Kayaknya sejajahin lu mbak. Teng do terus digugai kabeh. Aku salah sanggu kayak semes sama terus digugai mbak Cindy karo mbawari.
0: Wis digugai jadi munggah ya. Iya si tarik.
3: Toro ora njaluk gaji lah nomor 3 hadiahnya paling ngopo secara usah Bu mbawari karo mbak Cindy.
0: Enggak terima hadiahnya ya. Wah, terima kasih.
3: Iya. Yang penting kan kan nemenin mbak Tia sekarang.
0: Iya, siap.
3: Lagunya masih kebagian gak mbak?
0: Masih, mau lagu apa nih?
3: Aku kan udah gak punya orang tua, jadinya ya gelas-gelas kaca aja lah.
0: Gelas-gelas kaca ya, oke siap.
3: Salamnya nambahin sedikit buat yang belum ketawa, ada Papa Romeo Diamba, Mas Oyo, ada Putika Darmanto, Sehingga Mas Ari sanggup bangun aja ngurusin ayam bae Mas Ari. Ada Bu Karwina, Bu Yati, Umi Hani, Siti Warhani. Dan tidak ketinggalan buat tetanggaku yang lagi ubrek sambil dengerin Mbak Nesiaran, ada Bu Lenur, ada Pak Sumarno, Pak Nurjani, Pak Pariyadi. Selamat pagi. Buat yang belum masuk, ayo masuk. Menuju kademen.
0: Semangat, desel.
3: Kita aja, Mbak Nia, atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapaknya Naura. Oke, cukup ya Sobat Stara ya. 3 orang penelpon tadi ternyata udah nih ya angkat ya. Udah 10 menit juga ya, ternyata gak kerasa. Coba nih ya mau senggol dulu ya, udah desol nih. Ada Bu Sakina, ada Bu Kumis, ada Mama Naomi, ada Bunda Nesalis, terus ada Mama Ida Mirit. Ada SMS dari Kang Ahmad Jenggot di Gunung Sari Penjagoan, katanya minta request lagunya Bara Api Senyummu Mbak. Oke, makasih buat Kang Ahmad Jenggot ya yang ada di Gunung Sari Penjagoan. Dari Mbak Hadir, Mbak Sunariah di Banjur Pasar ya, waalaikumsalam, salam kenal ya Mbak Sunariah. Salam buat semuanya aja.